0: Dek, kang rusak kindo kami nua tu ne.
1: Udah,
0: kegamal baka tu bertuang.
1: Bakang kerama umai pisik media pada aku. Lagi, sede lagi, sede kau.
2: Cool,
1: I have
0: Saya asai kena jamah tua. Main sengapa tua tu jap? Dia pedih dia jap.
1: Pakak deh. Jakok ja, denya kelebih krak. Nama gagak dia gear ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam abi kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak denya.

0: Anda tadi yang kebagi itu pernah mana kita ngau lagu ya Bambai anak temuai. Untung orangnya Gibi ya. Udah agak temuai datang ke rumah di Bambai jadi Kambai.
1: Aman, ya. Ngarap kebanyak mengedek tahun tahu ke tahun baru nih.
0: Ah, gila sampai kurang buka ini buat menyemang aku deh, wai.
1: Dek bermua aku deh.
0: Oke, jadi ya selamat pagi sekolah sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM pagi hari ya dua kita ke Sarito nih. Yeah. Aku jadi ya saya itu Gaby ya mana mai kepada aku hari bulan kita 22 jadi saya itu kena hari 2 mega 2 jadi ba tarikh atau ke maya ya kebetul mai kadang-kadang deh nur orang tu tadi ngadu sebengkah pengalaman kalau bagi sida ya ke kak bebelah pinang tang nanti ba, malam hari 2 atau maya bekerja atau jarang orang kada tahu wei.
1: Ya, nama aku buat eh.
0: Nah, ilah kerja dan ini boleh numpik nyawa juga.
1: Nama, ya.
0: Okey, jadi ya pagi itu kita nanya tentunya bisi randau kak dikenang kita ba dua pagi wah. Jadi nama randau kita pagi itu GB.
1: Tu berkawal ngau untuk nyema dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game, lalu nadai internet. Ya, asal saya kita lama nak kini pengawak kita maya kita nyadi nembia ya.
0: Tu kalau bagi bala nembia tu pelabak kita melapan kita nemu ni buah kita mendak bala nak bala ucuk ke tempo dunia kita ya ke dia tu deh. Bukan keliak dia tu kaku tu deh. Nak tahu nak indah ke baru ada apa nyawa tunggak ke telefon mega. Semuanya nyawa rindang ba telefon lalu. Mayu mega aktiviti sedak ya kelebih lagi. Mayu lepak aku ke media belajar. Mayu terkeberat lagi bertunggak ke telefon. Game main pan ba telefon. Pernah berbakiah pan ba telefon. Lalu pihak mega. Kini je betul. TV banyak makan ada fungsi lagi. Sebenarnya aksesori aja.
1: Nadai amat. Amat munyi kedai tuan. Kalau dipelatih ke aku dah tahu. Sebab kaget kita menak TV sampai berhutang semua apa yang naik menak TV dah tahu dan pedak nak pansak nak dah tahu
0: amat sebab kan yang main ngelon TV ke kedai wai wai ambil kita ke dipuzet dulu dia tahu kan namanya sahabat ngelon TV ke rumah sama kerja aku ngasuh kita melia
1: aku sebab tuan mula-mula TV baru dibeli utai ke segala lemu tuan ke nyak duduk dia maku ngante tuan
0: lemu yang utai ke segala
1: utai ke segala nyak kati ke nyebutnya ke tone nya
0: umaya maya TV ke bro start lagi gambar
1: lagi
0: jam jam
1: sanggup ku ngante tuan
0: awalaban suba nanti nak salah ku TV kita iba Malaysia ya start hari pukul 4 mai
1: aman
0: pagi nanti TV semut. Semua kita tengok yang
1: ya minyak nemu ku.
0: Udahnya sejam selalu TV stan. Apa sebut teh bulatnya?
1: Udahnya segalanya. Ya, utai kaku.
0: Nanti bisi TV pan TV pendidikan pagi. TV pengantar pelajar megangnya. Semua ungkap ambil ya ke Pemri, ambil ke Sekendri.
1: Aku ingat dah tu ne. Ampiat dah ne.
0: Untuk atau makai kismias ketika kena ingat. Jadi amunya kau jaku tua tadi deh. Gini, nanti menyemak nyemak kaku tadi deh. Dunia kita ya dia tahu nadai telefon, nadai komputer, nadai game lalu nadai internet. Asai kita nama nak kini main nembiak ke maya hari dia tahu main anak kita jam ya kita tahu share ngagaya ya, kami
1: break komen itu bala peningai ya.
0: Facebook YFM Iban ke pagi tu tah tu lagi kami dua ya gebi di kamar cahaya tang sebelumnya lagi mai kita berperinang ke pagi tu lagu kedibai Priscilla Jane penuh.

0: Okay, mending yang kedua pagi Y 24 minit dah lepas hari pukul 8 pagi. Agi berkenaan ke cerita kita pagi tu, ianya antinya mah dunia dia tu nadai handphone, nadai komputer, nadai game kau, nadai internet. Asaya saya kita nama nak kini utai ke dimain nembia ya ke dia tu. Okay, Gabi, apa tinggal kita yang keterubah?
1: Imanlah selamat pagi yang kaya Richa Unup ke pagi tu. Nama berjaya pengawak ke seluai ku ya. Mada ke gaya hari sidak mambam. Nadai madah dini nua menua atau ke mambam ke.
0: Simbang semuanyan. Udah kan simbang semuanyan ke tiba
1: nadai. Ya, bisa, bisa, bisa. Ya, madah ke mana topik pagi tu. Bak menemu ya nanti utai ke disebutnya nadai magang dia tu. Saya bakal zaman kami keliak menyebiak dia tu ke main rondes nama tanya
0: nama mana rondes ini tanya nya ne gibi
1: nak ko nama tanya
0: oh nanti sepan kau mainnya ne rondes tu ya tau pada kita baseball local nanti waka main baseball orang main guna kayu na jadi rondes tu sebab bolanya nanti zaman kami dah kiranya kan jadi muda lagi guna bol tenisnya
1: ya ke curah hijau ya
0: bol tenis curah hijaunya lambuang siku nikaunya siku tadi malu tak malu tak ingin jari
1: apa apa kenyak ne
0: hanya merundes kami semua
1: okay. Main terima kasih tuan main tikau selipar to ampet ampet ampet tau
0: main tikau selipalnya paling legend selipar paling laku selipar Jepun lah selipar bukai pedih katu suan
1: amai betul
0: dan selipar
1: selipalnya ne
0: betul dan selipar yang kemana takut dan selipar Jepun warna putihnya
1: nama ke kebuah hayatun
0: nah ini mau disipa putih ya, ke tiba Jepun kena putihnya pak penambah banyak nanti kena tubuh di biru apa
1: rumput namanya nanti tikau kena nyak ne main gagai nyak sempat nanti nambah laki main gulai dia nyak mesiat buruang bisik pengawaknya pelawak aku dan mantun ne tetap main hake main ngasuhan nambah rindang aku
0: jadi apa mamanya main tadi deh tikau sliparnya kan logik main dia tu main gagai logik ga main rundes logik dia tu main guli intang main mesjid buruang tu dia tu kira nak tu tanya ikan
1: nak buruang dia tu dikenai mereka mesjid ya
0: buruang main apa pun aku untang buruang kena dia guna kita baka nanti baka dia ilmu dia pipiat bandarnya pipiat jipuannya pipiat jipuannya tiwang kena mempiakoknya tiwang jipuannya semua tanya ke nak guna kita dia tu buruangnya penuh main apa
1: tunuh dia jana
0: aku nak kena menunuh yang nak lemak ketik
1: kami tunuh sebab tuan dah pasiat tunuh
0: nanti buka pipet kita iban buka makanya nanti pipet jipuannya deh pipet parinya aku nak aku makanya aku meciatnya udahnya tambah ke situ dia merhatikan nanti kita ada tu agama pasiat rumah mesianya macam main rumah cermin nyawa magang dia nalanya berganti ke cermin orang yang berapa ini
1: dan nalah dukung orang ketegar begau tercari kita ketegar namanya cemian repercah pesit kita
0: amatnya lalu sama pagi megang gaya peninggal kita ke pagi tu Mr. Cupu kira jadi nyato nyawa mai pulai dah jeman perang dunia kedua sebatuk ya ya tadi maya zaman British colony tahun 1945 engkau 1963 jadi ya pelabat maya sebab bukan pelabat sikit jalan alun sikit bisik dua tiga tin luar jam bisik jalan alun sebab adanya tadi letria ai payap sikit nadai kare ya jadi ya sida ke atanya jauh pawi jadi ya maya nyata sebab ada dalam tahun 1957 jadi ya pemberi 1 tahun 1996 habis kelas pukul 4 lemai hanya ke sekolah sebab nanti pukul 4 tak nadai pama bukan me nang ya bedango bablah laman dia nganti ke belalak lemai hari makai pun uliah apai indai ngangau mayanya jadi ujung minggu segi kini betul nanti bersifat bawar hari dan nyempulat nyentiak buruang main selikut main nyumai hanya penguak sidak ya nyempulat gulia gulia nanti nyempulat ini nyempulat buruang dah tu ne
1: nara kadang lala orang rebek baru tu nyempulat
0: jadi nyempulat saya kupan nanti sebab ketinggalan sungai kemimiat. Ada kemimiat do banyak marauk lu bagi banyak buruan ke mandi deh. Dia tahu kadangnya lagi bisi orang kerjaannya. Luarnya kena ada lagi potnya dia tahu.
1: Iya.
0: Lapan pot kena dia tahu nyomanya jadi pariat.
1: Nemu nak ngakak tempu luat nih.
0: Kami nyon dari ngakak lagi kami sebab dia mau kena kami sebabnya lagi bi gamciatnya.
1: Nemu nak nih ngakak tapi kena landia.
0: Bukan landia, lapan kena mengagak gamciatnya jangan muntah lagi kena.
1: Boleh
0: ha? Mama dia rentang bunyi ke muka bola ke bau gamnya lekat mbak burung.
1: Nana punya lima burung yang tarik nih. Buai.
0: Ketiu ke buai uli kata baunya kaki lekat kadang-kadang. Mbak belah isi burungnya kan dah tergaming ngomong baunya.
1: Iyanya.
0: Okay, jadi ya sama pagi menggagai pendengar kita ke pagi tu Vivian Iris. Jadi ba jeman sida suba nembia sikit dari happy dari happy dari handphone kau happy dari jadi dari pengawal bukan me melangkan bablah air dia main guli main sikal main sula-ula engkau mayu lagi main kelebih lagi pengawal di kerindu lebih maya engkau apa inai engkau kumai engkau kebun laban madang nor bermainnya besar lagi playgroundnya. Tiba kali dia tahu bumai panyu jarang bala kita bumai dia tahu.
1: Amat.
0: Hanya mai bumai bersina.
1: Ya, mereka semua pagi maka agak jam anu yang jadi aku ya udah baru perang dunia takut revive go back to square roof of one pulai ngagai asa ya suba berperang dalam petang menyelirik lagu ini Albert makita ikwe bala nambia berubah mentaliti ya belajar berjalai surut pulai zaman naki ini kita keliak besai tanda tanya nama tampal ba tiap-tiap kening semua kita kuestamat
0: nama aku nama tu
1: nama nama tu ku ya tu kayo tau ke me can you or me ku namanya janji gam kena ngagak perkasa
0: lah lawan cerita kita ya pagi tu gebi asai kita nama main dia kaget relevan ya. Main miak dia tu okey ngasun miak ngagak kasam okey main nanti cuma tanya nanti nama main ya ke uliah di main bakal sebut tanya nanti bawa ke masjidnya tadi yang kaya badunya dia tu kira nanti
1: nanti agaknya pedak
0: okey nanti nanti likuan rumah orangnya semua
1: rumah,
0: kereta orang motosikal orang semua pasal jalan lalu nanti semua
1: lagi ada kampung gitu dia tu tuan
0: ya me kampung panjau kurang jadu, lalu saya konti dia tahu deh nak berani masuk anakku lagi kampung
1: ya
0: nanti bakal aku dia tahu kita ke dia tahu nyaman ke tu nanti sebut pemain ke golinya hanya kanya lagi relevan lagi uliah dimain lagi main selipar jipun pan pedih kan kasih pagi pun dia tahu.
1: Nah, tahu amat punya kerja pedih.
0: Ambil saya pan saya kena udah lemik-lemiknya. Hanya nanti ada tikau kayak bola terbaik langit.
1: Amat. Amat punya kedai.
0: Okey, jadi ambai keliang kemayang ke pagi tu. Nanti ku yang nyemak kerja ku tanya dari tu. Pelabak ya sih mucau memang dia tu. Lepas segi udah generasi sidak ya sih dah terbak kau tak kena. Jadi indah ke nadai lain pan biak sikit dah mucau tak nanti cuba tanya nadai di sikit nadai hari tak tidak ada dah patut kesila mucau nah jadi saya kunti nyema tanya nadai dunia ke itu sikit nadai teh bukan bawa nombor itu sikit melangkan lutak bekal ya ke subak ya teh melangkan lutak di ni kau boleh lutak dia tu jalan yang lutak megang
1: iya tahu bak kumada kedai
0: nanti sobat balaman rumah penyanyi megang lutak
1: namanya gibi amat punya kedai dia tanya nadai ke nyo semien megang dia tu kan nadai mana kita nadai hampir terkenyak gitu
0: iya kepada nyangka balana kita nanti cuma nadai tanya nyo melangkan tar kini dia tu nanti dah rindang tegal ke telepon
1: iya
0: okey tu belulah nalamak ya gibi terus berperinang ke sekali tu ngelagu ke Dibai Linda Repak Pati Jalan.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, kita tahu berengkah nguni agai artis yang kemadu di kerindu. Kita ngopi dengan lagu ti di kerindu ke kita. Undi dah dibuka dia tu, Negibi.
3: Ya. Okay, ngakai bala peningah ke agai kak komen. Terus komen now, lepan jam kita agai panjai tu pernah aku.
2: Agai panjai jam kita tu, Gibi. Jadi, aku nanya di puam dalam memayuh mayan ya ke, di mayan tuan sobat. Nama ya ke, tahu daripada ke, kira rutin lagi me favorite tok main dia ke dikrinduk kenuan main sebab
3: de kat lemu tuan pengawak aku tau udung nama nyuntiang ngena arwah nemu de arang bak dapurnya nyuntiang aku gamai indau dia bak semuanya namanya nero tai main dango aku
2: kira ya, tadi dia tu bisi arti bakal dia tu kamera bisi bakat ngaga gravity.
3: Nah, dah ikan berkenyak.
2: Dia kan nyuntian-nyuntian pada indiangnya keliak deh. Nanti sebab kemarin vandalism tanya. Tentang dia terdum nanya, at magangnya seni magang.
3: Seni magang.
2: Uji pernah ada lagi pasar Sarawak, pasar Kuching kita kia. Pernah di indiangnya, cucu-cucuntian orang magang, tak mana apa ya, kan nyuntian apa. Lepas dia nak majak kenyak deh.
3: Apa, ngai ke pengawak ini celuah magang ke belah indiangnya tuan.
2: Ini nemu,
3: saya jatuh. Arwak, arwak, kemain aku. Ngau memuah, ngau tutup buah aku arwak.
2: Nyak me at seni.
3: Nada kita main mainnya, nada handphone bunyi kedai.
2: Jadi nanti bakal pulai ke gaya. Nanti nanya ke aku lagi bila. Aku sebab nanti sebenarnya bakal dia tahu orang bakal main boleh main game bola aku. Sebab orang bisa main PS1 atau PS2 main PC. Tapi pun bisa main bola. Tentang kami sebenarnya bisa tanya sebab pun udah main bola bakal main PS1, PS2, ngopi winning 11 nya semua.
3: Kena kertas.
2: Kena kertas main bola kertasnya. Tentang main bola kertasnya sebab okey, encik-encik, bisi dulu lah, maka nama player dia. Kau sebab nama player kau bisi dia, Maslan Marjan. Sila John Hunter. Sigi player-player Liga Semi-Pro maka. Rambles, Ramos, bisi dia. Jadi, pemain akan dulu, aku buat kertas sebab. Jadi, maka aku dah ngambil playernya, ya kan ngelaban aku dah boleh kena nama player sama. Nak tahu mesti kena nama pemain bukan-bukai. Tambahnya, bulan tu nemu, kerinya betul, pemain level dunia, kami lawan sebab. Sigi, lebih lagi rindu ngagai Liga Semi Pro mainnya. Dan itu nemu pasal tidak Manchester, tidak Liverpoolnya kurang mainnya. Mesti kurang mimi.
3: Papa aku main komet kita suka nih.
2: Nya kometnya ni buat ceritanya. Jadi dia tahu hari kometnya meh muncul ya tak kubisi main baru ke kemarin PUBG.
3: Iya meh.
2: Komet tadi minta komet coba segi ba kampung mamai dalam babas. Jadi PUBG tu ada ba bilik sekon.
3: Ngakak tanya empu namanya kenapa yang dia empu ke sebab agi bisa kalak dek tuan kena kayu tuan
2: ini aku nanya kata ini aku nanya kata main combat buka combat dia mesti dua sudah dung aku minis
3: aman
2: udah nya pakai main polis sentri ya mesti polis ngau pencuri nanti dia sebab dia rindu jadi ni
3: aku jadi combat aku tuan
2: dia milih sadu lah
3: sadu
2: dia milih sadu udah nanti main polis sentri dia milih jadi polis. Kejadi orang mana magang ni?
3: Nanti sih kok kenyadi terkejai.
2: Jadi ya, aku nyai aku. Aku mainnya aku rindu lagi jadi bukan timai komet, aku rindu jadi kuminias. Tiap bakal main tanya polis sentri, aku rindu jadi pencuri ini mana mukbah? Aku rindu digagai orang.
3: Tuan lucu banget gitu.
2: Aman, bakal main komet dia muda kerja kombatnya nyidenya, ngigak dini nuja kerja di kuminias. Ya kuminias suruh belalai dulu. Aku rindu lagi ku belalai digiga orang. Hari ini kenyidik, bapak lelah kenyidik hingga orang.
3: Aman,
2: dia belalai rindu lagi dia belalai orang. Pihak mereka nanti dia jadi pencuri. Dia digagai pula. Yang baik dia digagai, hari ini ngagai orang.
3: Ya, ampit gede. Tapi kenyataan tuan aku, tajak pun aku rindu, aku ampit sama tuan.
2: Nah, jaman tu, kanya jauh lagi beda lagi. Sama jaman TV start pukul 4 mereka.
3: Ya, aku lagi ingat lah tuan. Maya dia nyebut teka berkenyak, aku ingat ke Wilson Nyambiak sebab. Maya nyak ke Mesirat Wilson Nyambiak pun udu main bergagai berkenyak.
2: Oh, ya kenyak ke laju ni?
3: Ya kenyak. Ya udu kak saya udu belawak bertengah laman ya.
2: Oh, ngalah lebih sama kita sebab.
3: Abah belakang rumah ke.
2: Oh, jiran. Nama ni nak training sama dengan Belanda. Piar ini pun ada nyukung ni kuda tu. Uji ni sama training ya semua. Jadi jago satu
3: sepeda. Saya laju dia Belanda tuan.
2: Oh, iya semua. Jadi polis ke jadi pencuri. Mayo kita main.
3: Dan ingatnya tuan.
2: Oh, ingatnya.
3: Tak, sikit udu bergagai kami sebuat.
2: Oh.
3: Nanti dia lagi ingat ke kaku mungkin dia lagi ingat ya.
2: Oh. Okay, ya. Jadi Wasan ingat kita induk madu bajak balanang kem kelia ya omnya. Okey, sama pagi ingat gay. Mas itu peringat kita ke pagi tu. Asai ya, okay, ya. Nanti hanya mah utai kan sebut tuan tadi deh. Giam semuanya nanti dia tu. Nembak dia tu main dia kena gila dan main guli ya. Ya. Bisa mega nyangkan tadi main tali benang bersalut batas tepung gelas kering banyak. Tali benang bersalut ke tepung gelas. Oh, main gudinya saya ku. Oh, main gudi.
3: Main gudi,
2: oh, okay. Main gudi temuku. Oh, main tali kacau, main kau nya.
3: Oh.
2: Tali yang kami coba. Engkau kanji ini ya, kadang tutup kacau mimit. Ini ya, lu
3: berapa? Nara kalah, aku menak tepkinya.
2: Oh, kami ampiat mainnya coba. Main tali kacanya, betul-betul.
3: Tali benangnya, ampiat aku.
2: Benang kacau tadi, engkau bak. Main gudi yang terbaik. Ini bansar tali, siapa putus tali ya lah.
3: Oh, nara kalah, aku menaknya.
2: Baru-baru teringat kembainya, ama itu mas. Itu masuk ke peningkat kita tu.
3: Iya.
2: Aku penyona ingat gi menyentang nya sebuah main paling ekstrim laban ngadu talinya pun ukanya maya. Nyombeh teliah jadi sekedaknya. Laban dia mu kacau dah ditutua deh. Gulai ke ngau atau
3: pagi. Lain baru nemu ko.
2: Baru ngai dia nyalu alur ke batalinya jembi into kering.
3: Nya tuan. Nah kami tuan. Gagak ke tali ini yang belanak mak mai nya awek kenyak terbaik kata sekian.
2: Lepas kita sebab nanti bakal kategori mayan dan nak kita jadi polis, jadi kumet. Kami tu lagi lama kami tu nak kumenis sekalanya.
3: Lain gaya. Bisian nena tu.
2: Ya. Okey tu berpenang baru ke pagi tu GB. Amrina pendengar yang kita lagu kedua jenarino jeraki lenyap maka ganti pilihan.

0: Selamat pagi, kita ajak kebenaran mendiang kami Apps Radio RTM. Klik ke pagi tu YFM. Boleh dipendiang kita dini-dini aja alai luar di audito. Baiknya kita dalam Sarawak, luar Sarawak. Tahu kita tadi yang kanya bulan kan jadi kembali bisi boleh mendiang. Oke, okay. Jadi sama pagi enggak ya peningat kita ke pagi atau Gabby ne?
1: Ya, sama pagi enggak lagi ke kita sekolah jalai?
0: Iya, sama pagi enggak gay Hendri Jawan jadi aku ya asai ya mentinya main game semuanya dari itu biar itu sih rindu mainnya bong keladi aku ya. Ya? Cuman mainnya, kemudian ya bong keladi. Nyabong subuang ya.
1: Nak.
0: Berkenitan. Batang subuang ya. Sudah tetak ke sila deh. Engkau paku ujuangnya. Engkau paku takau teh tajam takau dawai kadang-kadang deh.
1: Palau-palau nanya.
0: Sudahnya alu di sabuang ke batang sabuang ya. Duitnya sabuang ya tadi. Batang kadin tadi. Siapa ya ke nyolunya ya gitu peniau ya kalah.
1: Kalah deh mainnya nih.
0: Itu sih enak rumah punya itu kan si lagi.
1: Nak nama aku nak kalah aku muda. Baru ninga aku.
0: Kita ini bukan bakal label kami kita label tinggi lagi belawak ngobrol nyampe kita semua.
1: Iya.
0: Ah jentuk ke nyaw tekiu kiwar siapa ke nyaw dulu terpaksa takut tekiur gitu ya malah punya
1: mainnya apa type cara baru di dinga aku
0: selalu ya laki mainnya ini jarang main tu main laki tu biar laki coba
1: okay mulai semua pagi guys saya Amanda jadi antena dari handphone ke internet bakal topik ke pagi tu ku ya bermain bersikal nembiak di mana nembiak di rumah panjai mandek sungai nebah lagu itu minta tebah ke lagu
0: tentang bab ngawa main ba sungai aku kadang-kadang ini tu ngasuh balana main ba sungai lepas dia tu kita mendak deh okey mendak sungai aja pariat pan balas si daki nyoto dia
1: jago main jago
0: ada tu nak buka kita ke subak deh
1: subak likuan
0: subak kan subak sebab ya air kerangan pada kita deh segi tenda deh nama air kerangan tu jarang kita ni dia tu baik kerangan tu bisa balaki tersat ya indah ke tahun yang kemarin yang tidak salahku kulam cangkul buka kulam kebesarannya pan tahu bisa enggak tersat dia ba melihat ya sebab
1: takut mak
0: enggak mengaku disebut ba main bayinya saya ku mau apa ini nang aswah saya ku deto
1: iya
0: jadi semua pagi enggak ya kemudian ya peninggal kita pagi tahu enggak gawe liteng imai

0: dengar kita ari cangkul lupa antau. Mm-hmm. Jadi saya kau tu main kita tu sebagai bi. Main kecet batali getah.
1: Kami secara beka inggu angudu main nak.
0: Main zero point ya?
1: Main zero point.
0: Zero point ari kaki datai ke patuang, datai pinggang. Datai bau, datai pala ya kreagi. Nyu datai ketah ke mama.
1: Kata ke, jari break ketah ke.
0: Ya ke setara yang kamu kalah benda balas dari main coba ini ya ke ngalah. Tapi diri atas bangku ke dalam. Tak cari bangku, langsung kecet.
1: Aman.
0: Dan alit hati aku, bisik yang tadi uli yang kecet ya gibi.
1: Ayalah.
0: Entang,
1: yang berpanggai pak kaki sila ngawak ya.
0: Kaki ngawak entang. Siko cari sila ya kita nyapan. Nada yang pernah aku wakil kita yang pasukan si. Jangan lompat tinggi.
1: Lompat tinggi, amat.
0: Okay, jadi nak berasai kita dah datang apa penghujung program ke sekali itu lagi be.
1: Ya,
0: terima kasih ya.
1: Terima kasih pada peningat ya. Terus bukalah yang kami udah tak lagi ngopung apa program kami ke bukai. Kami doa tuan nyurat kiri. Okay, bye bye. Okay,
0: lalu pemegang sama syarat nalama ngagaya peringat kita di Sriaman nyentuh ngagaya Bandaraya Miri ke pagi tu. Dan pendah tu lagi tarik kemudian ke program nasional hari kita pun mudah kemudian ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur. Mumpah dulu kemudian kami.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM 97.5 MHz. ceria bermaklumat.
6: Doa mohon bantuan Allah.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.

0: Anda sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Debo.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintul FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Selasa, hari itu 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan radio Bintul FM, baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengar radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Ada semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu masih berjerebu dan cerah. Semoga kita orang menjaga kesihatan kita orang selalu dan kesihatan keluarga kita orang. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Selasa hari itu. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketiga ini, iaitu Puan Arwa dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Puan Arwa.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu Puan Arwa.
1: Okey, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca berjerebu. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Puan Arwa, sama bertugas.
1: Ya, sama-sama kembali.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Hayate.
1: Ya, itu tadi lagu daripada Malik Yu dengan lagunya Cerita Kedai Kopi. Telah membawakan kita 9:36 pagi. Bagi anda yang tengah bersarapan di kedai kopi kini itu, selamat menjamu selera, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi kita orang yang dalam perjalanan, mungkin yang dalam kenderaan mendengarkan radio Bintul FM, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk maklumat kita semua, ingin saya kongsikan sedikit bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di Sarawak setakat jam 6 pagi tadi, hari itu Selasa 22 September 2026, menunjukkan sebanyak 10 stesen merekodkan tahap yang tidak sehat, manakala 3 stesen berada tahap yang sederhana. Dan berdasarkan bacaan terkini, Sibu merekodkan bacaan IPU yang tertinggi iaitu 174, diikuti Seri Aman 167, Mukah 166, Kapit 160 dan IPD Serian 159. Untuk kawasan Bintulu pula, bacaan IPU setakat 6 pada pukul 6 pagi tadi iaitu 158, dan sementara itu di Kuching 157, sama laju dan semarahan masing-masing 156, manakala untuk Serike 154. Dan 3 kawasan pula merekodkan tahap yang sederhana, iaitu Miri dengan bacaan 94, ILP Miri pula 93 dan Limbang 82. So jadi musim jerebu macam tu, kami ingin nasihatkan kita orang semua supaya kurangkan aktiviti di luar rumah jika tidak perlu, utamakan gorangan yang sensitif terhadap pencemaran udara. Kalau memang perlu melakukan aktiviti di luar, ya, ambillah langkah berjaga-jaga dan sentiasa ikuti perkembangan bacaan IPU semasa. Dan kita orang mesti ingat 5 langkah mudah semasa musim jerebu: amal, waspada, cakna, didik dan elak. Amalkan langkah penjagaan diri, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling, cakna dengan bacaan IPU, didik keluarga tentang bahaya jerebu dan elakkan aktiviti di luar sekiranya tidak perlu. Jaga diri, jaga keluarga. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintul FM. Kalau

Ya, kembali kekal lagi di Ruang Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan jangan lupa, untuk pada minggu ini, Sarawak Agropest bakal berlangsung pada hari Jumaat 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang Lama Bintulu selama 10 hari. Bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 11 malam. Macam-macam aktiviti yang menarik menanti kita orang, antaranya iaitu pengunjung boleh mengimbati pameran dan jualan produk pertanian serta agro makanan dan melihat pelbagai hasil dan produk tempatan, selain berpeluang mendapatkan produk-produk yang menarik daripada usahawan dan pemain industri agro. Dan jangan lupa juga singgah ke Sarawak Kitchen yang beroperasi daripada 9 pagi hinggalah 10 malam dengan pilihan makanan dan bukan halal. Dan jadi bukan setakat datang untuk melihat pameran, anda boleh jalan mencari makan, beli produk tempatan dan luangkan masa bersama dengan keluarga. Ingat, pada 25 September iaitu hari Jumaat hinggalah 4 Oktober 2026 kita ada Sarawak Agrofest 2026 yang akan berlangsung di lapangan terbang Lama Bintulu. So, apa kata warga Bintulu, warga Miri, Sibu, Mukah, Nia, Samalaju dan kawasan sekitarnya, ajak kita keluarga kita orang beramai-ramai memeriahkan Sarawak Agrofest tahun ini 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam Bintulu FM.

Ya, itu dah tadi lagu daripada Mariah Carey dengan lagunya Bye Bye telah membawakan kita 9.49 minit pagi. Terus kekal bersama dengan kami di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan berita baik untuk anda warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, iaitu program Jualan Ramah Madani kembali lagi dengan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan untuk warga sekitar di Imad Bintulu. Jangan lepaskan peluang untuk singgah ke Imad Bintulu pada 25 September 2026 dan 26 September 2026 bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 3 petang. Dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan. Tapi ingat, jualan adalah selagi

0: Ya, itu tadi lagu daripada Azizan Razak dengan lagunya Bawaku Pergi, dan juga daripada kakak Ashraf telah membawakan kita 9.56 minit pagi. Nampaknya tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu untuk di jam yang kedua seperti hari biasa, hari Selasa, kita ada segmen Info Sehat bersama dengan penerbitnya Suzana Musa ataupun DJ Zana untuk di jam yang kedua. Dan di jam yang ketiga pula pada pukul 11 pagi kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu bagi kita orang peminat setia yang sampaikan salam dan permintaan lagu. Bolehlah titipkan kiriman salam kita orang di laman sesawang kami, iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kami kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM, dan terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Seperti biasa di jam yang kedua setiap hari Selasa, kita ada rancangan info sehat bersama dengan penerbit kita Suzana Musa ataupun DJ Zana, dengan topik apakah yang yang akan diperlihatkan, diperdengarkan untuk info sehat pada hari ini. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai. Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi hari ini bersama dengan saya di Konti pagi itu, iaitu bersama dengan tetamu kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Encik Nik Muhammad Muhaimin bin Abdullah yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik pada hari ini, iaitu mengenai jerebu kekal sehat semasa jerebu. Jadi satu perkongsian topik yang cukup menarik. Dan bila kita bercakap tentang jerebu ni, jerebu ni bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua, terutamanya apabila keadaan cuaca dan juga kualiti udara berubah. Jadi pagi ni untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut lagi tentang jerebu dan bagaimana kita nak kekal sehat semasa jerebu ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum dan selamat pagi, Encik Nik.
1: Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zana panggil Encik Nik boleh?
1: Boleh.
0: Okey, apapun, apa khabar kita pagi tu?
1: Khabar baiklah. Terima kasih kepada DJ Zana lah kerana sudi menjemput kami lah daripada Pejabat Kesihatan Bintulu.
0: Dan apapun, terima kasihlah juga Zana ucapkan kepada Encik Nik sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana untuk edisi hari ini saya dipahamkan Encik Nik akan berkongsikan satu topik menarik tentang jerebu ni, kekal sehat semasa jerebu. Betul kan Encik Nik, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang kekal sehat semasa jerebu?
1: Ya, saya. Memandangkan kita dah tiba musim jerebu, jadi kami dari Pejabat Kesihatan Bintulu ingin menerangkan dan berkongsi sedikit sebanyaklah berkenaan info semasa jerebu dan apa yang menyebabkan berlaku jerebu. Dan sekiranya anda terkena ataupun mendapat kesan jangkitan daripada jerebu, kita boleh kongsi bersamalah apa tindakan seterusnya.
0: Baik, apapun, kita teruskan dengan apa yang nak dikongsikan oleh Encik Nik pagi ni. Jadi terlebih dahulu ni, Encik Nik, mungkin Encik Nik boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar di luar apakah yang dimaksudkan dengan jerebu ni, Encik Nik.
1: Okey, baik. Seperti mana kita sedia maklum lah, jerebu ni bukan perkara asing lah dekat Malaysia ni. Tapi saya terangkan sedikit lah. Jerebu adalah keadaan di mana kualiti udara yang tidak baik dengan kehadiran partikel yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar di atmosfera yang akan mengurangkan jarak penglihatan kita. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Seperti mana kita dapat lihatlah di persekitaran kita.
0: Jadi bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni, Encik Nik, kita sebenarnya nak tahu juga apakah yang menyebabkan jerebu ni berlaku, Encik Nik.
1: Saya cuma senaraikan beberapa perkara yang menyebabkan jerebu. Seperti mana yang kita nampak di persekitaran kita, punca utama jerebu adalah akibat daripada pembakaran secara terbuka. Ini tidak langsunglah, sama ada aktiviti pembakaran secara terbuka di rumah, di kilang-kilang, dan punca lain termasuklah asap dari kilang dan termasuk juga asap dari kenderaan.
0: Jadi itu antara punca yang boleh menyebabkan jerebu ni berlaku, seperti apa yang diterangkan oleh Encik Nik kita sebentar tadi, antaranya disebabkan oleh pembakaran secara terbuka, dan juga ada yang disebabkan oleh asap dari kilang dan juga asap dari kenderaan. Dan seterusnya ni Encik Nik, bila kita bercakap tentang jerebu pagi ni, apa yang kita nak tahu juga, bagaimana pula kalau kita nak mengetahui keadaan status kualiti udara ni, Encik Nik?
1: Okey, baik-baik. Terima kasih. Sifir kualiti udara tu senang saja ya, jika kita tengok status kualiti udara diukur dengan nilai indeks pencemaran udara ataupun kita panggil IPU. Semakin tinggi nilai IPU tadi, semakin buruk status kualiti udara di kawasan tersebut. Saya terangkan sedikit mengenai nilai IPU tadilah.
0: Teruskan Cik.
1: Untuk nilai IPU 0 hingga 50, status kualiti udara tersebut adalah baik. Untuk nilai IPU 51 hingga 100, itu bermaksud status udara tersebut adalah sederhana. Manakala 101 hingga 200, tidak sihat. 201 hingga 300, sangat tidak sihat. Dan seterusnya, lebih daripada 300 adalah bahayalah.
0: Jadi maksud Encik Nik, bacaan nilai IPU 200 ke atas ni memang dah berada di kategori yang sangat tidak sihat dan juga berbahaya lah ni Encik Nik.
1: Ini mungkin menyebabkan ramai orang terjejas lah.
0: Baik Encik Nik, kita nak tahu juga pagi ni berkaitan jerebu ni kan, siapakah golongan yang berisiko tinggi mendapat penyakit semasa jerebu ni Encik Nik?
1: Jika kita lihat, untuk yang paling berisiko tinggi bergantung kepada status kesihatan seseorang. Sebagai contoh, keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan yang buruk kepada semua orang. Tapi golongan yang berisiko tinggi adalah yang paling paling utama, iaitu kanak-kanak. Ini disebabkan faktor umur tadi lah. Kanak-kanak belum membentuk antibody lagi. Seterusnya, orang tua, mereka yang mengalami penyakit seperti asma, bronkitis, radang paru-paru, penyakit paru-paru yang kronik, jantung, alahan, ini termasuk jugalah perokok tadi. Dan mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat lah atau rumah, termasuk juga persekitaran yang terbuka.
0: Jadi Encik Nik dah kongsikan golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat penyakit semasa jerebu, dan kita nak tahu juga sebenarnya pagi ni bagaimana pula mengenai tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nik. Maksud sana, apakah tanda dan gejala kesan jerebu ni kepada kesihatan Encik Nik?
1: Secara umumnya, kesan jangkitan jerebu tu kita boleh lihat secara secara jelas lah. Dirasa secara terus dan jelas. Antara kesan-kesan yang saya boleh terangkan lah, setelah terdedah secara berterusan kepada jerebu, termasuklah kita berasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk. Ini secara berterusan lah. Berasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas lah. Kadang-kadang individu tu mata dia terasa pedih dan berair, hidung kerap berair dan kerap bersin lah. Ini boleh mendatangkan kesan kepada kulit jugalah. Kulit kita kadang-kadang terasa gatal-gatal, dan paling utama kita rasa sesak, sakit dada lah. Disebabkan kesukaran untuk bernafas tadi. Jadi saya sarankan kalau ada tanda-tanda yang saya sebutkan seperti tadi, kita cepat-cepatlah dapatkan rawatan di klinik berhampiran sekiranya anda mempunyai tanda-tanda seperti berikut lah. Seperti tadi yang saya maksudkan tadi.
0: Maksud Encik Nik, mana yang ada gejala-gejala ataupun tanda seperti apa yang disebutkan Encik Nik, ada yang terasa gatal di bahagian kerongkong, batuk-batuk, ada yang terasa sukar nak bernafas ataupun sesak nafas, ataupun mungkin ada juga yang rasa mata tu terasa sangat pedih ataupun berair, dan ataupun hidung yang berair, kerap bersin, kulit yang sentiasa terasa gatal-gatal ataupun yang rasa sakit dada ni, jangan sesekali dibiarkan dan dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran dari tempat anda berada. Baik Encik Nik, menarik dengan apa yang dikongsikan. Dan seterusnya, bagaimana pula kalau kita nak mencegah penyakit jerebu ni supaya orang ramai di luar tahu langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni, Encik Nick.
1: Okey, baik-baik. Seperti yang kita sebutkan tadi lah. Bila kita rasa simptom tu berlaku kat atas diri kita, seelok-eloknya kita cepat-cepatlah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk lah. Bertambah teruk ataupun bertambah buruk. Untuk mereka yang di dalam kumpulan berisiko tinggi tadi, hendaklah sentiasa mengambil ubat seperti yang dinasihatkan lah. Seperti yang saya beritahu tadi, yang golongan kanak-kanak, golongan orang tua, warga emas. Untuk mereka yang selalu bekerja di persekitaran luar, seelok-eloknya memakai penutup muka yang sesuai lah ketika keluar bekerja ataupun berada di luar rumah lah. Bagi yang mereka yang sibuk dengan aktiviti luar ataupun suka bersenam, jadi untuk musim sekarang ni kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Seelok-eloknya buat masa sekarang stay at home lah, berada di rumah. Untuk orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa membasuh muka dan bahagian kulit yang terdedah kepada jerebu dengan air yang bersih lah. Kita juga boleh minum air kosong secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi lah. Untuk langkah lain, kita elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok lah. Jangan dengan tanya jerebu kita merokok dalam rumah, makin teruk lah jadinya. Untuk mereka yang berisiko tinggi, yang kualiti udara tadi, indeks IPU dia tinggi, kita nasihatkan mengambil cuti di luar kawasan yang berjerebu sekiranya keadaan jerebu berterusan pada tak berbahaya lah.
0: Jadi ambil maklum semuanya, itu antara langkah pencegahan bagi penyakit akibat jerebu ni dah diterangkan oleh Encik Nick kita sebentar tadi. Menarik dengan apa yang dikongsikan tentang jerebu ni, semuanya dah diterangkan apa itu jerebu, punca-punca kesan jerebu, langkah pencegahan dan lain-lain yang berkaitan dengan jerebu ni. Diharapkan dengan apa yang dah dijelaskan oleh Encik Nick kita, agar semuanya faham dan juga jelas dengan apa yang dah diterangkan. Dan kepada anda di luar sana, bagi yang kurang sehat, yang terutamanya yang ada tanda-tanda ataupun gejala penyakit berkaitan jerebu ni, mungkin ada yang matanya terasa pedih ataupun berair, hidung berair, kerongkong sentiasa gatal, sesak nafas, sakit dada, jangan sesekali dibiarkan. Segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berdekatan di tempat anda berada. Jadi satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini daripada Encik Nick Muhammad Muhaimin kita, yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bin Tulu, mengenai kekal sehat semasa jerebu. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nick kita atas perkongsiannya pada hari ini, dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Encik Nick.
1: Okay, sama-sama.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

0: Ya, kembali lagi di Ruang Rentas 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan terima kasih buat penerbit rancangan Info Sehat, iaitu Suzana Musa ataupun DJ Zana tadi, dengan topiknya Jerebu telah membawakan kita jam 10.42 minit pagi. Dan untuk anda, bagi anda yang tidak tahu nak ke sini-sini pada hujung minggu tu, apa kata kita orang ajak family ataupun anak-anak kita orang, kawan-kawan ataupun jiran-jiran kita orang untuk sama-sama melakukan aktiviti yang bermanfaat sambil mengeratkan lagi hubungan semangat kejiranan, iaitu jom kita ramai-ramai sertai program Gotong Royong Sempena Hari Cuci Malaysia Peringkat Bintulu tahun 2026. Dan program ini diadakan pada hari Sabtu 26 September 2026, bermula pada pukul 7 pagi hingga 11 pagi, bertempat di Kampung Baru Bintulu. Untuk yang nak join, kita orang boleh berkumpul di Pondok KRT Kampung Baru dan warga Kampung Baru dan seluruh komuniti Bintulu yang berkelapangan. Apa kata kita orang turun padang sama-sama menyertai program tu. Dan bukan sekadar membersihkan kawasan, kita juga boleh kutip sampah ataupun menceriakan persekitaran dan menjadikan kawasan kampung kita lebih bersih, selesa dan ceria. Yang paling penting, aktiviti macam tu dapat mengeratkan hubungan sesama jiran, kekal mengenali satu sama lain dengan komuniti dan memupuk semangat kerjasama dalam masyarakat. Ajak keluarga, jiran, ajak kawan-kawan kita orang turun bersama-sama hari Sabtu tu 26 September pada pukul 7 pagi hingga 11 pagi di Pondok KRT Kampung Baru, program Gotong Royong Sempena Hari Cuci Malaysia Peringkat Bintulu tahun 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukar akan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.
1: Asyik main games je.
2: Sekali-sekala saja.
1: Sekali-sekala apanya? Assignment ni bila nak siap? Hari ini dah hari Selasa.
3: Apa? Berseronok-berseronok juga. Jangan jadikan keseronokan sebagai punca kegagalan. Utamakan pelajaran demi masa depan anda. Pesanan dari Pejabat Pendidikan Malaysia.

Ya, kami kekal lagi dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhema, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, minggu itu jangan lupa untuk sama-sama tampil untuk mendembah darah, kerana setitik darah yang kita dermakan mungkin nampak kecil bagi kita, tapi sangat besar bermakna buat mereka yang sedang memerlukan. Untuk minggu ini, unit tabung darah Hospital Bintulu menyediakan beberapa lokasi mudah untuk anda hadir dan menderma darah, antaranya iaitu pada hari Rabu 23 September ke jom apa kata kita ke OM Material Samalaju bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari, manakala untuk hari Khamis 24 September kempen diteruskan di Klinik Kesihatan Bintulu, dan orang awam dialu-alukan untuk hadir menderma daripada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September, jangan lepaskan peluang untuk menderma darah kemuncak Koperasi Rusi Teratai SMK Kidurong bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari. Dan untuk hari

Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, assalamualaikum dan bertemu semula kita di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bitulu FM. Dan apa khabar kita orang pada pagi tu di hari Selasa, hari tu 22 September 2026 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di jam yang ketiga seperti biasa di dalam Rentas 97.5 Bitulu FM, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia, pendengar setia Bintul FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB daripada Tatau, minta lagu Linda, lagunya Mendut Yang. Salam buat James B, Mak Rin, Mak Siti, Mak Ilum, Fabian, Murad, Mumung, Jadam, dengan ucapan semoga sehat dan ceria selalu hendaknya. Dan juga daripada Jaiton S, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi juga untuk Jaiton S. Selamat bertugas DJ. Semoga sehat selalu, dipermudahkan tugasan kita pagi itu. Terima kasih. Dan kepada rakan-rakan sahabat semua, selamat bersarapan pagi itu dan selamat bertugas buat semuanya. Dan juga daripada Doni Lim, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Doni Lim. Mohon DJ mainkan lagu Suci Dalam Debu dari Iklim buat hiburan DJ dan sahabat-sahabat seperti James Pengiran, Putra Borneo, Hukala James, Zakola Sulaiman, Ramli Lee, Doni Jumat, Biah-Biah, Rogayah Marikan, Syarifah Pelangi Pagi, Tilda Francis, Roslina, ada dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Ibra Mat Akib, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi buat DJ dan juga pendengar setia Bintul FM. Mu ada kesempatan, kami dari Bandaria Petaling Jaya Selangor, mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram dan Iwan, buat hiburan sahabat semua di mana juga berada, dengan ucapan selamat pagi dan selamat terhibur hendaknya. Dan juga daripada Rashida Idi, assalamualaikum DJ Shah, waalaikumsalam dan selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih, cuaca mendung jerebu pagi tu. Selamat pagi buat semua pendengar Bintul FM, semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada Andrew EB dengan lagunya Mendut Yang daripada Linda Karila dan juga daripada Doni Lim, Suci Dalam Debu daripada Iklim, untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan fungsi anda semestinya di Bintul FM. Mendut

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Selamat tengah hari peningat gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita tengah hari hari 22 bulan 9 2026. Belanja khas RM3 juta sudah dikemendar ke kena ngintu serta ngangkat ke pemanah sistem parit bak sita Senadin yang kaum di desa Senadin Tudan Engau Permai Jaya. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ketuk dikena nentu ke sistem paritnya semampai mana serta boleh ngurang ke risiko penuh sahbah. Upis parit ngau entali ai DID serta Majlis Bandaraya Miri MBM patut cakah lagi ngintu peguang endur ngandang ai serta sistem parit. Kelimpah harinya, gempuang pengawal antara upis parit ngau entali ai serta Majlis Bandaraya Miri Megak patut dikelatika. Datuk Seri Lee maksud ke Jakut tu udaya ke ngabas pengawal Mersi Peguang endur ngandang ai ngimbai Jalai Ilmu Desa Senadian ngau Lakeshore Villa. Berabak ngonya, pengawal ngintu Jalai dikenak penuh sabah dalam pun tahun tu tadi, Megak sama bisik di pejalai ke, lalu tu nyeng kaum pengawal ti ngagak Jalainya tinggi kagi ngau belanja lebih 1.4 juta ringgit. Tuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Bintulu Ports Holding Berhad BPHB Anwar Ismail keras dekat nentu ke pemanah Iring Datuk Ruslan Abdul Ghani dekat Majak di Kelati serta ditampung. Ia madah ketuk endang sitik tanggung pengawal ke Besai Bendar. Raban pengurusan BPHB Megak dekat Majak ngelati kagi upisnya serta bersawup ngak upis ti berkuasa tangkup pengawal ngau mensiamaya. Tuk perkara ti berguna bendar dikena nentu ke BPHP oleh Majak Mansang serta berjalai ke ungkup pengawal ti besai agi bak pemansang menua Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu bak pengrami basa BPHP ke diatur bak Hotel Imperial Bintulu kena hari satu. Sarawak Forestry Corporation SFC dekat Cakahagi ngelaban pengawal orang ke ngambik serta mai pengraja asal ngenak cara belalai ari menua tu lalu perkara tu dekat dikerja ngenak sawup ari orang mayuh ke diau bak siti-siti endur. Pengurus besai SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke Malian Taman dekat nyawup ngemata ke kandang menua serta nyaga pesaka rampak menua asal di Sarawak. Sidak tu Megak oleh dipadu ke nyadi Honorary Wildlife Ranger ngena Section 8 Enactment Penyaga Jelusiga. Atau bangsa tu dipejalai ke berduduk ari pengawal orang ti ngulih ke pengraja asal menua tu ngau cara ti indak sah dalam tahun 2025 ngau 2026 lalu tu nyeng kaum Orkid, Induk Sampuak, Kala, Bangsa Induk Utai serta bermacam bangsa daun. Abang Arabi maksud ke Jakut tu bak pengawal endur nutup program pematih Malian Taman bak Taman Negara Guania. 20 ikut orang arinia lambir sibutik ngau orang ari industri dagang temuai miri bisik ngau ngulu program pematihnya. 2,500 ikut anak ikan tengadak bisik dilepas ke bak ulu Sungai Sekerang bak program eksplorasi belia ke diatur kena nyaga ekosistem sungai. Pengarih khas premier bak sitak gedung Datuk Seri Muhammad Narodin Majais madah ke perkara tu Megak oleh nyawup nambah ke pemayu ikan kelimpah hari negap ke pun penatai pemisi orang berikan bak kandang menuanya. Ia Megak bisik berjadi simbolik pengawal nyedia ke papan tanda tindak ngasuh orang muai uras sengapa kena nyedar ke mensia mayu pasal pemesai guna pengawal nyaga pembersih ngau penglikun bak sungai. Programnya kediatur upis Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Sarawak dengan kelab belia gadung dengan kelab belia gedung di pasuk kira 150 ekor nembiak ari kandang menuanya kenguna 43 buah perahu. Mayu macam pengawal Megak sama bisik diatur nyeng kaum pekit nyala bak darat. Siko lelaki ke umur 36 tahun sudah ditan ke polis laban dipelabak ke bisik kawo ngau kes hianat Nunu Promis di Seriaman kena hari Minggu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Serato DSP Matthew Mangge madaka suspek tu ditangka bak sebuah rumah urung pukul 7.15 minit lemai. Tuk belalau ke penerang ke bisik diterima. Perasa Aikemi ngayan ke suspek tu nadai berkena ke dadah tajak pen bisik 8 itik rekod penyalah jenayah. Suspek tu dipelabak ke bisik kaul ngokes nunu sebuah kedai ti berjual mayuh macam barang di Seri Aman. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 22/9/2026 yang diberitahu tu tadi di Tusun Azrina Sabri hari bilik berita Tiam Kuching lalu di Salin Jo Nathan Giri. Selamat tengah hari peningau dah lepas tu lagi kita dekat terus sebulan engkau YFM Bintulu bawa ngelau tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya peninga. Mbak awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Bagulah yang waku pengelola program Syara Ludan. Nyentuk ke pengujung program tu lagi. Berengkari dia tu ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kucing yang keberitanya tadi ngau DJ Shah ke udah ngeluan ke bilun ba Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Sari tu 22 hari bulan 9 anak berasai kita dah ratai. Nyuka ratai ba penghujung bulan 9 peninga. Awak sai ke baru kemari kita nyingkang ngagai tahun 2026 ya. Tuk tadi kita dah nyingkang ngagai bulan 9 dan nuju ngagai bulan 10 lah. Okey. Jadi tusun program kita sehari tu peninga. Nada berubah kali pukul 12.30 tu lagi ku berengkah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita. Pukul 12.45 kita boleh ngau di Jerut bahawa kini bahawa nemu kita. Okey, pukul 1 kita boleh ngau DJ Flo ba program temuai YFM. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sari tu. Lalu pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati kita ngau ngatai ke lagu peminta kita ke bisik di kenatai ke kita dengan live Facebook RTM Bintulu atau ke ba live TikTok RTM Bintulu. Ya, tadi tusun program kita sari tu peningah 22 hari bulan 9 tahun 2026. Okey, lagu keterubah kita ya Pak Wang lah tengah hari saat itu. Lagu hari tajuk Remawang, Pengrindu Aku Ndak Pagi.

kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, lagu Ari Winnie Albert, Aku Ukai Luluang. Mai kita yang agak jam pukul 12.23 minit tengah hari. Winnie Albert tu mega siku antara finalis ba program SCSJ kedekat diatur kena 3.10 tu ialah ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Okey, peningan berkongsi ke info pemaduk baru tu berkawal ngau tikas pengamah angin di Sarawak ditu kalai sibu ngerikut ke baca pengamah angin tip pemaduk tinggi di Sarawak maka jam pukul 11 pagi tu tadi kalai 178 dengan ditangkan ke ngau Seriaman 170 muka 169 Serian 159 Kuching Ngau Serikai sama 157 Bintulu 156 adanya Samarahan 155 Kapit 154 Miri 94 Ngau Limbang 82 jadi ngarap kita sama hanyaga pengeraya diri nanti boleh berkena ke pemampu lidung mulut ya kita ke pansut laban kita sama bulan nemu tu mega oleh ngeruga pengerai kita. Okey pukul 12.30 tu lagi aku berengkam maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagi terus merindang kita ngau lagu dari Gabriel Fairuz Louis Genggam Jariku.

Ya, aku terus membaca pesan berat ke bisik diterima kami ke Terubatuk pesan ngetah sulit datai datai Adik Catherine anak Ajai madah ke pengawal ngetah sulit niang apa sida ya Ajai anak Beriang tau ke apa jana dekat diatur kena malam hari 5 Guan Ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 udahnya ditangkat ke ngau pengawal ngetah sulit kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatu Nia. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak Batu Nia, Skrat Nia, Suai Nia, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah Mukah, Ngau Merudik serta semua kaban belayan ke nak ala dirintai. Jadi penerang kesilik kita atau bertanya ngagai Catherine anak Ajai bak lumur kusung 17 486 1694 tau ke ngagai Delin anak Ajai bak lumur kusung 19 315 1964. Ya tadi pengawak ngetas ulit niang Ajai anak Beriang tau kapai jana kena 26 hari bulan 9 jam pukul 7 pagi bak rumah Aaron jalan skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk Nia. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari teguang anak janih tau ke apai kirul madah ke pengawak ngetas ulit yang indai sidak ya yang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul. Pengawal ngetah sulit dekat dintu kena hari 5 ianya malam wan ulit tu 25 hari bulan 9 tahun 2026 lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 tiap pengawal ngetah sulit ba lot 10125 Jalan Perkasa 2 Fasa 6 Desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dia tuju ngagai semua kaban belayan ba bawan Bejayit, Segayan, Mapai, Tadak, Pidai, Kepemelayan di Tuah, Sebetung Baliah, Kapit, Sibu, Bintulu, Bakung, Miri, Ngau. Semua kepemelayan ke naklah dipesan itu. Lalu penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak Samban anak Tutung, bak Lumur Kusung 19 86 0 662 0. Tau ke ngagai Fiona Liza anak Teguang bak lumur kusung 111 064 7564. Ya tadi pengawal ngetas ulit niang Catherine Bumah anak tua tau ke indai kanai tau ke inik kirul kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 bak lot 10125 Jalai Perkasa 2 Fes 6 Desa Senadin Miri. Kesitik tu pesan pemati datai ari Luya anak belalang dituju ngagai semua kabam layan ti diau di Nangasan, Beletik, Nyakai, Siga, Tekalung, Segelau, Sabu, Terusan, Tembuang, Lipat, kabam layan di Kejemut, Tekalung Ulu, Pedalai, Ijuk, Langkang Ulu, Langkang Ilik, Skrang Skim, Skra Putat, Ensurai Peruan, Acai Tok Kapai Labau Bak Temelan, Entulang Rumah San Sambau, Keliang Anak Raup Bak Kubal, Tanjung Skrang, Inai Uni di Segelau lalu semua Kabam Layan, Kenglala Niang. Jadi pengawat madah ke pesan tu madah ke Isang Anak Umpang, Isang Anak Umpang tau ke apai menggak udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10.30 malam lalu Maya Nyenggai kena 23 hari bulan 9 tahun 2026 ianya malam hari 3 lalu Nganjuang 24 hari bulan 9 tahun 2026 bak pendam Sen Loren Sabu. Jadi semua kabar belayan kita dipinta datai bak rumah Langkat Kedang Undup Sri Aman.
Ya tadi pesan pemadi pemati madah ke isang anak umpang tau ke apai menggak. Udah nadai kena 21 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 10 malam. Lalu maya nyenggai kena 23 hari bulan 9 ianya malam hari 3 lalu nganjung kena 24 hari bulan 9 ba pendam Saint Lawrence Sabu. Nangkan kenyak pesan 100 hari, ngintu 100 hari niang nyambung anak pundek dituju ngagai kaban belayan ba sengkabang dua barumah. Kaban belayan di pak tawai tiga buah rumah, langkang ilik, langkang ulu. Kaban belayan di ijuak, tanjung, pedalai, lio, tekalung ulu, ngot ilik. Kaban belayan di basi, merindun, ngot semua kaban belayan. Kengelalan yang nyambung anak pundek. Pesan tu minta kita datang ngagai rumah krisen anak nyambung. Tawai ilik ngkelili laban dekat ngintu pengawak 100 hari yang nyambung anak pundek. Nyambung anak pundek kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 jam pukul 9 pagi. Lalu ke situ tu pesan pemati Markus anak bujang tau kapai keli. Udah nadai kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 yang hari Minggu tu tadi. Lalu pengawak nyenggai niang Markus anak bujang. Niang Markus anak bujang tau kapai keli tu dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 yang hari 5 bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 yang hari 6. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan di rumah Gon, Sungai Pakuk Mujung, rumah Nison, Sungai Pakuk Mujung, Sungai Tiau, kaban belayan di Ulu Mujung, nangga bawai Baliah, rumah Alung, nangga Majau, kaban belayan di Indonesia, kaban belayan di Pasar Kapit, ngau semua kaban belayan, kengelalan yang Markus anak bujang. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai anak ya, Kelly anak asuh, bak lumur, kusung 14, 868-5251. Ya tadi pesan pemati niang Markus anak bujang, niang Markus anak bujang tak kapai keli kemadah ke dekat diintu balamayuh kena 25 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 5 baru rumah 1 Malaysia Kapit lalu dekat dikubur kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 ianya hari 6. Lalu ke situ tu pesan pemati datai dari Silviana Tuah ngari kemenyadi ya Christina Lajang tau ke ku ya tau ke Indai Iki dekat madah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago. Benjamin bin William Ago tau ke apa Iki udah nadai kena hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang dekat dintu disenggai balamayuh ba Uma Michael Nyaleng Long Pawah Belaga. Lalu maya ngubur agi ngantik penatai bala kaban belayan. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan kengelala niang Benjamin bin William Ago. Niang Benjamin bin William Ago tok kapai iki ba kampung Kekan Dalat, Nangga Merit, Penyarai, Kampung Bedil, Kenawit. Kaban belayan di Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan bak separa lain do diau kengelalan yang Benjamin anak ago tok kapai iki. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya ngagai Ani bak lumur kusung 14-311-6061 tok ke iki bak lumur kusung 11-318-1954. Lalu ke penudi tu pesan getah sulit serta muain terbalu datai Ari Agnes anak mamat. Madah ke pengawal ngetas ulit niang Joseph Mamat anak Juna. Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari 6 jam pukul 8 malam. Bak rumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diintu nak cara sembiang. Lalu diterus ke pengawal muain terbalu. Santuk dituju ngagai kaban belayan ketiau bak suang, nangadalai, mapai kenawit,
Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Ngau. Kabar Melayan ke Bukai, ke Jawa atau ke Semak, ke Ngelala, Niang Joseph Mamat Anak Juna. Niang Joseph Mamat Anak Juna atau ke Apai Tina, kita diminta datai ngau pengawaknya. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya, ngagai Christina, Bak Lumur 019-806-7745, tau ke ngagai John, Bak 019-825-6419. Ya tadi pengawak ngetah sulit, Niang Joseph Anak Mamat, Joseph Mamat Anak Juna, Niang Joseph Mamat Anak Juna, tau ke Apai Tina, kena 26 hari bulan 9 tahun 2026, ianya hari 6 jam pukul 8 malam, Bak Rumah Mamat Anak Juna, Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Okey, peningah, ianya tadi sekedar hari pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Ampung, Bak program nemu kita, dan sebenarnya kita berpindah ngau lagu tu.

Eh, jadi peningan ti kita ningat tiun nyak nyak meh ke tanda kita gulai ngak aku buat program nemu kita. Ditabur ke bawang lah tengari hari YFM Abin Tulu. Selamat tengari peninga. Terima kasih labam gulai ngak kami ya. Mendiang kawak kami ngelak tengari hari YFM Abin Tulu. Nyalah ya peninga nemu kita kita ke Sarito. Nak mayuah cerita Siti ajak. Bekawal ngau sitik perkara tang ya kempu ke dekat itu so itu bisi dua ikut orang eh. Jadi nya bekawal ngau orang ke nyanggup diri tadi diau berumah jil nama kebuah tentu bisi kebuah peningan nanti kita nya tak rindu ati ke diau berumah jil nada ya saya ku no nada siku kita ke tang bisi kita ngumbai nadai tang kebenar ya bisi peningan bisi gurang ngembuan pengingin natin tadi dekat diau berumah jil nama kebuah ni ya. Nyalai ke sekali tu peningan nemu kita ngambil ke penemu ramah tu ngambil kita sama nemu ni ya. Ke nyebutnya pengerindu muka ukai genyak pengerindu tan tentu ia besik ke buah peningan nyalai ke terubah tu siku orang tu ika bernama Eric Torpy jadi bulan 10 2005 dia dekod menua Oklahoma ngeletak hukum 30 tahun jil ngakai Eric Torpy ti ditetap ke ngereja penyalah nerumpak ngau meka nguci munuh orang ya. Nyalai Eric tu tadi nak ngapil, nak minta penyampau tahun hukum jil yang tadi dikurang ke. Tang me tadi Eric nyau minta ngaki hakim timpuh, minta timpuh hukum tadi ditambah 3 tahun dah. Nah, nama kebuah kenya. Kati kenya tahu nih, tahu kenya. Uli aja peninggal. Jadi hari 30 tahun Eric tadi minta tambah 3 tahun dah. Penyadi ya 33 tahun. Kebuah ya, laban Eric tu tadi dekat nyemaka ke penyampau tahun hukum tadi sama ngelumur baju pemain bola keranjang ke bernama Larry Bird. Ya. Kita kerindu main bola keranjang tu. Tentu ngelala siapa ke bernama Larry Bird tu. Nyangka Eric Torpy tu rindu siku hari peminat orang ke rindu ke pemain bola keranjang bernama Larry Bird tu. Jadi Larry Bird tu lumur baju ya. Lumur baju kekena ya bermain bola keranjang tu. Lumur 33. Nyalai Eric Torpy tu tadi peninga. Hari hukum ya ke 30 tahun aja. Minta tambah 3 tahun dah. Amat tak. Ya, amat tak. Nak nemu jakob kipu peninga. Amat tak. Kati kerja buatnya sanggup katu dah Eric Torpy tu. 33 tahun ya. Jadi hakim pun setuju dah peninga. Ya hukum jil ngakai Eric tadi ianya 33 tahun. Setuju ga hakim dah peminta tu kak pendak. Ukai kak pendaknya kadang-kadang murah minta untuk tanya uliah di atur tua, di kemujur ketua, kemujur kena pihak pendengar nyala hakim pan setuju. Lalu hukum jil ngakai Eric ianya 33 tahun. Ukai 30 tahun tang 6 tahun udah dalam jil. Eric nesal. Ngau peminta enya ne nyak mak kita berunding yang panjang dulu peninga jadi engkau nya udah ngasai ndak nyamai dia buat jil kai bola peninga nanti nyamai nyukak kita itu tapi ya lalu Eric bisik nyebut dalam jakut tundik yang tadi bersalah kakim madah kakim tadi ndak nulak peminta ya subak ko ya amat raya Eric tu udah 6 tahun lalu kap salah kakim madah kakim nak nulak peminta ya. Dia minta, nadai makim kan nulak na pihak peninga. Jadi tajak pun pihak peninga Eric tu dikemendar ke pansuat atau ke bebas ngau syarat buat tahun 2033. 10 tahun dah ke Eric tu dalam jail. 2033. Tini tiah ke 2036. Laban dia minta tambah 3 tahun tang udahnya tadi ya nyunesal minta pula ngakai 30 tahun mau hukum jil jadi ya, tinggal 10 tahun lagi ya dekat pansut dalam tahun pansut bebas ngau syarat dalam tahun 2033 ila 10 tahun lagi lama 10 tahunnya harap ke gerai meh kita ya harap ke gerai pak oleh pansut Eric tu lah dalam tahun 2033 ya nya Eric. Jadi kedua tu, Lawrence John Ripple. Pelabak aku mayuh kita dah nemu cerita lagi Lawrence John Ripple tu peninga.
yang tadi pan ngau nadai orang ngansa, nadai orang mejal yang tadi ngatamok diau dalam rumah cil. Yang putih kok, tang bisik ke bawah tu peningan ya. Munyi kok aku tadi nadai kita yang tadi tak rindu hati dekat diau dalam cil. Tentu bisik ke bawah ya. Jadi laban ke ngai begulai ngau bini ya. Nyak ya. Dengar kita tu. Igok kenyak kenyak peningan ketegal ngai begulai ngau bini lu minta di cil. Jadi tahun 2017 Lawrence John Ripple dari Kansas, umurnya 70 tahun now, nerumpak bank ngambil ke ditangkap polis lalu dihukum jail. Jadi bari kenyadi tak ari Lawrence tu nerumpak bank paginya ia belayak ngau bini ya. Benar suai ba belayak balat-balat suai belayak. Ndak kedua yang nyo bejangkam nyo berkat ndak pia belayak betimal mulut, betimal jakuk pia ku aku. Ngujuang ke Lawrence tu tadi nulis atau keninggal ke pesan madah munyitu pesan ya. Mana lagi aku diau becil. Nya ke pesan ya. Ditulis ya buat kertas, mit tinggal ke buat rumah nuju bini ya. Udah yang tinggal ke pesannya Lawrence tu pan lalu pansuat dari rumah ya. Pansuat Lawrence dari rumah ya. Ya lalu ngelawak City Bank buat Kansas City. Banknya tadi peningan nak jauh dari balai polis Kansas City ya. Jadi datai bawa bank, ia lalu nulis bawa siti kertas mit. Ia nulis, aku bisik pistol tu. Ya, mari aku duitnya tulis ya. Udah ia nulisnya, ia lalu nyuak ke kertasnya tadi. Diberi yang agai siku induk tiga wak bawa counter bank.

laban niat ia kenang segi amat kok tamak jil. Nadai kebuah ia kok lari, laban ia segi nganti polis datai nangkap ya. Laban ia kendang kok dia buat jil ya, buat rumah jil. Nyalai, ndak lama udahnya polis pendatai peningah, lalu Lawrence pan ditangkap polis, lalu dipecara buat kot. Lalu nanti ni tiah ke penyalah ti dikerja ke Lawrence-nya, hukum ti ditetap ke berundang-undang ianya 37 bulan jail. 37 bulan setahun lebih menya, 2 tahun lebih peningah. Ya. Tang meh, lebuah ke dipecara, dia de Lawrence tu tadi ndak kena tinggang hukum jail 37 bulan peningah. Laban Lawrence tu ditetap ke bisik ngembuan, bisik sakit, tusut runding. Ya. Tusut runding atau ke berpenanggul bak runding. Ya. Kemurungan. Lalu Lawrence semoga bisa rekod kalayan tadi udah kalak berputung jantung 2 tahun ti udah sebedau ya ti nerumpak banknya peninggal. Jadi ngau nyak nadai mah udah Lawrence tu kena hukum jail 37 bulan. Artinya nak tamak jail Lawrence tadi nak dia bak rumah jail ya. Tang Lawrence minak dia suh hakim tadi gawak nak bergaji atau ke khidmat masyarakat pengelamak 50 jam gawak. Ndak gianyo serantu-rantu 50 jam peninggal bisi ari ngetu ya. Lalu mayar RM410 ngakai grempuang ndak begaci toka badan amal serta mayar RM935 ngagai bank ti dirumpak ya. Nya aja hukum ya. Ukai hukum jail 37 bulan diau dalam rumah jail. Ndak. Namah kenya hakim mega ngasuh Lawrence tadi dihukum diau ba rumah. Toka dikumai hukuman tahanan rumah. Pengelama 6 bulan. Nyak tidak lari ketudah Lawrence. Ngai dia ubah rumah begulai ngobini. Hukumnya kena beri hakim ngak kaya nama. Kati kena peningah. Udah nemu kita nih. Bertemu baru maya bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Nadai penyadi-nyadi tudah Lawrence John Ripple dari peninggal. Lari ke bini, dukum ke dia ubah rumah ngau bini. Nama penyadi? Nadai penyadi-nyadi.

Ya, ngonya tadi kita udah nyingkang ngegai jam kedua. Bawa ngelah tengah hari-hari WFM Iban Bintu lu. Lagi boleh ngaku share lu dan nyentuk ke pujung program tu lagi. Jadi, munyi kaku tadi buat tusun program pukul 1, kita boleh ngau DJ Floor, ngau temu ayah ke minggu tu. Jadi, kita terus mendiang ke randau DJ Floor ngau temu ayah ke minggu tu.

0: Ya, dulu mereka sama ngelih hari ya peninga bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergelengok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Ya, jadi temuai ku ke ngalih hari tu peninga ianya Encik Lisang, siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya, Ari Upis Pengerai bagi menua Bintulu. Sama ngelih hari ngain wan Encik Li nama berita sarito setahun lebih nak bertemu.
1: Ya, mana berita sarito DJ?
0: Oh, okay. Maintain sigat ne. Yeah. Oh, tucum gitu ja tu dah Encik Li tu ne. Anu dek ja Encik Li lama udah nak bertemu tok kebenar ya. Oh, jadi peningat topik dekat di kunci ke Encik Li ke ngali hari tok peningat berkawa ngau hepatitis C. Laban hepatitis tu ya mayu napa ya Encik Li?
1: Hepatitis A, hepatitis B ngau C lah.
0: Oh, jadi sari tu yang numpu tak ke fokus ngagai hepatitis C tu. Jadi ngamik ke mensia mayuh tu nemu ngosi lihat tu Encik Li. Nama utai ke disebut hepatitis C tu.
1: Penyakit hepatitis C tu sebengkeh bangsa virus. Hari penyakit berampit, tiang medis ke tak ke ngerusak ke hati kita mensia. Hepatitis C tak berampit hari cecair, tak ke air dalam tubuh, tak ke darah kita mensia. Ia megak dikumbai pembunuh senyap laban virus penyakit tu minat uliah ditemu hari ujian darah. Jadi virus hepatitis C nyak tadi tau diau dalam salur darah serta berlubah ngerusak organ hati kita manusia. Penyakit tu megak 10 kali jampat berampit hari penyakit ke dikumbai kita penyakit HIV lah.
0: Oh, kira nanti munyi kenuan tu tadi Encik Li bahaya ke penyakit tu ne? Yeah. Laban ya munyi kenuan tadi 10 kali ya jampat agak berampit dari penyakit HIV.
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, serta ya semina oleh ditemu nanti kita yang agak ujian darah saja ne? Oh, jadi adakah nemu megak tu kelaik ya tau ke disebut kita tanda ya nanti siku-siku orangnya tadi kena penyakit hepatitis C tu.
1: Okay, jadi kelai keterubahnya ianya tabin, kedua lemah atau kelesu, nanya muntah atau kerasai ke muntah, kurang selera makai, tak berasa nyamai belah dada, nanya bisik kuning mata borak serta kulit, nanya air kemih dekat bertukar jadi celum serta tai kita dekat bertukar menjadi pucat lah. Kalau ni. Nanti nyama kita bisa ngasai ke kelai ke disebut aku tadi. Kita dipinta datai ngau lengkas ngagai dini-dini palan berubat ngambil ke uliah di berubat ngau jampat lah.
0: Dalam pemayuh ke disebut nuan kelaiknya tadi Encik Li. Ya, punya kurang. Sekaligus kini kelaiknya di asai ke siku-siku orangnya tau ke ya semina tabian aja kini tau ke yang ai makai aja kini tau ke bukan tau ke semua kelaiknya tadi serentak ya ditemu.
1: Okey, jadi kelaik sebab siku-siku Malaysia tak sama lah.
0: Oh, nak sama.
1: Kadang bisik kelaik maka selalu ya selalunya ianya bisik kuning bak mata borak ataupun kulit lah. Bisik ke tabin lain-lain lah tidak mampu kena kelaiknya tadi.
0: Nyak kebuah punya kenuan tadi patut ngagak ujian darah tu ne. Aku ngarap kesama berarti ke tak ke baru dah sebut Cik Li tadi. Jadi dekat nemu tu antiknya tadi kelaik ya ne Cik Li tu berkeni ke cara penyakit hepatitis C tu ya berampit.
1: Bisik lemak mengkeh cara penyakit tu berampit ngagak kita manusia ianya hari cara kita berkongsi ke barang peribadi baka berus ngelik pisau cukur ngau pemapar kukut. Nanti uliah bala peningan mayu anak berkongsi ke barang tu ngau pangan diri. Kedua, berkongsi ke jarum tau ke kap dikena kita berubat bekam darah. Jadi ke bekapnya tadi dikena ndak disanitasi tau kena dibersih ngau likun lah. Ketiga, beleman ngau lebih hari sikup pangan dan ira induk tau ke lelaki laban ndak berkena ke kondom lah. Keempat, berampit hari indai ngagai anak maya ngandung tau ke pengudah anaknya ada tadi. Jadi kepenudi berkongsi jarum suntik dikena ngemasuk ke dadah dalam salur darah. Tanyapan baginya, virus hepatitis C endak berampit entinya mak kita berkongsi ke sudu, pinggai, ngau gelas lah. Ia maga nak ulih berampit maya berkongsi jamban tau ke di pantai nyamuk lah. Jadi virus hepatitis C tu maga endak ulih berampit dengan cara berkongsi katil, tawil, tau ke garik lah serta maga endak ulih berampit hari kita berteguk tubuh bakal bertabik jari, berberap, tau ke bersukan lah.
0: Ngarap kesama berarti kena nak semua gaya tu tadi utai tu oleh berampiat tadi ne.
1: Tahu
0: ngarap kesama berarti kena anangga kelalu kirau. Jadi nama utai ya ke patut digagak kita itu Encik Lin nanti semua kelebih lagi nanti semua orangnya tadi ia sudah dirampit penyakit hepatitis C itu.
1: Okey, yang pertama mesti selalu datai temu janji ni tiap hari bulan kau sudah ditentukan sidak lutur. Dengnya seliah ke diri hari ngirup arek atau ke air bisa. Nanti bisi ubat bukai ke dibeli hari luar, mesti minta pemenang atau sidak dutur dulu lah. Dengnya entinya mak udah melaki bini atau ke bisi tawin. Kita mesti madah ke tawin kita yang tadi, ngambil sidak ya berperasa pengerai lalu diperubat. Dengnya tetap ke hati ngasih si kutawin aja serta an yang beleman ngau mayu orang. Dengnya nak ulih menderma darah ataupun organ lah.
0: Okey, ngarap kesama berarti kena kelebih lagi nama utai ke patut digagak ya. Nanti semua sudah dirampit penyakit hepatitis C itu tadi. Jadi tadi pun ngambil ke tok lenak gitu di dengar bala peningah tu atau Encik Lee. Bekeni cara kita itu dekat nemu nanti kena rampit penyakit hepatitis C itu serta dini ndur palan kita ke patut berubat tu.
1: Jadi cara kena kita nemu kita dirampit penyakit tu ianya dengan cara berperasa darah. Jadi nyalai kita di perancang berperasa bawa hospital tau ke klinik ke semai alai do diau lah.
0: Artinya dini aja klinik atau ke hospital nah.
1: Ya betul.
0: Ya patut berperasa darah munyi kena laba penyakit tu semina ditemu hari kita ke banyak ngecek merasa darah tu tadi nah. Tu apa nu dah datang bab pengujung randau tu atau Encik Lee tentu nuan bisi lalau tau ke jakok ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngangai bala peninga tu ke ngali hari tau.
1: Nuju bala peninga kita mesti ingat penyakit hepatitis C tu boleh diperubat serta pengerekai ya boleh ditanggeng. Datang mai ngangai hospital tau ke klinik ti semai alai engau kita yang ambil ke berubat engau cara ti betul nanti sama bisi ditemu ke tau ke ditentu ke bisi kena rampit penyakit hepatitis C itulah. Jadi kelimpah harinya peninga mega di perangsang ngemuan penghidup ti berpengerai lalu nyeliah ke semua pengawak ti uliah ngerusak ke tau ke ngancur ke dirimpu lah. Pihak mega tubuh ti gerai engau runding ti mana hendang nyadi ke penghidup kita lebih berpengarap serta penuh pengelantang.
0: Ya, mana lalau rinuannya tadi Encik Lee ngarap sama berarti ke lebih bunyi kenuan penyakit tu pengerkai penyakit tu tadi ia ulih di tagang. Anengai berubat aja. Nyak tak ke suah di lalau sida ariupis pengerai tu peninga anang laun nganyung derempu berubat. Nak ngira okey semina penyakit hepatitis C tu tang semua penyakit bukai tu tadi. Nah, au ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Encik Lee yang tadi lebih lagi oleh ngiri pemerhati hati dengan kita berkawal dengan penyakit hepatitis C itu. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu Anggai Nuan.
1: Okey, terima kasih Mbak Anggai Nuan DJ. Lepas itu sudah beri peluang aku untuk berkongsi dengan berkawal dengan penyakit hepatitis C.
0: Okey, jadi peningah kiranya nak mai kita bergelai dengan kami dalam program temuai kita untuk minggu itu. Selamat hari dengan semua.

Ya, lagu Ari Jonas Juniaman Nuan Bisi Intan di Kembuannya megak siku Ari finalis Ba Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Jadi ngage kita ke rindu ke penyanyi ke bisik engkau masuk ba namanya ba final tu. Dia kita tahu ngelawak page rasmi Anugerah Carta Sapa Juara. Kita tahu ngundi sapa finalis ke dikerinduk ke kita. Nah, lawan laban undi tu dibuka nakak 2 hari bulan 10 tu ila. Okey, siapa anda finalis ke dikerinduk kita? Jam 4-4 kita sama ngau ngundi ba page tu. Okey, berkongsi ke Siti Megat tu peninga Siti Info berkawul ngau Sarawak Agrofest 2026 ianya Expo Bertanam Tupik di Pemadu Besai di Sarawak dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 di Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tentu ya bermacam mutai tinari hati kita bakal laman padi, bisik mega laman ternakan, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu ngonipah, peladang e-shop, bisik mega Sarawak Kitchen ngau Agro Trade. Awaknya berkawal ngau Sarawak Agro Fest 2026 ianya Expo di Pemadu Besai di Sarawak kedekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba Padang Bilun Lama Bintulu. Pemegak kita ke bisik ngau ba pengawak Belanda Sarawak Agro Fest Fun Run 2026. Kalai kita uliah ngambil respect ba Bollywood Shopping Mall kena 26 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 11 pagi labu hari pukul 11 pagi nyentuk ngage pukul 6 lemai. Okey, jadi ngage kita ke bisik ngau pengawak Belanda tu tadi nana ingat datai ngagai palan ke dipadah kunyat tadi ngambil respect kita ba dia. Okey, hanya tadi sekedar hari info berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tentu ya mayuah aktiviti bukai ke ngerinduk kati. Kita megak tahu ngelawak page rasmi Jabatan Pertanian kalau kita boleh medak nama program ke bisik diatur nyerumbak pengawak Sarawak Agrofest 2026 tu. Okey, lagi terus berperindang kita ngau lagu hari Rawing Syaris lebih hari semua.

Sungai Dah, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mai kita ngege jam pukul 1.35 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ke sebengkah program ke dekat diatur kami hari upis penabur RTM Kuching. Au kalai kemuncak bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu ilap ninga. Belabur di pukul 9 malam. Bisi 6 finalis. Jadi kita menua kita Sarawak di hari ke Nur Ariana binti Satria. Pengari kita hari Sarawak. Jadi bisi pengari hari Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Ngau, Negeri Sembilan. Jadi ngagai kita ke Diau bersama Ngau di Kuching din. Kita tahu megat datai ngagai auditorium P. Ramli Kuching. Jadi program tu berlabuh hari pukul 9 malam. Kita boleh medak kemuncak bintang kecil 2026. Tang ngagai kita ke Jawa Tok Anairau. Program tu megat ditabuh terus hari Bak TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita megat boleh medak terus Bak TV 2. Yang megat hari RTM Klik megat boleh dipedak kita live kemuncak bintang kecil 2026. Okey, nyak tadi sebengkah pengerami nyak kemuncak bintang kecil ke dekat diatur minggu tu elak.

FM Megak Peningah ngagai kita di Menua Betuang untuk berita Manah Megak berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang dekat diatur berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 ba kompleks sukan Betuang atau ke kompleks numbak ngau main Betuang lalu mayu macam perkara ngau servis bisi disedia dikena ngemudah ke mensia mayu untuk nyengkawam kaunter bayar servis apakah sida ari upis pengakut jalai JPJ ari tabung haji tabung Baitul Mal Sarawak Bank Negara Malaysia bisi mega Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Jabatan Pendaftaran Negara Amanah Saham Nasional Berhad ngau Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak atau kaunter bayar servis Pihak Megak kaunter pentadbiran bahagian bisi ngatur probet ngau surat kuasa mentadbir bisi Megak pendaftaran anak angkat ngadu ke urusan senapang patah pendaftaran nama perniagaan permit meli peluru ngau kenali RNDO atau ke RANDO awnya kaunter pentadbiran bahagian kita yang agai kluster digital ngau innovation habisi Sarawak PAS Corporation perkhidmatan digital aplikasi ngau portal si mega pengenalan perkhidmatan servis Sarawak SCS Transformation ngau innovation creative idea ngau SP Global kita mega uliah agak register My Digital ID ngena Sarawak PAS lalu kluster pengeraya tu paling tau ke pemaduk dikerinduk ke Mensia Mayu hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak kalai uliah ngagak saringan kesihatan konsultasi kesihatan kecergasan pemeriksaan kecergasan si megak merasa pengeraya ngelik ngau vaksinasi influenza jadi bak kluster keusahawanan dari Jabatan Pertanian Sarawak, Amanah Ikhtiar Malaysia, Sarawak Digital Economy Corporation Berhad, si mega Amanah Saham Sarawak Berhad, Agrobank, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, Unit Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju. Lalu kluster pelajar ngau pemansang modal mensia. Ke pembangunan modal insan habisi skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES habisi megak kaunter Yayasan Sarawak kaunter Sentex ngau Sarawak Skill College Laila Taib Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kaunter unit pengurusan immigration dan buruh kaunter askar wataniah tenya bisi megak unit pengurusan dan pembangunan sumber manusia lalu kluster sosial kebajikan kalai bisik kaunter dari Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti bisik mega dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sedidik dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak ngau One Stop Early Intervention Center Ya tadi antara kaunter-kaunter ke bisik dibuka nyerumak pengawak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Menua Betuang berlabuh hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tahun 2026 bak kompleks Sukan Betuang. Okey, okay, terus berperindang kita peningan ngau setiap lagu, lagu hari Anderson ngalai. Lagu hari Ricky Anderson out. Bungai Pinang, Saruk, Labana, apa yang kau anak minta ampun peningah. Kita terus mendiang ke lagu tu.

0: Minti yang hari dua. Pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 mulai hari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, lagu Flores Law Peminat Nuan ujung kejam kita datuk pukul 1:54 ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita suara itu. Jadi aku terus berkongsi ke info untuk berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Aminah kini gitu. Kedekat diatur Pak Tiga Ndur untuk tadi peningah. Ianya Pak Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati Persiaran Kenanga. Udahnya Pak Kampung Haji Ismail Kuala Tatau ngau Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri. Jadi Pak dua palan program Ramah Madani bergerak tu dia Pak Pusat Komuniti Asyakirin ngau Pak Kampung Haji Ismail untuk tadi peningah dekat diatur kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalai Bintulu Miri dekat diatur kena 27 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Udahnya Pak Imat Realty Bintulu, Imat Bintulu tu kena 25 ngau 26 hari bulan 9 jam pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Hanya 4 palan dur program jualan Rahmah Madani kediatur Pak Bintulu ditu. Sebelum kita mendiang ke program kini kita sarito agi terus berperindang kita ngau lagu Ari Menoah Renjan.

Ya peningah, bertemu baru kita ya, bak program kini kita sarito. Aku datang baru nanti yang hari 2, pukul 2, bak program tu. Jadi peningah, lebuah kita berjaku ngenang pulau-pulau di Malaysia. Rundian kita suah jauh ngelayang ngagai Pulau Langkawi, Pulau Tioman tok ke Pulau Pinang. Tajak piak, nemunuan bak menua Sarawak tu kita bisik pulau ti nyelai benar. Ya ukai semina palan dagang temuai komersial tang kandang endur pengentap pendiau ti kaya ngau adat budaya ngau sejarah yang pu. Nyalai saritu bak program kini kita saritu. Aku dekat mai kita semua rawun nemuai ngagai kandang menua ti likun. Ngenang penghidup komuniti orang berikan ti rajin gawak serta nemuai ngagai pemanah dur ti dikumbai Pulau Bruit. Ketebal lagi peranak bak bagi menu mukah ngau serikai nama Pulau Bruit semak amat bak ati sidak ya. Pulau tu megai gelar ti besai benar ianya pulau ti kedua pemadu besai di Malaysia nangkan ke Pulau Bangi di Sabah. Ya pulau ti besai benar, gaya rampak menuanya bakal daun ti panjai melepung bak nanga Sungai Rajang adap terus ngagai Tasik Cina Selatan. Ngagai sapa-sapa kena kalak rembus kia tau ke ngagai orang asal Pulau Bruit. Engka penuh mendiang ke kita jam ke dia tu. Kita tentu nemu pulau tu megai aura pemayak ti ngadai pandiang. Sekedak peningal luarnya engka, nyangkanya bisik berundiang, dini nuar kebenar ya Pulau Bruit tu. Ari suku geografi, Pulau Bruit bak baru pentaperan pelilih menua daro dalam kandang bagi menua muka. Tajak pihak, penduduk ya ke strategik bak kandang dua muara retia yang ngelingi sebagi ari garis pantai bagi menua serikai. Bak pulau tu bisik dalam 20 buah kampung asal kemayuh gi diwan sida Raban Melanau ngau Melayu menua pesisir nyingkaum kampung Tekajung, kampung Salah Kecil, kampung Penipah, kampung Penuai ngau kampung Sebako. Nanti kita berarti ke sejarah perengka pengangkut dikenak ngagai Pulau Bruit. Subak pulau tu amat esunyi tang asmina cara peranak tamak ngau pansutnya ngena boat express tau ke boat panjai dikena nengah gelombang muara tu di balat maya musim monsun. Tajak pihak setipa ngau pemansang perintah negeri Sarawak, landscape logistik Pulau Bruit udah berubah habis. Dia tu pengawak ngagak jaringan jalai tebian Tasik, jembatan besai ngau servis ferry bakal ferry Muara Lasak ngau ferry Batang Paloh udah nyambung pulau tu ngagai dunia luar. Balap ningah dia tu uliah driba terus dari Sibu Tanjung Manis tau ke Daro ngagai Pulau Bruit. Transformation tu ukais minat ngemudah ke pengawak ni tengari peranak tang megak muka jalai baru ngidup kediri ngagai sektor ekonomi menua tu. Udah turun-temurun majoriti bangsa tau ke majoriti lelaki bak pulau tu landik benar berikan Tasik ngau tebian Tasik. Sidak tu baka sodadu Tasik ti pansut seberau mata panas ayan ngelayang gelombang maik pulai rezeki ngagai sidak sebilik. Berindi arinya Pulau Bruit dikelalanya di siti ari pemekal hasil Tasik baru ke pemadu besai ngagai pasar tengah menua Sarawak baka Sibu, Serikai, Bintangur ngau muka. Nanti nuan nemuai ngagai rumah panjai di utara pulau tu bakal kampung Tekajung tau ke Penipah. Nuan mega uleh medak pemansang ekonomi kreatif ti nyelai. Pulau Bruit terbilang amat mansut kasil ikan masin undang kering ngau ikan sesapan tau ke belacan menua tu ti ngembuan kualiti ti tinggi. Kebenar ya, nanti nuan datai bang musim kebetul nuan dekat medak pukat besai bakti si jalai dikenak sedang ngerangkai ke ikan ciko atau ke ikan bilis di agik baru kena ke ngambil ke pancar mata panas bau belah cantik penuh diproses serta pemandang sedang ke pulai mansang berikan nyadi ke identiti budaya ti balat ngerinduk kati
Pengawak kebenarnya komuniti Pulau Buri itu ianya nupi rentayan bekal pemakai kita di Sarawak. Kelimpah hari ekonomi atau ke aktiviti berikan, Pulau Buri megak ngembuan potensial ekodagang temuai ti besai seraya agi ngetan ke penulian asalnya. Siti hari batu pemata ti didalai keditu ianya Pantai Kampung Sebako. Pantai itu besar, luas, bertunggak muat terus ngau tasik Cina Selatan. Lagi peranak menuanya, pantai itu undur sedap berkempuruk ngau diri sebilik ujung minggu atau ke pengerami lumba perahu tradisional. Kes minatnya aja, struktur tanah buat Pulau Buri megak cukup ambil ungkup aktiviti bertanam bertupik moden. Kebenar ya, kandang undur kampung bakau ke sebagi dari pulaunya nyadi kepalan kebunguna. Ngagai jelu siga bakal kerak Belanda. Buruang kemindah kin gitu. Sutanya di palan semula jadi indur ketam ngau undang berteluk. Penyelai ekosistem ti nyadi ke Pulau Buri palan ti ngembur potensial besai. Kemansang ke nyadi hub ekoro dagang temuai ngau eko dagang temuai. Berplasar ke komuniti jemah ilak. Itu bala temuai ukai seminak medak pemanah rampak menua ajak. Tang megak dekat ngasai ke penghidup nyadi komuniti menua pesisir. Di kita berarti ke pemanah ngau pesaka Pulau Beruit, kita megak medak pulau tu jampat mansang nuju penghidup di mana lagi jemah hilap. Di baru koridor pemansang kandang menua pesisir Sarawak, Pulau Beruit dia tu nerima bermacam projek di meri empas ketinggi hari pengawak ngemanah ke sistem bekal air bersih, rangkaian telekomunikasyen, ngagi skim pengetap baru rumah ti lebih teratur serta likun ari keruga tepiang tasik. Pulau Beruit ukai seminak tanah bak nangah sungai ajak, tangnya di lambang keliat hati orang menua pesisir ti hidup berbayak ngau rampak menua tasik ngau gelombang. Ya peningah, nyak berkawal ngau Pulau Beruit bak program kini kita saritu. Kita sudah datang buat pengujian program. Ngaunya aku, Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sari untuk Mada Kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu Ari Achan Nuan Aku Taban Ke Bulan. Ujung ke jam kita itu pukul 2:20 minit ngali hari. Lagi bisi 40 minit lagi kita mulai bawa ngela tengah hari. Hari Bintulu ke minggu tu ya. Di pukul 2:30 lagi ku berengkah maca pesan rindu ati ke bisi dikenatai ke kita. Ba live Facebook RTM Bintulu. Ngau ba live TikTok Bintulu FM. Okay, terus berenang kita ngau lagu Ari Karen Libau Dubdab.

Ya, Dayang Bintang Arimawat. Mai jam kita ada tu pukul 2.31 minit ngali hari. Lagi bisik 29 minit lagi kita bergulai. Ba awak gelar tengah hari-hari YFM Iban Bintu lu. Bergulai dengan aku Cheryl Udan hanya untuk ke penghujung program tu lagi. Jadi aku terus macam pesan hari Indu Ati ke bisik Dignatai ke kita. Ba Facebook RTM Bintu lu. Hari Lucy Mentali, selamat berjalan ke pengawal Serik Tuk ya. Mana hari sedak di Bandaraya Miri jam ke dia tu. Alex Delta Bina Wata Barau hari rumah Joannes Laja Pentik Baru Kelili. Selamat kali hari ku ya. Menuang mending kenua minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Dikena ya merindang. Bala kaban Facebook ke di tag ya ditu. Ngau pesan selamat jalai ke pengawak serta salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati. Panjai pesan Alex Delta Bina tu. Okey, jadi indai no. Selamat ngaliari, selamat jalai ke pengawak. Kau minta lagu hari Riki sama ngibun pendiau diri dan mambam ba PPR Segan. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Ini tinggi, selamat berjalan ke pengawak semampai ngomujur kau ya. Bersebuan gaya di menua betuang kau ya. Bisik madah ke kemari, bisik hujan nak lama. Lalu yang minta lagu hari Mei Franklin. Kunci hati dikenai merinda semua ke ngelala kau ya. Terima kasih ke pesan kita ke ngelamat tu kau ya. Nenek Beatrice, selamat berjalan ke pengawak panas menua pakan kau ya. Lalu minta lagu hari Winnie Albert Bertan dikenai merindang bala kaban Facebook. Tidak Mami Sulu, Syak-Syak Amanda, Rosisan Glayan ke Benuang di Johor. Taniah kau ya, udah boleh ucuk baby boy. Awak nak take ke pengagati ngagai Rosisan Glayan. Udah nambah orang baru ba ruang biliak sidak ya. Okey. Mary Ubon Martin, selamat berjalan ke pengawak kue hari Pujut Adong Miri. Lalu ya, moga bisa ngetek nama balakaban Facebook ya itu. Selamat merarau semua kue ya. Margaret Uncing, selamat berjalan ke pengawak hari Sibu kue ya. Minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony. Dikenai merindang hasida kaban Facebook ya. Ngarap ke terperindang kue ya. Mas Diana, selamat berjalan ke pengawak. Salam Ari Limbang dituk ku ya. Minta lagu Dorita Ari Ricky Anderson dikena ya merindang hati atuk ku ya. Merindang diri pun meh DJ Benon tu sehati ngagai indaya mega di ngau jang di Sabadin. Ngau menyati ya ngau semua kaban ke bisik ditek itu mega. Nuju nuan mega DJ ku ya. Salam tiga tawai. Okey, nyat tadi pesan ke bisik Dignatai ke ba Facebook RTM Bintulu. Jadi kita nguyang ngagai TikTok Bintulu FM. Catherine 89 kuya bersebuan gaya kami ditatau ditu. Yak Dorothy Yen Jawan, selamat jalan ke penguat DJ kuya. Felicia Lisa Embuas, selamat lemai. Saleh Mujah, selamat ngaliari ko ya. Okeynya tadi antara pesan ke bisik mansa ba TikTok. Di nama awak kita terus berpindang ngol lagu ke mayuh di pintak peninga kita ba Facebook. Lagu ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Ngujung ke jam kita datuk pukul 2.41 minit ngali hari. Okey, kita terus maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngona ka uliah ku maca tu hari Lemu Randi. Selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Ngapil baru ke dia baik Ricky Anderson. Dikenal merindang semua kita ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, Richa Unup, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu dari Linda, Repak Panti Jalai. Dikenal merindang dirimpu, kaban Facebook, ngawal balap tunggal, pesan ya. Ngarap ke terperindang hari Simpang Simunyan, Richa Unup tu. Zek Ming, hari rumah minggu di Seratuk sama ngali hari ku ya. Panas hari di tok ku ya. Salam ngagai balap dengan kemendiang ke radio ku ya. Nya minaknya apa aja. Okey, keliang temawai MJ. Sama ngali hari ku ya, minta no mutar ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Dikenal merindang Kaban Facebook ngau semua peningah. Diana, Mami Jackson, minatnya apa pak Facebook, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Diana, Mami Jackson. Ini Face EP ya, selamat ngali hari ku ya. Aris Lepin, minta lagu hari Wat Rock, Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang semua kaban ke di tag ya pak Facebook di tu. Pian megak Rita Philip, hari Kapit ngirim pesan ngagai menjadi ya. Luli Genayang, ngau ipar ya, Lando Ganing di Sibu. Roslin Jelawat, Cikgu Julia Supi, Joshua Jos, Wila Wila Nyipan di Kapit, salam sayau selalu. Junadi Layeng, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Mak Teh, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak Mambam hari di Seratuk di tu ku ya. Lalu Mary anak tukang, selamat berjalan ke pengawak. Lalu yang minta lagu Duna, dikenal merindang semua peninggal lagu Aku Tetap Sayau. Andrew Ibi minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Tuju ke yang ngagai semua bala kaban ke bisik di tag ya. Jadi aku nguji nguyang ngagai live TikTok. Catherine, uliah mutar kaku lagu Nerubat Allah Tegal Raja Pemisik ku ya.

Adi Gaming, salam ari muka. G William Awing, selamat ngaliari ko ya. Terima kasih insul bujang lelang. Bisiknya apa ba TikTok kita. Okey, kita lagi terus merindang peningang lagu ke bisik pintar peningang juga. Megak lagu hari iku enteni melikai pengerindu.

Ya, peningah lagu Ari Igu Anthony Melikai Pengerindu. Mujung ke jam kita datuk pukul 2.51 minit ngali hari. Kita sudah datang bak pengujung program ngelah tengah hari hari Bintulu sehari itu. Terima kasih laban sudah bergulai dengan aku pengelama 3 jam. Sudah tu lagi kita bergulai dengan pengelola program hari YFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi kena aku ninggal ke kita. Aku ngelekat ke kita ngau sitik lagu ke bisik mengkat dipintak peningat kita ebak live Facebook tadi. Lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Selamat ngeleri, selamat kita bertemu baru dengan nama berita ngarap kita sama gerai magang lantang hati. Okey, ninya ke kami dalam segmen rentak ngeleri YFM. Okey, hari itu 22/9/2026. Okey. Jadi, terima kasih ngagai pengelola program kami, Sharon Rudan, kuda gulanya kita dalam segmen ngelah tengah hari, berengkari pukul 12 tengah hari tadi, untuk ngagai pukul 3 ngelah hari itu tadi, hari stesen YFM Bin dulu. Nah, jadi, kira dia tu gintir aku, merina itu semua, dalam pengelola 3 jam, berengkari pukul 3 ngelah hari, untuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Kena frekuensi radio YFM ke Semat Ndor Teriau. Okey. Pemegang uli dengar ke kami kena cara online RTM klik aplikasi RTM klik website channel Astro 871 channel MyTV pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi nangira dinin luar kita jam ke dia tu. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, kita ke Penunggawa, kita ke Penung Barumah jam kedai tu, kita ke Penung Teriba Kerita Beratu Jalai jam kedai tu, ngarap ke Samu Jimat, serta selamat datang bandar ke dituju, terus segera sejalan dengan ke kami, YFM, dalam segmen kita jam kedai tu, hanya rentak ngalih hari YFM.

Okey, ngarap ke kita dah terperinan dengan ke lagu hari Walter Bana. Lagu kita beri nama Minta Nuan Pulai Baru. Mai jam kita ke dia terperinan pukul 3.13 minit ngali hari. Okey. Jadi ke sar itu dalam segmen rentak ngali hari YFM gulai gawaku Raja Sebuking atau ke RB. Jadi lalu ke semua kita ningal ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, di Sabah kini, di Brunei, di Labuan, tak ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia, okey, kebagi di Johor dan kini, tak ke kita ke dia ba menua luar, selamat ingat ke kami, okey, YFM segulai sejalai 24 jam merindang tak semua, okey. Jadi peringat ba jam ke terubah tu pukul 3 nyatung ke pukul 4 lemai. Doraku merindang kita ngalau lagu pemegang berkongsi ke info berita. Lalu buat jam kedua lagi kita bisa program Nembia Aktif. Okey, hudanya pukul 5 bakal selama ndur kita dengar ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari pusat atau kepalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu buat jam ke penudi pukul 5 setengah lemai kita dengar ke program Leman Berita. Udahnya pukul 6 mulai jauh pula program kami kebukai dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey. Jadinya metu sun program kita ke ngalih hari itu dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, terus kita berperinang. Kita dengar ke lagu ke sekali itu dengar lagu Ari Vanessa Elaine, ga lagu Sigat Udu, pemegang bisi lagu Ari Honey J, ga lagu Anang Laju. Okey. Terus segulai sejalan dengan kami YFM segulai sejalan.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergolang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, nyadinya barunya info berkawal dengan program SKS Betung Taka Sarawakku Sayang Betung. Kedekat diatur kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak Kompleks Sukan Betung. Okey, bakal ke didingan kita tadi. Kita kedatai bisi peluang boleh prize bisi kereta. Nah, nya nomor satu tak hadiah utama nya kereta pro dua beza. Okey. Jadi mayo mega prize kebukai bakal bisi motosikal ATV, bisi mega motosikal kebukai me, bisi mega nama tu. Di pada aku bak poster tu percutian ke Kuala Lumpur. Wow. Okey, jadinya me nanti kita kalau masuk e-peraduan tu, kita mesti download dulu. Pemegang register dulu Sarawak Pass. Okay? Jadi Sarawak Pass tu, aplikasi Sarawak Pass tu boleh download kita di giga kita bak Google Play, App Store. Okay? Tentu kita download dulu, register dulu. Laban apps tu di kena kita register e-peraduan bak program Sarawakku Sayang tu ke SKS Betung. Okay. Nenmu, kita boleh kereta. Kereta. Prize nomor satu ne. E-peraduan apa. Siapa nak boleh prize kereta mayatela ne. Okay. Nyadinya memenangnya info semina ngong lansa. Ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS Betung. Ke diatur kena 25 nyentuh ngagi 27 hari bulan 9 2026. Okey. Jadi terima kasih banyak laban terus segelas jalan terus dengan ke kami pemegang wilayah kami YFM jadi stesen pemerintahan kita ke ngalih hari itu. Okey. Sehari itu yang tadi 22 hari bulan 9 2026 hari 2. Okey, terus kita berenang. Kita dengar ke lagu Ari Karen Libau, ke sekali itu lagu Meruan di Kesayau, pemegang wisi lagu Ari PB Chloe, hingga lagu Pergi Lalu Ndak Pulai. Okey, terus dengar ke kami YFM segelas jalan.

0: 2026. Mayuh perkara nari ati ba Agro Fest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Okey, Sarawak Agro Fest ke tahun tu dinya, munyi ke udah di dinya kita tadi dekat diatur kena 25 hari bulan 9 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Jadi ngagai kita kedau di Bintulu serta kerandur ke semak baka di Tatau, okey, di Kuala Tatau, di Sebau, okey, di Semelaju kini serta bendur-bendur ke Bukai, sampai Medatai Bebelah Mayu. Sama-sama ngau ngerami kagik meh Sarawak Agro Fest ke tahun tu 2026. Kediatur ba Airport Lama Bintulu, tak ke lapangan terbang Lama Bintulu. Okey. Ya, jadi pentingnya info kita ke sekali tu. Jadi itu ngenang berkawal ngau Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut balat temuai kenyau hari bulan 1 nyentuh bulan 7 tahun tu peninya. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Dukarim Rahman Hamzah yang madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi hanya ketegal Kuching udah bisi sekedar palan baru ti uliah narit bala temuai rawun tu. Jadi itu tadi yang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard ngau Palan Sains Sarawak. Jadi yang ada ke penanggul sebut nasab megak tak benar ngerugak niat bala temuai kebisi merambu dekarawan ke menua tu kok ya. Okey, jadi peningnya berbangunnya ia megak madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawak ti berguna benar dikena nyapai tinjau Sarawak Maju Makmur kelimpari pesaka jerita lama ngebudaya upis Museum Sarawak mega sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya ba renggat antarabangsa. Jadi menyiko ya pengangkun ngau pengerangsing orang kegawa ngau upisnya mega ulih diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngau pemujur ke udah diulih ke sidaya tu nyeng kaum pengawak tingatur simposium pemanah embing ba perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka menua Sarawak ba renggat bagi menua program pelajar ngau pengawak tingangkat ke komuniti. Yang jadinya ngelansa info ngeberita kita ke ngalih hari tu. Jadi terima kasih sekali lagi. Laban lagi terus ke sejalan dengan ke kami. Jadi munyi ke udah daripada aku bapun program kita tadi. Kalai pukul 4 lemai tu lagi kita dengar ke program Nembia Aktif. Okey, tentu ke kita terus ke sejalan dengan kami dengar ke YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

0: Kitab Jatuh Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Dekat nemu randa berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu, segi

0: lagu ni Joshua Josh Peraja Mata lagu kadang pun ke hashtag nombor aktif sehari tu bergelai dengan aku habis temuai ke berandau dengan aku kedekat berandau dengan aku penglama sejam tu lagi jadi udah hayan bawa Facebook kami YFM Iban terima kasih ngagai kita ke benua medak kami duai bawa live Facebook kami habis 20 ikut orang medak tu lah. Okay, sebenarnya tu berandau aku jom tu lagi tu mai apa tinggal berkelala ngau temuai lemai tu bawa program hashtag nombor aktif ianya Kin Winner Atta Naroni. Selamat datang dengan Gan Wan Kin.
1: Au, selamat selamat lemai DJ.
0: Au. Okay, Kin kesal ya saat itu. Lepas terubah ya ngau berandau ne?
1: Au, keterubah ya. Baru ya, baru yang ngau berandau teh ketok.
0: Au, ne ngau udah tu ilah nyau nemu gig Gan Wan ilah.
1: Au.
0: Okay, Gan minta no madah ke penatai hasil Rimpo. Lepas Wan dia tu nanti beka di udah di padah kaku ba Facebook nanti sedak peningah kita beno meda kami live ba Facebook tentu ya kita bisi berarti ke nama utai kedah di pansut ke ba penerang Facebook kami ianya Akin Wina tu beno belajar ba Politeknik Mukah kemenaria ngambi course information technology nakin jadi awak ke Nuan madah ke diri mpu meh penatai asal Nuan engau mimit berkelala dengan Wan meh awak ke peninggal dan mugit.
1: Jadi nama aku Kin, aku asal dari Kuching. Menu aku dari Iban dari Siraman lah. Apa aku dari asal dari Kapit, Nangan Tawau, Indah aku asal dari Siraman.
0: Jadi kita suah ke pulang ke Siraman lah nakin?
1: Oh, nanti gawai selalu pulang ke Siraman lah.
0: Ke Kapit? Dah suah kin?
1: Jarang lah ke Kapit. Jarang-jarang.
0: Oh, jarang. Oh, nanti bisa pengawak nak tahu nak datang kian kan eh? Jadi, Nuan, sebab bersekolah primary di ni deh?
1: Primary, aku sekolah bab Seri Aman gak? SK Apeng Seri Aman. Secondary, aku dari Form 1 sampai Form 5, ku SMK Melugu Seri Aman.
0: Dengan belajar tu, bawa politeknik tu di Mukah?
1: Di Mukah.
0: Jauh nak ke
1: Mukah jauh,
0: nah.
1: Kesin.
0: Habis itu orang dikelala di Mukah, Nadai?
1: Nadai.
0: Dan segi...
1: baru atai dia nama mama.
0: Nuan belajar ngambil course information technology tu. Ni pengalaman anda belajar tu kan?
1: Aku start masuk Politeknik Mukah hari bulan hujung tahun 2023. Jadi itu dah masuk last semester. Semester ke-6 lah. Sekaligus ngau intern praktikal ba di tu.
0: Ba ATM
1: di tu.
0: Jadi ada tu benung praktikal di tu. Lalu habis berapa ni pengalaman Nuan belajar bawa Politeknik Mukah tu lagi?
1: Tu habis praktikal tu dikira graduate lah. Habis lah.
0: Penghujung ya.
1: Penghujung ya tu.
0: Anda perasaan nak kira?
1: Anda perasaan. Dua tahun setengah.
0: Ni ilah ke enam pun baru kini pelajar?
1: Bisa. Plan gak kan nyambung degree?
0: Ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai?
1: Ngambil kos yang sama.
0: Rindu ama mat mah tu buat kos information technology.
1: Terus kerja.
0: Terus kerja.
1: Terus kerja.
0: Ni yang saya nyamai ke ngambil kos tu supaya nangkin?
1: Kamu dah nyamai. Bisa gak penusah ya. Tapi dia terus kerja. Nang berhenti belajar lah.
0: Jadi Nuan ngambil kos information technology tu Kin. Hari Nuan pun ke ngambil kos tu sekali ke bisi di perancang hari orang bukai kini.
1: Maya mula-mula habis SPM suba sigi nanyangka lah ngambil kos tu. Nanyangka laban tu first boleh ha. First choice boleh. Jadi ngambil je mula-mula sigi kurang nan tu minat nah. Tapi bila dah masuk ke polinya baru bisa asai lah minat-minat ya mimit.
0: Jadi information technologies tu ya target Nuan first choice Nuan. Tentu ya bisa second choice choice nak kebukai nama kini lagi ingat?
1: Nan tu ingat bisa sama course tapi ba ndo bukai agaknya.
0: Merti tadi nuan nang segi ya rindu ke Siti kos tu aja information teknologi tu aja ne. Jadi sebenarnya tu beranda berkawal ngau kos ke dambik nuan bawa politeknik muka tu ke nuan bisa deka nusoi atau ke berkunci ngau kita berkawal ngau nama kini pengawak ke bisa dia di kalau di kerja ke nuan atau ke aktiviti ke kalau di ambil nuan bawa amayana sekolah sebab
1: bawa
0: primary
1: sekali ke bawa
0: secondary.
1: Tiba primary ku bisa lah ngau sukan mimit maka sekali kalau wakil main bol bawa Sri Aman lah. Mm-hmm. Wakil SKAP yang danya dah masuk secondary ku kurang dalam ke kurikulum. Mm-hmm. Tapi ku bisa ngambil paket akademik lah maka debate. Mm-hmm. English debate day to spell tu maka pekit mengeja dalam bahasa English. Tapi ya susah hampu lah yang susah hampu dan yang aku bisa mega ngau Scrabble sebab wakil sekolah dalam Scrabble English.
0: Mm-hmm. Jadi nuan tadi berlaban ngau sekolah bukai.
1: Berlaban ngau sekolah bukai.
0: Sekolah nuan bisa boleh lumur kini mainnya kin?
1: Ti membul lumur satu mainnya. Mai aku lagi primary 5 saya. Nanti main debate-nya aku boleh nombor 3 lah. Dari bapa sekolah bapa selama dalam 7 sekolah.
0: Kira ke bisik tanjung lah nonton eh
1: kan. Okey lah.
0: Nah. jadi pengalaman nak ke gau laban tentu ya nan tu jauh ga kenikah non ingat ke baru aktiviti ke kala di ambil nuah maya ba secondary tentu nak ingat engkau hanya bisik mengulai ngau sekolah biak bukai ya ke pada nuan berkeni ke pada nuan maya pekit-pekit ke kalau di pasuk nak sobak sedak ya orang ke berkeni pada nuan
1: orang ke berkeni orang ke nanum pandai
0: pada nuan sedak yang dah sikit dah pada nak cukup preparation
1: eh preparation ready apa semua memang hard work kerja keras orang
0: jadi nuan berkenih deh nang udah nyedia ke diri hari tolong hari cikgu sekali ke bisik hari orang bukai kini
1: bisik gak tu cikgu sikit akan nolong pengajar sikit training tiap lemai lah mainnya. Bisik moga hari apa indah ikun pengen nolong ku.
0: Kira ke hamayuh orang ke nyukung nuan lebuh nak ke masuk paket ke bisa diatur bawa sekolah nak kan. Jadi gue yang ngagai pengawal aktiviti nak di luar sekolah. Kalau tak ke bisik kini ngau aktiviti bukai
1: hobi.
0: Hobi kini atau ke engkau bisik ngau paket luar sekolah aku tadi baka ambil ke banding nuan aktif ngau pengawal ba gereja ambil ke banding aku tadi. Bisa berkenyak?
1: Jarai ku ngau program-program luar tapi bisik kadang-kadang ngau orang baka sobat selalu ngau aku ngau apa aku bisik ngau orang maraton sobat.
0: Sebab dini kucing.
1: Okey dia kucing tu.
0: Agi untuk kedai tu?
1: Nah cengki.
0: Ngetu. Nah matut.
1: Ngetu lelak.
0: Lelak maraton dia. Berapa kilometer dah?
1: Dia 5 aja.
0: Kira ke kena muai stres mananya?
1: Kena muai peluah.
0: Dia tu lawan ke maya tu. Nah sikit suah kita berhenti ke aktiviti kebekanya diatur di kucing yang lebih lagi.
1: Selalu.
0: Mayuh fun run, mayuh bisi dia tu maraton bakanya tahu ke nanggau fun run tu dah tu.
1: Tahu lah, elak-elak nguji ya.
0: Elak-elak ne, lama dia tu nya udah akhirnya ke baduk nomor 3 tu elaknya. Nadain tu awak ngerja pengawak ke bukai, boleh agaknya ngerja pengawak bakanya ne. Hobi nak deh?
1: Hobi ku, bakal biar lain, main game ya aja, main game. Lebih kepada main game lah, game PC.
0: Nak nyoba game tu tadi. Nama game ke di kerinduk ke nuangkin?
1: Mayuh lah game. Game dalam telefon bakal Mobile Legend kena. Game PC ke game konsol lah. main FIFA, main macam-macam lah main.
0: Lama kita mainnya bergulai dengan orang bukai dalam online tapi ya?
1: Oh, bergulai dengan bala kaban.
0: Bala kaban. Kaban numpu.
1: Oh. Kaban ku selalu ngau main coba. Tiba poli. Dia nak dapat ngawak main game.
0: Nama tengah so rindu nak bermain berdia laban ngasih sedai berdia nai.
1: Rindu laban lucu. Bala ngau main dengan bala kaban. Rindu main dengan bala kaban.
0: Okay. Nuan orang ke orang bukan ni mungkin orang ke introvert, extrovert.
1: Kadang-kadang tik boleh ngau bala kaban boleh jadi extrovert ah.
0: Nanti mengagak.
1: Nanti bakal ke diri, bakal benung ke diri di atok meh. Kak jadi introvert.
0: Kak jadi introvert.
1: Oh, kesal saya.
0: Kesal. Oh, nak kesal tu. Belagu dulu kan lagi ne. Ulah, ulamu belagu nak kan.
1: Nak lemu. Hujan hari.
0: Hujan hari. Anda ngawak ke celah pagi benung kita kan. Okay, mending lah. Kita belalak dulu. Udah tu lagi beranak baru ngokin ke. Alamban yang madah diri ya kesal. Tu lagu hari Ika Saiful kan. Kita bertuis dulu lagu baru hari Ika Saiful Malam Agi Muda.

0: kita. Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag nama aktif pagi bulan dengan aku ba, Konti YFM Akin Awina Atta.
3: Hello.
2: Panjai nama Akin tu. Akin, Akin ni orang ngangau noan Kin, Ki.
3: Tebas bapoli Ki orang ngangau aku.
2: Ki.
3: Ki ja.
2: Oh, nanti nak nanya apa ni nyebut nama yang tu tadi. Nak nama aku nyebut nama yang laban spill nama yang Ki Eki. Q-E-A-N-E.
3: How? Right nama.
2: Tahu unik ganya punya jaku rebut jaku putih jaku Melayu nah ada ngawaknya kian lawan kena kena ke awak ke mai hage gak nama ke ndak ditemu orang ke mai hari tu nah
3: re
2: jarang-jarang
3: oh jarang-jarang.
2: Okey, terima kasih yang kita ke benda-benda yang ke kami bar radio pemegah kita ke benda medak kami dual live buat Facebook YFM mayu ke benda medak tua tu kin pelabak ku mayu lagi kaban wan tu pelabak ku baka sida siapa sebut ku siku-siku
3: sebut nama siku-siku sebut mangga nama
2: dah sebut Christopher Carlos Aurelio we kata-kata punya Rio Lena Gina. Wow, steady lah kin ku ya. Awang ku Adib, kawan saya.
3: Classmate
2: ku. Classmate wan eh. Mai lagi sedai ke buka itu Abraham Donaldson, Frederick Marvin. So nom belagu ku ya. Mak tadi ku ngasih belagu nanu belagu.
3: Oh, nanu belagu. Bola sida.
2: Oh, amat kini terpadah kin tu Frederick. Nanti bola apa dah kenapa lagu favorite ni. Okay, hanya semadi ketua meda Facebook tu kin mayuh kabanuan. Jadi sida tu sama dengan wan belajar sekali kenang ya berkini ke sekolah primary secondary.
3: Tim meda majority dia tadi mayuh hari sama ngopoli ngaku lah.
2: Sida di muka gak?
3: Oh, sida boleh muka gak?
2: Jadi sida tu ngambil kos ke sama sekali ke kos bukai nakin.
3: Kos bukai mayuh mayuh kaban gori kos bukai muka bisa gak? Kaban kursiko tadi hari sama kelas ngaku.
2: Siapa Denny?
3: Siapa tadi? Awang ku Adib tadi. Sida Frederiknya kelas. Kalau bukai elektrik, elektrik ke?
2: Jadi sebenarnya kena nyebut bisik ke ngambil kos bukai kini ni pemayuh kos ke bisik politeknik muka tu nanti diploma.
3: Nanti diploma bisik kos muka ku kos IT lah satu. Kedua bisik perdagangan ya bisnes dalam perdagangan tu bisik terbahagi lah baka perekaunan danya kesetiausahaan danya electrical pun bisi mechanical kejutaan mechanical ngau civil engineering lah.
2: Mayo
3: tapi okay diploma aja start dari 2 sem lepas dah bisi sijil lah sijil untuk apanya kos sijil
2: kos sijil nanti kos sijilnya mungkin ini nama kos ke bisi
3: kos sijil bisi electrical setahu aku electrical civil yang kejuruteraan je lah.
2: Jadi mayuh mah kebenar ya kos kebisi bawa politeknik muka nak
3: mayuh.
2: Jadi nembiak pan tentu ya mayuh ke dia ne?
3: Boleh tahan mayuh.
2: Boleh tahan mayuh. Kalau ngitu nama apa ikut?
3: Bisi 2-3 ribu kena.
2: Sengaja aku mungkin. tentu ya mayuh nak kin. Okay, kin tunggu yang ngagai. Tanya ngagenuan alaban tu hari tadi nyebut politeknik muka politeknik muka jadi nama kebuah kini nua milih politeknik muka tekin sekali ke nang nang nuampu kini kak kin
3: di perancangan awal sigi nak expect boleh sigi nak nyangka lah boleh bapak politeknik muka tapi bila dah dihantar kian dianjung orang ke kian kita terima dan baka anggap ya baka percutian
2: cutting ke muka apa namanya
3: merantau mudah menua orang
2: ya mat kenya nanti di kucian di tu ukai ke mana di kucian ada ke tang nyamah mana lagi jauh lagi dulu hari kenika hari apa indai hari menua mendak menor bukai tu kan kin. Jadi ba politeknik tu mega kin bisik tentu ya mayu aktiviti ke bisik di Pasu Anuan. Nama kini aktiviti skuma no ke belajar laban munyi kurang tadi habis no pergi ke tentu ya nuan nada lagi nampo belajar no politeknik muka ngambil kos ke sama diploma na. Jadi nama kini aktiviti ke udah di Pasu Anuan skuma no ke belajar.
3: Te mula ripun belajar sebab sem satu kau selalu aku bisa lah ngau baka jadi ahli jawatan kuasa lah baka kelab-kelab baka badminton sebab sem satu kalau jadi apa jadi referee land badminton sebab banyak bisa lah aktiviti antara ngau jabatan kumpu baka dalam aktiviti ngau perkemahan banyak sem tiga aku bisa jadi sukarelawan Sukma lah. Sukarelawan Sukma 2024 nya jadi bakal pembantu sidak ya. Jadi sukarelawan.
2: Dini Kociang.
3: Bak mukah pun.
2: Mukah pun.
3: Bak si bak poli kami pula.
2: Bak poli tampu.
3: Si pikir bola jaring si dia bak bak dewan kami dia.
2: Jadi nuanya di siku hari orang ke hanya di sukarelawan dia nih. Jadi berkini ke kini ke aktiviti buat luar sekumbang nuan ke belajar di Politeknik Muka. Tiko aku tu tadi kelimpah hari buat Politeknik Muka. No bisa ngambil aktiviti luar kini. Buku lain ngakaban kini.
3: Aktiviti luar. Aktiviti luar nadai. Nadai tu. Cuma biar pejalai bisa.
2: Pejalai ni buat segi. Nak patut nak pejalai.
3: Pejalai selalu.
2: No rindu bukan buat belajar tu tadi. No rindu belajar beraban sekali ke nuan rindu belajar kediri.
3: Kau selalu nanti belajar maka nanti final exam. Aku segi belajar lawan dari orang. Maka dua hari sebentar exam yang aku segi belajar late dah. Lawan dari orang maka. Tapi push sama mat sampai nanti indo. Tapi anak-anak nanti ya. Nanti boleh belajar awal-awal untuk prepare. Bersedia awal-awal sebentar exam.
2: Nanti boleh gagak tu mungkin lah. Tentang cara nuan tu tadi.
3: Nanti ke siko-siko orang lah.
2: Cara nuan tu tadi. Nanti rindu gagak tai last minute ya. Tuh, tanya tu apa lembak aku. Suah kenal no cikgu nak kah?
3: Nak kah. Asal pas.
2: Sekarang nak ke ngambil exam. Bisik asai ni subjek ke spek tuan pedih sikit spek kan? Mayuah subjek ke spek nak pedih?
3: Tiba kos aku boleh tahan mayuah lah. Kau saya pedih. Bakal subjek. Apa nama subjek? Switching nama ya. Ayuh command pasal untuk apa? Router switch pas semua.
2: Aku tanya katika kau diingat kan ni?
3: Aku mesti dihafal, mesti selalu agak latihan lah korang. Nak agak latihan memang tinggal hari orang.
2: Ini nanti bukunya tebal begitu. Mana buku kita nak kan?
3: Nak buku. Ayo lebih kepada slide.
2: Kena online magang kan? Nanti bawa buku. Nanti nyemak bawa buku. Boleh tak nak kini? Ingat ke pemayu utai kena asal-asal non?
3: Boleh sekedar ya boleh.
2: Nanti aku nak boleh kan.
3: Sama. Kau pendak mesti bendar-bendar ya.
2: Ya, metang nanti sebuah kita maca ya. Berarti aku tanya tentu ingat ne. Tu pula ngagai kos ke diambil no information technology tu tadi. Kau gak aku nanya mimit. Aku nak nemu nal tang. Aku kak nemu berkeni information technology tu sekumana kadah belajar nama utai ke dah dipelajar nuakin.
3: Jadi information technology tu nanti kita bermula dari semester 1. Untuk semester 1 kita hanya belajar benda basic lah. Benda yang apa basic untuk kita belajar lah sebelum kita masuk ke sem seterusnya. Dah start dari sem 3 kita lalu masuk ke tahap lebih susah lah sebab maya sem 3 kami diagihkan dua aliran. Bisa SAD tu software development kan nama ya. Nanti aku masuk networking lah.
2: Networking. Pas berkawan dengan internet maga-maga.
3: Lebih kurang kenyak lah.
2: Lebih kurang. Okay.
3: Tapi bisa gak subjek-subjek yang ambil mimet coding apa semua untuk pengetahuan asas je lah.
2: Oh, tanya bisa berkait magang? Tanya nih.
3: Berkait, boleh berkait.
2: Maka cyber security.
3: Cyber security.
2: Jadi nanti baka internetnya tak temu lenyau. Lenyau muka aku kena nemu deh. Temu lenyau. Tadi bisa internet deh tu nyo nada. Ketika nyakin kena nonggau nya deh.
3: Tikanya kita cuba ngelangkah pertama dulu. Macam biasa restart PC.
2: Restart PC.
3: Nanti ajak nganya di baru kita cek IP address ya. Cek nanti IP address pun okay, tapi agi ada lain. Nak kapan tak kita mesti ngecek lagi bilik server punya.
2: Kira mayu step banyak. Kau meda dulu. Nak tak lu terus ngagai center kilo pada mangnyo.
3: Nak boleh kan ya? Mesti gigak punca ya sigi-sigi dulu. Nanti tu kai punca gigak gi punca ya.
2: Ya, mak kenyak mak kita nanti baka kita belajar kena kin. Ndak tak lalu terus gagai kena ndak terus tak nemu magang gitu ya tadi. Okey kin buat nuan tadi information technology Siti Ari kos ke buat nuan buat permunuan patut kena nembiak dia tu ngambil kosnya.
3: Nanti kos teknologi tu nanti nembiak patut gak ngambil ya saban apa-apa tiba dunia itu segi memerlukan teknologi lah kan. Bakal AI semua segi masang setiap hari semua tanya di nanti siapa-siapa minat tau nguji ngambil nanti ngawak saban ukai kamadah ya susah tapi boleh dicuba.
2: Jadi nanti maka aku tu tadi nadai ambil ke mana nadai basic berkawal penemu berkawal dengan IT tu tadi kok tang bisi pengerinduk kau ngambil kosnya boleh ne?
3: Boleh.
2: Kini ke cara-cara nak minta sobat lakin
3: minta bapak masuk poli kah? Hari UPU online.
2: UPU online.
3: Mohon bawa UPU dan engkah result kita baru submit lah nunggu result je lah.
2: Nanti milih ni kos ke dekat dia ambil ni kan
3: ne? Milih lho.
2: Milih dulu kos ke dekat dia ambil. Okey, nyak tadi berkawal dengan kos information technology. Engkau bisi utai ke berkawal dengan information technology tu kin ke apa tu ditemu kaban wan kini kaban maku aku tadi ke baru boleh pemutus perasa SPM pelama STPM pelama kini kini ke ban wan.
3: Nanti bala nembiak ke baru dah habis SPM ke semua baru dah habis TPM ke tau nguji ngambil kos IT tu laban luas lah laban nanti dah habis belajar contoh dah tamat pelajaran baik diploma lah peluang pekerjaan ya besar deh. Laban mana-mana company nangira kerajaan ke swasta ke sigi memerlukan IT lah sigi memerlukan kos-kos nembiak-nembiak dari IT lah.
2: Jadi nyak meh mimit berkawal dengan information teknologi ke dia mikin harap ke bala peninggal lebih lagi nembiak ke benua berundiang nama kini kos kepatut dia ambil mukanya rindu kini dah ninga kin bercerita tadi pasal information teknologi mayuh ke benda utai ke ngerindu kata bukan namanya laban ia berkait dengan internet nah, kin. Jadi utai tu tadi mayuh utai ke nak ditemu tu untuk ke bakal retik menyikok aku sebut ku tadi cyber security apa dia kita nemu nama utai ke dah di pada orang sikok-sikok nya kau kita tempo meh berkena ke telefon semuanya boleh dipedak oleh di cik kita magang eh kita bisi meda bisi belajar tai bakanya kan
3: dia belajar pasal ngecek nak seluasnya
2: seluasnya ne IBC tanya ne kini kita meda bisi kos saya kebukai
3: apa ya bisi kos kebukai dia belajar tinggi ki mimpi kita boleh nemu ki lah nama tanya
2: ilok nong ajar kau kan
3: ai
2: Okey. Kita gitu handa lama belala dulu ninga ke Siti lagu ke udah dipilih kami buat hashtag nombor aktif udah tu lagi nampak anda aku bukan ngakin winner atau lagu limoin nuan aku sayang.

0: orang ti udah digumpu doan, awak tidak ti berkuasa berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat hari penguntung agen doan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga kita mi, YFM segulai sejalai.
2: Hashtag lebih aktif.

0: Ya, sini lagu baru dari Bruno Mars, Rizzy Doll, Siti Lagu, Kena Merindang Kita ke Benua Malam Tu Jalan Jam ke Diatuk Kini atau ke Benua Meda kami live buat Facebook. Terima kasih ngagai lebih 40 ikut Meda tua live tu, Kin. Kaban Kin magang. Okay, Kin. Tu nanya Nuan mega lepas kuman ke belajar bawa politeknik tu tadi. Tentu yang bisik penanggul, utai kena kul Nuan belajar kini, sekuman ke belajar kini bisi kini
1: penanggulku segi bab kak mengejar apa orang ajar ku lah maka te, contoh lecturernya terlalu laju ke semua te susah kan anggap te mesti belajar kiri laban nah untuk balan miak nanti maka baru BSPM nak nemu ketiga ya belajar bak IPT deh. Bak IPT tu kita mesti rajin belajar kiri rempu laban lecturer ya nolong tapi ya nak nolong kita belama lah tapi so kita mesti nolong kita nolong diri empu belajar
0: awak kejampak lagi ingat ke utai ke dipelajar biar ni
1: cabaran kebukai nak mayuh cabaran sebenarnya mayuh lagi lebih kepada best seronok mulai ngobala kaban nak stres belajar nak
0: tak stres belajar ngambil information teknologi
1: ya stres maya ujung-ujung ya stres
0: maya nama gue buah dekin
1: stres paper mayu maka information technology itu antara salah satu cost mayu paper setiap sem lah hampir 5 paper setiap sem kayak
0: labanya dah ke ujung tentu ya mayu utai ke patut ditembuk ke kita
1: mayu Simon
0: lah jadi utainya Siti hari penanggul penuang kira okey penanggul gaya nakin laban utainya sikit nang semua orang ngasai ke utai ke sama. Jadi penanggul kebukai tu tadi nadai menyamayuh ngagai kenang manis atai kedasai nuan bugulai ngau bala kaban.
1: Kenang manis bisi payet ya mega.
0: Bisi payet.
1: Bisi mimit ya.
0: Mimit namanya.
1: Baban subak ku sem satu subak ku bisi kalak sangkut sige subjek. Tapi setiap sem ku cuba catch up subjek ku lain lah.
0: Bekeni cara non tanya.
1: Belajar benar-benar. Kak boleh ke kan nanti kita sangkut kita mesti extend subjek kebukanya deh. So kita ngambil waktu aku suka. Setahun lepas ku bisa ngambil short sem untuk ngambil subjek yang ku buainya deh. So nya meh penanggul ku amat sepanjang ku belajar berpulih muka leban kak ngejar subjeknya kak ngambil ya baru
0: jadi harap ke semua penanggulnya tadi boleh kena ke habis utai ke mana mai buat pengujung kan jadi tu nanya nuan tu mega tu kan buat pengawal udah nuan ke habis belajar udah tu elok berkena ke peluang gawak udah temuk belajar daripada nuan
1: peluang gawak dalam kos IT tu besar segi amat besar leban dini-dini kita segi company segi akan memerlukan technician IT lah mana-mana sebab leban IT tu kan luas nanti kita ada lain kita dah merinsak sarinya deh dah lalu bisa ya komplain web dan ada lain sekejap lalu bisa ya ringat ba FB apa semua jadi IT tu segi amat besar lah peluang pekerjaan ya leban ya pun diploma pun contoh hari poli TVET segi laku lah dalam industri pekerjaan lah dalam job application lah semua.
0: Ni berarti tekunuan tu tadi nanti ngambil course information technology tu tadi peluang gawak udah habis belajar dan segi besar mayuah dor gawak ni nak nak ngiranya perintah bergawak perintah atau ke company luar pekerja ni jadi nuan tu ialah habis belajar pelabok ke nuan gawak ke gawak buat perintah sekali ke gawak buat company luar
1: tu
0: tau ke kat nampung belajar baru
1: buat tak masa tu sigi bedau mikir ke
0: gawa
1: lah sigi
0: sigi hati kau belajar
1: kan nyambung baru
0: Oh, mana agak yakin kena kita laban dia tu agi nyamai muka aku tadi ronde yang agi kau belajar terus kaja
1: dah majak nikah umur ngai belajar agi
0: ni nemu mayu ke dia tu deh orang gawa sambil belajar tanya meh bisa ke pemal pemedia sia ke laban ke pihak tua gawa pihak tua berundi agak ke nemu ke Simon agak utai ke bukai tan siku-siku no sama ke pengasai nakin harap ke dua udah tu ila mujur meh ke nampu belajar nuan bo politeknik mukah meka te nampu ang belajar
1: nak lah laban politeknik mukah nada degree jadi mungkin ngambil
0: Mana bukai
1: lah uni bukai lah
0: Jadi kos kesama ni
1: kos kesama nanti bisa rezeki kos yang sama tenda lari mimit pun
0: tangga mai mana
1: lah tapi lagi dalam IT ya
0: lagi IT pia jadi laba minat kena segi udah dia ni
1: alalang
0: dah dia nanti yang ngambil kos buka yang ngepon baru yang
1: ngepon baru
0: aman kan awak ke information technology tak ke IT tu aja mana kan awak jadi tu tanya ke perudi tu pelabak aku tu kan sementara ke kak boleh pengawak udah habis belajar tu lah bisik kini berambu kak ngagak kak ngagak kau kak ngigak pengawak part time kini sekali ke kak gawak body ni dinindur dulu neh
1: di dah habis praktikal tu lah mungkin sementara nganti Rizal kak ngamu belajarnya deh mungkin kan ngigak lah part time sekejap ngigak belanja mimit
0: saya ke nganti pemutus tanya lalu ke Brunei ke nampak belajar di ni je ne dah nemu driba nak kan
1: dah
0: dah mesti lesen hanya mah kira ke jauh lagi ke perjalanan tak kena ne kan ke Perudi Rinduan jaga ke Perudi Rinduan lebih lagi ngagai nombor ya laban awak tu tu nyawa serikat amat gak nak berasa
1: nak berasa je
0: okey kau berjaku kan
1: nak
0: buat sejam ni jaga ke penuh diri nuan
1: Anggai balan ni miak ke baru habis SPM ke habis STPM ke anak ngai nyambung belajar nanti bisi ke asayati ke nyambung belajar nyambung aja nang kisah mana-mana kos ke IT ke TVET ke boleh diambil magang asal kita nyambung belajar laban kita dah tu dunia makin mansang kita belajar aja meh maka nanti kan ambil IT boleh ambil IT nanti siapa-siapa minat IT ke minat coding ke minat internet ke main game selalunya boleh lah nguji main ngambil diploma IT ke
0: nak kebuah yang ambil IT tadi dah temu aku jelati dah nyadah nyajak?
1: Nyajak.
0: Okey, terima kasih Kin. Terima kasih sudah limpang beranau aku ke sekali itu. Alah kena mujur buat semua pengawal kerja Noan.
1: Masih DJ. Masih mangga dah mai ko kito.
0: Dah tu elok. Kito belama nak.
1: Ngaku. Benar ya kenya.
0: Betul ya. Baik kesah. Madu dah lagi kesah dah
1: tu. Dah lagi kesah.
0: Okey, terima kasih hingga kita ke medak kami buat Facebook YFM jangan kedai tu pemegak kita ke mendengar kami buat radio ninga ke kami kena radio Abang RTM klik Megamai klik terima kasih ngagai kita ke agi mengkang begelenga kami buat Facebook mega agi meruan hamada bala kaban kin ngau orang kebukai mah bisi meda tu kin okey ngatu terima kasih sekali lagi ngagai kita semua buat jam 30 di rentang ngali hari kita dekat nampung program nyentuk ke penghujung segmen rentak ngali

0: Berita
1: Ngali Hari.
0: Ngali Hari
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Linga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, terima kasih peringat laban lagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen rentak ngali hari YFM. Okey, kena sar itu 22/9/2026. Okey, jadi ke lama itu lagi bulan gawaku Raja Smoking atau ke RB berengkari pukul 3 ngali hari tadi untuk ngaki pukul 6 lama itu lagi. Okey, jadi pukul 6 lama bekas lama pengguna program kami kebuka terus ke program YFM. Okey, dalam segmen Sada Lemai YFM, okey, pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi bawa ke sekala itu lagi merina kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku, sudah ditusun aku dalam playlist aku ke Lemai itu benar. Sebentar kita ininya ke tanduk program Leman Berita. Okey, kira-kira pukul 5:30 Lemai itu lagi. Okey, terus kita berperinang, ninga ke lagu ke sekali itu, lagu Ari Alessandro, ngau lagu Semaya. Pemegang, bisi lagu Ari Covalent, lagu kena beri nama, udah nasib tu, okey? Terus ninga ke kami, YFM Segulai Senjalai, dalam segmen kita, Rentak Ngali Hari.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita udah benar aku ngiga sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditu sungai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita menyadik jam kelebih gi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sidak sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak nepan bilun, bisik ke kalak, bisik nyalu bedau, ke bedaunya aku bersamping ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih nepan bilun. Ni buah jawah meh. Kira ke nanti hari kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari nepan bilun tau. Ya anak saya nepan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menua India ni peningat. Sebengkah hari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di aba meno India ni peninga ngenang sebala orang tu tadi kak mansang ngagi step dua nada daripada hari ni tang sida tu tadi bisi de kemegau kurang pala mak ku dah lebuh sida ke depan biluan dengar kita lebuh sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lah penti kita di depan biluan bisi sekedar company biluan tadi nanti kita udah meli tambang apa semua sehingga bisi disedia kurang air disedia kurang pemakai habis sekedar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita kai makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak me tadi sama megak jadi ba company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sida tu kelalu mayuah me tadi lebih hari 15 iko sidanya bertepan ke bilun apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru nyak me bisik ngau depan bilun tu tadi lebuh datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi. Data ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai. Sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai. Induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawon yang tadi. Dia buka ya bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama nepan biluannya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayo macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayo macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayo baca kuah bisik ya chutney bisik ya tadi kuah dal bisik ya kuah-kuah ke varuvel mayo macam kuah de kena ini tuai yang tadi bersaduang ngagi balai ya benar capuah sedak makai nya me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nampan bilu luan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngulah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi de persi sida mana me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedaknya mentadi peninggal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peninggal jadi nyam tadi laman berita kita keterubah anam ketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau berdalam biluan laban kena ada ngodoh makai berdalam biluan deh biasa hari bilon terengkah nyiat baik kita. Kita mansang agak leman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata apa ya? Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar pendengar keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyak tadi dalam TV, dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empuk au.
kisah tak kau dokumentari sirat tu. Sungai sirat dari Dian. Tak ada Dian mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Dia tempah luang, dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sedak nung nganyut ke abu, bangkai, mensia aku dah ditunu. Serta main macam tak buka ya. Kisah kenyadi di mana India di Madhya Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia ja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami bak menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngau sampah. Nadai gama sungainya tak penuh ngau sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh lagi sigi plastik udan tadi butul-butul ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh ulih no berindiak dia nanti ginyenak dia tubuh kita nak berat berindiak ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita apa pemayuh sampah nyo padat ni ke nyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kaban ke terubah peningal bisa empat lima ikut kaban ya ngau pengawak tu jadi pengawak kita ke meresi sungai Ajnal tu bala benar kamah malu kita ya kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu ke medak medak sungai tu bala benar bau tu setuju bala kaban ke terubah peningal nama dia pengawak sedap peningal lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisai yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nadai ditolong perintah nadai ditolong orang pengawak saya dah kerja ke diri rimpunya jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah nyu degi-degi betisi sungainya nundi sidak yang ngelesai kita rajin dah ke kita dia nejang besik jaga dia jang ke petua air siku siku magam ada pinti aku nak aku tamak ke sungai teng memaunya besik hari sakit pedih kulit kita ilah sakit kulit gatal kita ilah ko apa tuai resiko inda tuai resiko mana hei bira kemi dia magang ya berani dah gitu dah tu ko inda tuai resiko pedingan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang pedingan nyo ngasu sida ya nyo ngelese ke bala nembiak ke meresi tu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi tu ngobala kaban ke bisi 4 5 iko nyo tre nyo bulan-bulan sida ngerjanya pedingan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya, nang sikit datai dia ngemelik ngelesai ke sedaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya nyo pengelama peringat balas kabar nyo nak nakal besi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nyo nak lagi bulan nyo ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya bah dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dia nyak peningan nembiak tu tadi mujur meresi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia lalu nganjung piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena rungawak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu meresi tadi ya jadi nyak muta tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih bersih makuaku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah lagi berdau deh. Seraya akan melik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya. Makin sungainya udah bersih, udah nada ke sampah. Puh, rajin gig sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatang sidaknya. Oh, nada ya kira. Nada ya berduli ke dek. Nyadinya mentadi peningat, utai ke de pejalai ke siku nembiak. Bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya peningat. Surendra Singh Chowdhury. Nyadinya mentadi pengawak de kerja siku nembiak. Meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang ngagai Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah utai kenyadi ba sepasang laki bini sedua itu tadi peningal gawak. Jadi tukang urut. Ngenak kereta masalah sarinya tadi peningal maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah berani Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama
Betul pahun ni ngagai orang tu terengkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini telah pahun ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badan lah, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peningan. Kira pihak men tadi karandau penyegi pelabak aku. Nyak ada pun tangga aku. Dari bawah seduanya masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi. Laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangaunya tadi. Aku baru dah beranaknya. Ligau-ligau seduanya dia dini no rumahnya tadi. Numbur tu narin tu pedak tu. Kau sedoai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang agaknya sedoai melaki bini nak kereta atau tadi selo sedoai dari banti aku selo mem tamak agak perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano kau jaku terbisik pasu bungai kepecah tak pecah magang pasu bungai itu kau kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngerti medak sedoai tu ngenak kereta selo ngenak kereta nak lemak ngetu mansang baru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berunding berpikir upadak di sambi keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang belan nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen kuah petuai risiko apa amai sambi lagi ya lagi uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat kedua ku tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi. Orang benar begiga ke rumah sidak ya nuduh duikoknya tadi kat nabankan biak nyadi penyamun. nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua laki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu datang gitu leban dia baru dah beranak. Jadi kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian-sekian nomor rumah ya. Seduai day kau petua si kau. Nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Pedak ada gamang seduai itu pun maka penyamun. Nyian laki nyian balat gi nyian maka penyamun. Ketua penyamun nyian. Ngai melaki ada kumai bukanya apa dengan punya bercel ke sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis. Laban nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke polis bisi neto risiko nyo baik ko duko. Duko penebas. Manyua hucuk aku dito di buan de jaga aku dito. Sudah dekan aban ko cok ko. Ku ini tuai terpilingan. Jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Nah, ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembia. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nadai ke depadah temu kena rumahnya peringal arah-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kena mah. Tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu. Tang maya sebuah nasab kebalat benar nyadi di benua Indonesia. Dedin. Besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah. Aku mah ya bini yang pu. Lalu dia berap ya. Mendaknya tadi janda sepiak rumah. Nak nemu cerita tu amai kena. Tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak ke besar tu. Lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada. Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Laman Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali untuk pendengar. Okay. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami ke sekali itu. Ilah kita ngigak tandu ya. Maya Ridwa ninti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsang ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kin di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tangnya meh tadi gamal ya tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupiah dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja peringat dalam cerita tau. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah hapai aku tu pernah dia aku tu. Ngulari ke diri aku tu pada aku. Pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kadah suah duluan orang mah aku tu. Dia penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai gaman anda kok induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bulak ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ku aku tahu nemu kita ku maya ko ngau ruang bilik berapa naik ku suba ngau bela menyadik ku ayah ibu ku ia kejai magangnya ku dah so sida make pil aku dah so sida make hormon awak ke gamal aku tu tuai ko ya ngelakar mula ku ranya oh amai cai bala kabannya bala pai nai no kati tau ngaga anak kenya kurang pedinga sino ke oh gaga ya pedinga laban ni ureh ngelakar orang induk bernama mana tu tadi anak lama ada nya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya kurang au anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup kenyamai pedinga jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahun nya me tadi nusu. Okey, berbulaknya nusau ngana butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu ngaku ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya madah ke diri 12 tahun. Percaya orang, Arab orang ya peningal. Ya mega ngai dan nyom sekolah ngai ku dan nyom kita sekolah. Aku ya peningal ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Periah ku ilah diriat ya di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik ironya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu berkeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau mendak ya, bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar lalu ngeriput ngagi polis. Ah, dah tangkap orang yang nyadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nya aja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menengah Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena nya bisi jakut sempama tadi pelanduak tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelanduak. Jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu dia panjua dia baik jadi begini cerita ya. Siku lelaki lihat dia baik pangan induk ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Kita tahu cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ianya tadi bapangan ngusi ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya begulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi ke ngujung sudah bisik siku anak. Bini atau tadi kini ikutai kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah. Oh Felipe ke nak mana nak tu atau berketuk begulai nanti hari nyumaka melaki bini tang tu atau kem melaki bini anak pentua dah bisa uji tu aja jadi yau jadi mana-mana nya mai ka ko ko indo tu mendah ngage ya bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup ge meh ilak mentua jadi yau solo bedau tu bedau ka ke tu anung gue dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyu tusah naga lantik nyu kaki jari udah derantai. Ko Felipe peningan, tu satu indo tu Brunei beno Brunei yang tadi awak kata ilah dek ko bini yang tadi pangan dia macam Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengerami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Felipe tu tadi. Oh solo ku sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sana. Jadi sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso ku madah nuan, ngaso nuan tadi datanya dia pengapit ya. Boleh kena ko ya madah ke Felipe. Oh boleh. Okey. Lagi ku datai au. Datai kian mana lelaki bernama Felipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngena berjalan kian tamak ngegai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Udah nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nak pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngena kian nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Kau nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi ke laki ku. Kita ni dikit kata pentas tu. Aku induknya peningau. Jojo nuak kaban dikit kata sekian. Lalu dah kahwin korang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dia kemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kahwin. Hanya mah kelalu lihat dekat kahwin. Ya udah ke bukulai tanggai kahwin. Yang tadi peningan leman berita kita ke sekali itu ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke bukai. Aku ada man langi. Ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak ke bukai. Bye-bye.

0: Sarawak kena 28/9/2026. Mayu perkara nari ati ba Agro Fest Tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak padang bilun lama bintulu.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami WiFM segulai sejalai.

Kan mengau badar, gelemak batin wan, are kemerasat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Kami Lori Bangkita Mintiang Hari Bermacam Lagu.

Anderson dan ngalai lemai tu boleh ngai ngai berumpan-umpan lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita lemai hari 2 sari tu 22 hari bulan 9 2026 nyalai selama lemai lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi dengan kepala kita gendang ya udah bergulai ngau kami 24 jam sari milih YFM jadi ke pemerintang kita bersari-sari ya jadi terima kasih lagi Rajis Booking ke udah bergulai ngau kita berentak ngali hari 3 gali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai nyadi bak sada lemai tok ngali ngagai sada lemai 6 lemai ngagai 9 malam kita dekat gulai ngaku melati badi sari tok ri 2 22 hari bulan 9 2026 lalu bak tusun program kita bekas selama megak 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan dak berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisa dikirim ke bala peninga kita ba YFM lalu arah mansang tau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi berita lemai ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai lalu main asal malam tu kita ninga ke main asal pukul 8.30 malamnya ko tusun program kita 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai kita sari tu hari 2 22 hari bulan 9 2026 kata oi nama utai ke bisa udah digagak kita sari tu udah tulis ke pemujur kini udah tembok kini diatur hanya dianti apa yang tembok nang awak anak tu sati pulai ke rumah dulu pergi lah nampung pengawak kita yang baru wow anang menyeko jakok orang kemayar itu anang stres anang tusuk runde yang laban lagi bisik pergi lah andor kita yang tadi nampung pengawak kita kerja ngomong mana ngicak ke hasil ya atau memuaskan hati kita ya. Jadi lemai tu peningat kita terus merindang kita bak sada lemai lagu kedua dia pilih aku merindang kita bak sada lemai kita lemai tu setiap lagu ke di baik Johnny Aman tusah aku milih seduai.

0: sada lemah.
1: YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Sarawakku sayang betung 2026. Udah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolai dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megah. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

na ngaw lagu ya nyema ila nuanda. Namu kita merindang kita agak-agak terus. Sabagulai ngaw kami ba YFM merindang kita ba sadalamai. Selamat lemai. Ya ungkuk bala kita ke benung bebala ke pemakai ke kat di sumai kita. Nama kini tes sumai kita lemai tu tukuyuang kini na. Jadi nanti kita berhati ke tukuyuang tu peningah nyamai ya dintu kita ya ke orang ke temu. Banyak dia kena nemunya. Asal sepi aku tak pedia saya akan kerja tekuyuangnya dah. Jadi tekuyuang tu nanti kita berhati ke berita 2-3 hari tu peningat dia peminta ke tekuyuang pasang pihak megang ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah namanya tadi majak kurang sekurang ya. Jadi nitiah ke penerang hari sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah hingga Rampak Benua Sarawak ianya Datuk Len Talib Saleh madah ke atur dan sampai di penjalaika dikena nentu kedua bangsa pemakainya tau majak nambah laban rakyat ke majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah ke ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang ya hanya ke sekedar orang nyumayu ah rindu makan kuyung menyakin ini jadi dengan sekedar lagi belanja ngau servis merek jako lalau megak ke berkawul ngau perkara teknikal di opis pengawak berikan megak dekat merek bantu ngagi orang ke dekat nupik tekuyung pasang yang ukur bala kita ke yang kami sehati kini ke ngau nupik tekuyung nada salah mana jadi yang tip baku tekuyung tu sumai kita goreng kita tutup keliak berik cabai berik kicap goreng kita suap dekat penyamai yang empat nguasai hangat nah. Ya selamat lemai ngagi malam peningat kita ke benua barang tu jalai yang kamu mulai ke direk ke rumah apa kau ke udah gawak sehari-hari tu harap ke kita hanya tadi sama mujur likun datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu jadi udah tu lagi aku dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Margaret M. Jalan pengerinduk bakal ke nyilih baju merinang kita sadar lemai.

Sabah gerak mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: banyak nalaki hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Kentut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nombor non?
1: Oh, betulnya. Bah, bagaimana aku kan nganjur yang udah nyak dah? Lagi kena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor non? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi data iba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu pesan ke terubah tu tinga nuju ke bandar belayan ke diau bermajuan simpang gabo ke belayan bermali rantau cala rumah Patricia Agustin Sungai Bangkung ke belayan ba rumah misi Sungai Tapang rumah legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuh rumah Juan Semambuk, rumah Igat Kantan, Sungai Jirak, Kapal Melayan, bar rumah Matali Meruji, rumah Sebia Gupi, Lansa Tanah Isut, bar rumah Rosita Nangga Buduk, Kapal Melayan ke Diau bar rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kapal Melayan bar rumah Albert Beji, Pelasok Ruban, pihak menggak Kapal Melayan bar Kerangga Seruban, ngau Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke raca anak giriak, madah ke raca anak giriak atau ke bini lipa anak anggat. Udah nadai kena pagi hari 1-21-2009-2026. Jadi ni yang raca anak giriak atau ke bini lipa anak anggat tu. Dekat diintu atau ke di Senggai Balamayu berumah Jimmy, Ingu, Ilik, Kabo, Krian, Seratuak. Kena hari 3-23-2009-2026. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4-24-2009-2026 bab 6 Kristian Gereja NJC 100. Jadi itu tadi pesan uju ke pemelayan ke ngelala raca anak giriak, raca anak giriak tau ke bini lipa anak anggat. Jadi pesan madah ke raca anak giriak tau ke bini lipa anak anggat tu udah nadai kena pagi hari 1-21-2009-2026. Jadi niang raca anak giriak tau ke pai lipa anak anggat atau ke bini lipa anak anggat dekat diintu atau ke disenggai Balamayu berumah Jimmy, Ingu, Ilik, Kabo, Krian, Seratu kena hari 3-23-2009-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4-24-2009-2026 bak pendam Kristian Gereja NJC Seratu. Hanya pesan ke terubah. Ya, jadi pesan kedua tu nuju kapan belayan ke Diau Bermagun, Sungai Pakuk Mujung, Rumah Nison, Sungai Pakuk Mujung, kapan belayan ke Diau Bak Sungai Tiau, Ulu Mujung, Nangga Bawai, Balih, Rumah Halung, Nangga Majau, kapan belayan ke Datai Ari Indonesia, kapan belayan Bak Pasar Kapit, Ngau kapan belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Markus anak bujang, madah ke Markus anak bujang tau ke Apai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9 2026, ianya hari Minggu. Jadi yang Markus anak bujang tau ke Apai Kili tu dekat Dintu Balamayu kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 berumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat temu ngau Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ba 0148685251 0148685251. Ianya pesan kedua lalu untuk di ke nyap ninga tu pesan nuju ke Bamblayan ke Diau Bak Kedang Kampung Sabu Langkang Gilek ngau Langkang Ulu Kampung Melayan ke Diau Bak Kalung Basi Ijuak Tawai Pak Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Kampung Melayan Berasau Genting San Kampung Melayan Bak Sungai Keruh Nangga Kumpang Cangkul Melugu Kampung Melayan Bak Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawung Taman Gambang Gau Semua Kampung Melayan Bukai ke nak uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Gindun anak nyambar, madah ke Gindun anak nyambar udah nadai kena 21 hari bulan 9 2026. Lalu yang Gindun anak nyambar tu dekat di Senggai Balamayu Kena 23 hari bulan 9 2026, hari 3 pukul 8 malam. Lalu yang dekat dikubur ke kena pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026. Lalu kabar belayan ke dipesan kita dipinta datang ke rumah Andrew Sah Nanga San Undup di Sri Aman. Ya, jadinya tadi pesan madah ke Gindo Nanak Nyambar, madah ke Gindo Nanak Nyambar, kemudian nadai kena 21 hari bulan 9 2026, lalu niang Gindo Nanak Nyambar tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena 23 hari bulan 9 2026, hari 3 pukul 8 malam. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 24 hari bulan 9 2026, nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Indru Sah Nangasan Undup Sri Aman. Jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju kapan belayan ia ke dia buat tamien igu setampang kapan belayan ba ulu oyak tanyit tajam pelugau balingian kapan belayan ba bayan tasik setiam gau kapan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan untuk madah ke Petrus anak Jonathan Man, madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus udah nadai kena 22 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tau dekat di Senggai Bala Mayuh 2 malam ianya malam 23 hingga 24 hari bulan 9 2026, baru rumah panjai tamin landai batu 36 tamin. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026. Nyalainya tadi pesan madah ke Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus kudah nadai kena 22 hari bulan 9 2026. Lalu niang Petrus anak Jonathan Man tau ke Yus tu dekat di Senggai Bala Mayuh 2 malam ianya 23 hingga 24 hari bulan 9 2026. Lalu kamelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah panjai tamin landai batu 36 tamin. Jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 25 hari bulan 9 2026. Jalai penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai rumah Jospin berlumur 0195888997 atau ke Angelica buat 0195489509. Ya, Siti Mega pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu untuk di Kenyak tu pesan nuju ke Bamblayan ia ke dia bawan berjahit sengayan mapai tadak pedai tuah sebetul gabalih. Kau melayan dikapit di Sibu Bintulu Bakung Miri ngau ia ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Bumah anak tuah tau ke Indai Ganai atau ke di Kelala ini Kirol. Jadi ya pesan ngetah sulit tu peninga begitu 25 hari bulan 9 2026, hari 5 malamnya dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026, dekat diatur pengawak ngetah sulit. Nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 10125 Jalai Perkasa 2 Pes 6 Desa Senadian Miri. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0198606620 0198606620 tau ke 0111064756 4. Nyalainya Siti megap pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM. Lalu nangkan kenyak pesan Siti tu nuju kawan belayan ke diau buat suang nangadalai mapai kenawit. Kawan belayan buat penyulau Sibu, Tatau, Miri, ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina. Jadi pengawak tu dekat diatur ngenak cara sembiang kena 26 hari bulan 9 2026, hari 6 pukul 8 malam bar rumah Mamat anak Juna batu 15 Jalai Bintulu Miri. Jadi nyat tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina. Jadi pengawak tu diatur ngenak cara sembiang ianya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat Anak Juna Batu 15 Jalai Bintu Lumiri. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawul ngau pesan tu. Kita dipinta telefon ngagi Christina buat 019-806-7745 atau ke John 019-825-6419. Nyalanya sekedar hari pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu di kenatai ke bawah sada lemai.
0: Sada lemai. Sada lemai.

0: Ya, jadi ianya berlagu di baik Marilyn lemah itu peninggal bersumpah masuk neraka. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami ba YFM lemah itu. Jadi ia pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke diau ba sebawah ke pembelayan ke diau ba batang undup sebuti Sri Aman Bintulu Miri Kucing gau ke pembelayan ke Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala Niang William Kasa anak meragi jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit 100 hari lalu muain terbalu Niang William Kasa anak meragi tau ke di Kelala ngau nama apa ya putih ya jadi ya pengawak tu dekat diatur kena hari 6/26/2009 pukul 10 pagi abar rumah ya yang berumah Denster Nancang Empadik Tengah jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 0173327162 atau ke 0178588146 ya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit 100 hari lalu muain terbalun yang William Kasa nak meragi atau ke di Kelala Apai Putih jadi nyak ke pesan ia ke bisik diterima kami lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ke diau bak Skayuk Macan Pasar Macan Rasan Semayam ke pembelayan bak Sungai Poi Agieng di Semaram ke pembelayan di Batu Niah Meluan Julau ke pembelayan bak Bebangan Mujung Kapit ke pembelayan bak Bawan Tuah ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang David dari anak ajai ya kenglala niang ya debit dari anak ajai jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit niang debit dari anak ajai lalu muai terbalu ya ke dekat diatur ianya malam 26/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas ulit lalu 27/9/2026 muat ke paginya dekat diatur pengawal ngetas sulit serta muai terbalu jadinya tadi pesan nuju ke pembelayan ia ke ngelala niang debit dari anak ajai niang debit dari anak ajai jadi pesan madah ke pengawal ngetas sulit niang debit dari anak ajai ia ke dekat diatur ianya 26/9/2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 27/9/2026 dekat diatur pengawal ngetas sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah bawa kampung pulau nanga macan lalu penerang ke sili agi berkawung ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Doris anak Tabau ba 011-33-71-4412 011-33-71-4412 nyalai ke nyat ke pesan ya ke bisik diterima kami ke lemah itu harap ke pesan pesan ya ke di kenatai kenyat tadi terang di dinga lebih kik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gula engkau kami buat Sada Lemai.
1: Sada Lemai. Y. FM.
2: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
3: Alurah Jaga Sapa Juara. SCSJ ke-9
2: rengkat final. Dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10/2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu retro kita lemai tu peningan dengan lagu Gadi Bayi Jospin Jalian Lemas dalam pengerindu Siti Lagu Gadi Pinta tu Rumah Iblin lemai tu. Selamat lemai. Terima kasih ya. Gula hingga kami bawa sada lemai. Jadi jam kita pukul 7 lemai. Dia tu kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tengah buat program Arah Mansang. Sitik program yang dikeluarkan dari Indopias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke pantai misik ianya Encik Kabang Anak Sah dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Sah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau berpun ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tahu.
1: Okay, dia tahu aku bisik nupi ikan semah ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tahu. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisik ya. Udah.
0: Nakak ke dia tahu uliah nuan megak mada ngagi bala peninga berapa penyampau pemesain dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil di nupi ikan berpeguang hari projek ke dia nuan.
1: Oh, penyampau peguang ko ya kerja tau entar eh peguang plus dia konya bisa 5 ite peguang tanah ko bisa 6 ite ya, peguang semian ko bisa site penyampau ya labanya penyampau tu tapi konya pedih di sebuat ke kena kada tau kadang sebulan sekali ke mua cite-cite peguangnya labanya bisa 12 ite peguangnya kadang tai bulan tau nyup sai ke bulan ya ke berpeguang site nya kena aku cara aku nyua ya kenang dia tau.
0: Dari segi pemesai peguang tadi ulian nuan ada yang balap tinggal kita buka peguang plastik, peguang tanah, peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.

0: pegong plastik aku nya berkatung ke 10,000 liter nya 5 liter nya pegong semian aku nya manjai kira ke 60 kaki besar kira ke 30 kaki sitai nya pegong tanah aku nya nya besar nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki pihak 60 kaki besar besar ngopan nya ya.
1: Jadi nanti kan nanti malam peninggal kita ke keninggal kita randau atau hari itu ni ikan ni ke segi mayo di tupai nuan ke dia hari tiga je ni yang tadi
0: tiga itu ke paling mayo mah ikan kaluenya mah paling mayo ke dia tahunya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya ke dia tahu
1: kemudian nama dah ke malam peninggal kita ke buah nuan tadi milia jenis ikan kaluai ikan semaya ngau ikan tengah ada yang tadi kemarin buat projek lupai ikan berpeguang nuan tadi.
0: Kena ikan tiga itu tau, ke ditupik ke tau. Mereka milihnya tadi. Lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Hanya aku milih ikannya. Di market ikan tau, makin ngira tahunnya lah yang mari harga ya. Hanya aku milih ikan tiga itu tau. Ya ke berga amat. Tengah ada ngau semayahnya amat. Tak ke berga amat. Ya ke majak ni ke harga ya. Hanya aku milih ikan tiga itu tau, ditupik ke dia tau. Baikkan tu bergara bahawa menua kapiat tu. Yang aku milih ikan tiga itu. Pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kedai tu ikan semai tu. Nan sikit yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita meri yang nak baca biasanya lah. Nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan buka. Nanti bakal semai tu. Bakal semai tu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tu. Lihat beri baca ke biasanya. Maka kalau itu tadi, tanya mereka itu dulu makai. Baja ya kak, dia nyam beri kita ada kangkung, daun basah kita nya, ngau daun keladi kita nya, ringan pasam makai ya.
1: Maka ke udah daripada nuan tadi, penyampau pemesai projek, nupi ikan, peguang, mayu atur, jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan, maya ngatur projek tu. Ulian nuan madah, tuju balap ninga, atur pengawak kebisik dia nuan, maya berjalai ke projek tu.
0: Maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantik pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya kita nyamai airnya mesti ke datua man bapak awaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
1: Pagi ya sih pakai baja lah ne?
0: Pagi ya sih pakai baja.
1: Cerita ngau madang ngau silat gitu, penyapa pun pemerat baja kena beri gambar peguang garan ya.
0: Peguang tu nanti besar ya, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo, nanti peguang. Kadang 1 kilo, mendak gaya besar peguang. Nanti peguang plastiknya beri deh, setengah kilo aja agak. Peguang nyamian. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi ya, makai ya.
1: Nanti peguang nanti anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Oleh nama mana yang boleh peninggal kita?
0: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang pegang plastik aku nya ke 10,000 liter airnya. Nanti ya simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Tengah daya. Nanti ya semaya. Uliah ke 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Uliah ke padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu. Ni buah kena oksigen penakam ya. So makan tadi sebulan 4 guni ya.
1: 4 guni ya tadi. Uliah nuan madah berapa beras guni ya?
0: Nanti segunia 20 kilo dalam segunia.
1: Okay,
0: harga nanti bakal piat tu RM104 ke nombor 2.
1: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau siti tu aja?
0: Siti aja, siti bansa aja.
1: Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nakal ke dato.
0: Yeah. Okay, pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib besar. Lepasnya utanya kena piko ke peguang tanahnya. Kuria kena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko. Nganga ke belanja yang sebab bisa 50 ribu.
1: Tak apa, tanah nak buat?
0: Tanah kumpul. madu betengah
1: pembuk. Oh, dia ke bukai kan mayan luar kemudian peguang ke nya ya.
0: Peguang ke bukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngagak ada bas semiannya. Panyai besai kan ya. Yang sebab besi 14,000 yang sebab.
1: Total mira ke mayan peguang semian.
0: Sama mega.
1: Betul. Dia ya ke plastiknya.
0: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Aku ambil sekiannya. Sitenya 5,000.
1: Untuk peguam nuan saja.
0: Untuk peguam.
1: Peguam plastik atau peguam plastik atau tahu kemaya?
0: Sama.
1: Jadi dikenal nuan kenapa nyalai ke projek terbuka ngaji kerja kan tapi saya?
0: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka. Gaji pekerja maya nyam sih mudah bimian lah gaji renyah sari. Maya nyam sari bisa uliah 50 ringgit sari.
1: Apa ikut pekerja nuan?
0: Kerja saya 5 ikut.
1: Dia tahu lah.
0: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas maya nyam aku berdau kerja deh maya nyam. Dia tahu nyaman dia kumpul ada ulah benda dari kerjaan dia pincian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan. Benih ikan nak narai narai meling orang agak bibit dia tempuh. Ubat ubat ikannya dia tu. Pai aku bisa beli tapi oksigennya banyaknya sudah beli aku. Kena mantau air ya. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan nak oksigen magang ya.
1: Berapa
0: oksigennya ya ke biasanya 300 aja sih teh, 350 lah.
1: Apa itu nya?
0: Dia tu kebisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada.
1: Banyak kok pasal kebuka ya, bakal karan naik semuanya berapa? Yang anggaran awalnya tadi?
0: Lamanya dia nanti bakal pasal ya air tu apa peri air bukit tu tadi. Nada yang kena air pasal tu, nada yang kena klorin nama lah. Tio air sungai pun. Teh pasal karan tu, karan ku dia nak kari. Karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya? Ikan keritupe nombor peguang dari projek Nuan Diato dikena dijual dalam kandang sebulan.
0: Mereh dulu dari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah matilah, udah mati sekilo tadi teh gramnya. RM10 segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo mesti apimet gara-gara ya sekilonya. Baru grade ya. Grade ke mana me? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram jarang kunjungnya sekilo. Nasi boleh jual ya, sama ya baru hanya ya nanti harga ya. Nah, tadi agak gitu, ya jual dan lah, baru hidup deh, aku tu tadi, baru agak hidup ya. Baru ya nanti nyawa hidup, ya jual hidupnya, 250 harga ya. Engkau orang kan ini yang apa akuarium semua itu, bakal aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah, anak semuanya. Anak yang tadi dijual kosiko RM10. Kan
1: kaloi kan, kaloi kini no nyawa lah.
0: Kaloi dia tu aku abang kuloi aku dia dah cukup perlu mayuah dia ada tu deh. Aku dia tu usia nyawa anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siko anak ni tak kegeria dah anak kuloi tu. Serga RM15 siko, serga RM10 siko, serga RM7 siko. Sama mereka bisa mami dia. Ya kemien tadi RM7, RM10, RM12. Tapi saya sebab enam inci kini hanya ke RM15.
1: Jadi lepas kita tadi dah berandak pasal ikan semak tadi ya ke berat itu sekilo. Tapi kan kalau itu ketika nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa ikan, harga.
0: Ikan kalau itu lepas tu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kita dah tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
1: Siapa yang mangsa lah tu? Siapa yang mangsa mana ikan semeh tu? Kan kalau itu bisa jual bukan orang madat jual hidup kena orang hiasan kan tu? Ikan semeh?
0: Bisa. Aku selalu nyuwah ya ke. Laban aku nyuwah nak kalau mai saya lah. Menyukukan dari saya sekali buat nyuwah hiasan bukan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyuwah. Ya, mereka tadi RM10 atau RM15.
1: Kan tengah ada atau ketin orang nyuwah tadi dan cengka bang. Apa pemberanang?
0: Tengah ada atau aku dia tu nupi tengah dia tu baru nupi tengah dia tu baru 14 tahun. 14 tahun. Aku empat tahun muna kan pasal pun ada tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kat beli tapi ke nan mu bapa tak harga ayah lah baru ngina tengah dia tu. 14 tahun ku udah ngadu tengah dia tu. Udah ku pinjam kerja kemarin. Start ku ngiga tengah dia tu. Ngadu ya. Saya aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada lembu di sungai. bisa nyumbang tu orang bisa Malaysia bisa nyumbang tu orang Malaysia atas 10 hingga siko
1: 10 hingga siko nak tengah ada tentu di mana kalau yang semai atau mid ke
0: sama
1: mesai dah
0: sama makan size.
1: Jadi inceng kabang, di ni indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang hari hasil projek ke diatur nuan diatau.
0: Oh, kena nyual ikannya kena ke diatau. Diatau, sampai bisa market lah agak aku tu. Kekadang belah marketnya, kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak bang marketnya. Sebab market lah pasal kapit.
1: Pasal kapit.
0: Market ke besar yang bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah. Bakal sidak kau ni. Kak bapa kilo, bapa ikut kini. Bisa juga telefon aku. Kadang-kadang anjuang kan sudah. Maka ikan semai hantar engkau kalau lain hantar. Masa jual belah, supermarket belah. Lepas tu kan, benda bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nak lain kan semuanya. Bisa juga sudah aku tanam pis perikanan teman dah. Aku dah tahu ialah ada yang agak. Ikan dia jual ada tahun sehari berapa harga ya.
1: Agak rekod. Berapa anggaran hasil untung kau bisa dolin dua dalam kandang sebulan ambil kandang dia?
0: Kandang kau dah tahu, bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga. Kita nemu, tak ada kau kaya dia tahu antara. Bisa juga, mimpi-mimpi. Boleh ngetak kena kabar dia punya. Tapi cukup rembu. Anak ngai kerja kau mau berikan. Tapi tanya anak dia nak masuk kasih. Kau tanya, saya terlelap, saya bayar lelap ke? Tapi dalam sebulan aku lah bawa semehnya, sehingga 10 ikut, 14 ikut dalam sebulan. Kalau ia kenyak meh, kurang lebih
1: ya. Nama antara bantu yang kebisa dipinta, engkau yang keudah, dia boleh nuang, sekumbang, udah jadi usahawan, lupa ikan berpeguang, kena dijual, nak kak ada tau.
0: Pasal ke tolong dari bala opis, tanam tupi atau dari perikanan, aku tanya. Tapi aku udahnya, bisa juga, ada itu mayuh naga bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke met bisa baka minyak pun tadi sum bisa kita mantau dunia
1: eh nuan mega pun si madah kepala penyakit kita nama khusus atau kelatihan ke bisa dipelajar ya kamat mari nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man, baik kalau ada beri balas saya. Tapi saya ngajar kena cara saya jempu data ikin, bakal saya dari pihak tanam tempu, dari perikanan sebagai satu ni salimi dah data ikin, nunjuk cara ni cara ngadu ke, aku tanya nanti nadai saya, nadai kita nemu ngadu ke yang ni, tapi agak tengah pak nganya di me, jempu data saya kukian. Cara yang latihan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka kanya dapat besar yang tu kurang ujian tu kurang gaya besar yang kiri daripada saya selalu tay berkukian.
1: Nama julati nuan jemaah rila dikenal ngeramai kaki projek akan diadu nuan dia tahu awak akan datang ke bak tingkat kejawagi jemaah rila.
0: Kenapa dia tahu berikan tu agak peguang ikan tu nasi kita minat kuari susu bak kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar ke, kak munyi korang, kak ngadunya mana ke, nanti bala upih tanam di sini luang, mesti mari bantu. Ngarap kita boleh mantu, betul itu. Masa munyi korang tak boleh berjual ke nyantar, nanti boleh nyual ke nyantar, lebih lagi ke, di ni no market no nyual ke nyantar. Ke dadu kak koma, tapi banyak. Nanti boleh mereka masangnya mana ke.
1: Menyok ke Jakob Randau Tua minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peninggal kita yang ke Benuang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
0: maka Jakob ke Ransang ke padah kota pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalwai ngau tengah ada tu tadi kita tahu anak ngai kita upe laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okay, makin bisa makin kurang ke. Kita tahu market yang sikit nak rugi, yang sikit mau. Nanti uliah nebiak ke lebih baru itu. Anangai lah kita yang ngadu kita betul. Yang menyikut aku, bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga kembali aku. Nama atau perancang aku menyikut ya, kiah aku yang aku. Kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi. Bakal kita ke berjalan, kita dah terap. Anak yang terus melayap, kau ya, mak aku angkat lubu-lubah ni tiap macam, jalan orang, kita nak datai. nyak jago terumah naga orang aku ni kau pelajar lah. Aku kira ke nyak jam ni.
1: Aja.
0: Anangai.
1: Anangai. Okey, bagai contoh tadi, bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
0: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi kemai. Wah deh ngejap ngawat tu. Nanti ada deh nanti takut rugi. Sikit nak untung deh. Ada rugi tanya top jaya. Nanti kita ingira rugi. Oh, tupek tadi. Oh, mati kan terbaru ke kuno pek ke. Terus rugi selama-lama menyanyi kita kebijaya. Nanti dengira rugi. Menyanyi pukul dia pulai dia dah rugi.
1: Tapi dah tahu pokok boleh manggang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Okay. Kan ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang penyelam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu ke pincin tu.
1: Kami hari unit radio Indopias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Genuan, Encik Kabang, Anasa, Lapan Merek, awak tahu kan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningat buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku reka mai balap ninga kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisai orang tanam tupik ngabumai. Terima kasih.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Lagu ke di baik Cecilia Bing ke lemai tu beringan kau lagu nuan dan mutu sati lagu kena merindang Simba habis ini kau gunain kau kita lemai tu benung nyumai pelabak kau naik atau ke benung ngetu makai lemai lemai tu ya. Jadi 6 minit lagi jam kita dekat pukul 7:30 lemai 7:30 lemai kita dekat ingat ke berita lemai hari YFM.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai resat lemai redua 22/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta ringgit dikena ngagak lorong dua begelih bak nampalan bak Jalai Bin Tulu Bakun. Bintang Kecil 2026 pelasar nempak penaung. Nyabatan Berita lalu tu isik berita. Hari Transformation Digital Menua Sarawak. Sarawak dia tu benua ngemanah ke ekosistem matur digital tik komprehensif dikena ngangkat ke pemanah operasi ngau servis tidik pejalai ka. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nak dikena nentu ke rakyat sama boleh disedia ke ngau servis ke lebih muntang dikena likun serta mana. Pemansang infrastruktur digital megak dekatnya di kepugok servis tu nyengkaum bak kandang menua pesisir alai nentu ke servis ke sebaka ulih disediakan. Sekedari perengkau tidik kemansang ke ianya tiang pemanca 4G, ngau 5G, kabel fiber optik, kabel ribaruh tasik ngau arus penyambung ari setelai. Datuk Hi Chang Kee maksud ke perkara tu dalam jakup randau ya begulai ngau RTM. Berbak ngunyak Sarawak agi bertapi ngau sekedar pemar lebuh tengah uji negap ke transformation digital di menua tu. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Kee madah ketuk nyengkaum nentu ke teknologi sistem ngau rakyat ulih sama mansang. Menua terbesai gaya geografi tema serta rakyat kediau ngacir ngujung ke internet tendak entap mal dekat disediakan laban tup guna ke langgu pengawak pukuk ngau pengawak penyelarasan kena ngetu. Pemar bukai terdiasai ke ianya tikas literasi digital ngau pengulih rakyat tau ke organisasi nerima ubah kelimpah hari pemar pengawak tengempung ke sistem ngau aplikasi baupis menteri upis ngau agensi. Tunggujung ke Sarawak dah boleh tak nentu ke sistemnya boleh bersambung serta berkongsi ke penerang. Pengawak ngagak lorong dua begelih bat 6 palan strategik bat jalai perintah besai FT803 Bin Tulu Bakun dia tu benua dilanggur serta dipelabak ke bungkus RM216 juta ringgit. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ketuk dan dikena mungkal dulu projeknya sebedau ke digagak nyadi dua lorong. Perkara tu dilanggur berpun dari pemayuh perengkah pengangkut di tengah ke jalainya, kelimpah hari pemesai guna jalainya ngagai pengawak penatai pemistik orang ke diau bak endurnya. Ia madah ke lorongnya dekan tentu ke perengkah pengangkut ke besai-besai ulih berjalai dengah lorong tisi serta mudah ke perengkah pengangkut kendak besai yang liah. Nampalan ke bisik diasuh no nyedia ke lorong dua begelih tu ianya buat kilometer 16, kilometer 39, kilometer 49, kilometer 75, kilometer 106, ngau kilometer 109 kalai semua pemanjai lorongnya bisik 12 kilometer. Datuk Sri Alexander maksud ke jakut tu lebuh yang ketemuai ngabas jalai perintah besai FT803. Bin Tulu Port Holding Berhad BPHB udah ngayan ke penegak bak perkara wang terulih diperhati kari dividen RM802 juta ringgit ke diberi ngagai Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak ngau Ikuasa Aset Sendirian Berhad. Chairman BPHB Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Bazuki madah ke pemujurnya ngayan ke kompeninya boleh nyawup ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Ia madah ke Bipot Balkes Megak mengkang ngatur nyentuk ke 4 juta tan kargo dalam setahun retinya kira 25% dari semua penyampau ekspor Sarawak. BPHB Megak sama bising lancar ke hub halal kandang menua dalam bulan 7 tu kemarin. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mansut ke Jakut tu bawa pengerami apresiasi BPHB ke diatur di Bin Tulu kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Duit projek Min Benua Pesisir MRP ngau duit tulung Unifor ke buliah RM759,000 udah diberi ngagai 35 penerima di Sebuyau. Hari penyampaunya duit MRP ke buliah RM259,000 diberi ngagai 33 ikut penerima, lalu 2 penerima duit tulung hari Unifor nerima duit tulung ke buliah RM500,000. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi madah ketiap duit tulungnya patut diansiangka kena ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna. Kelimpah hari tidak kena ngatur pengawak komuniti tetap nguntung ke orang mayuh di Sebuyau. Yang maksud ke jakut tu pengawak duit yang nyerah ke duit tulungnya bau pias pelilih menua Sebuyau sari tu tadi. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisa nerima penemuai basa hari Panglima Sedadu Jenderal Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman ba Astana Negeri Sarawak sari tu tadi. Tuk Dang penemuai rasmi Keterubahaya sekumbang kedipadu kenyadi Panglima Sedadu tik ke-24. Ba penemuainya ia bisa madah ke pemesai guna pengawak tenerit katua pengelikun ba antara menua Sarawak Gau Kalimantan yang kau mutar ke lebih 80 titik jalai kendak sah ke suah dor orang meraka antara menua. Langgu penemu tengasuh numbuh ke penyangkai kapal Sedadu Tasik dikena nyaga pengelikun kandang Tasik menua Sarawak megak patut diperundiangka. Penemuannya megak sama bisik nu berkenan ke kaul kerjasama mutar ke putusan sebuah nasab di meraka antara menua. Radio Gema Borneo dikenyadi ke pelasar nu mantai ke hasil pengawak seni rakyat di Sabah, Engau, Sarawak. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke Radio Gema Borneo nyak diatuk benung barengkat nguji ke pengawak nabur ke program dalam mayuh macam jakuk serta mantai ke mayuh macam raban bangsa ke bisik di Borneo. Tuk guna benar dikenal tentu ke hasil pengawak seni ke dulu subak di temu orang serta di pebasa kerba orang ke Dudi Arila. Nyalai mensia mayuh ke bisa rekod tau ke hasil kreatif ke lama-lama udah diperansang nyerah ke hasil seninya ngagai RTM ngambil ke tau di serenih serta diadu manah kagik sebedau ke ditabur ke nengah Gema Borneo. Yang maksud ke jakut tu buat program Randau Begulai Ngau Sarawak FM. Pekit bintang kecil kediatur RTM dekatnya di ke pelasar dun biak ke masuk pekitnya ngulih ke penelebak dikenang ngangkat ke pengelandia sida nyada ke lagu. Tuai bagian program radio RTM Saiful Zaman Yusof madah ke sida tu diajar pasal pemanah munyi nyawa mantai ke main ngau emosi ngena latih ke bisik disediaka. Sida tu megak sama bisik diajar pasal gaya ekspresi ngau jalai bertunggak ngau ramayuh ke Dudi Arila. Kelimparinya RTM megak sama ngemeran ke pemesai guna mayuh macam penau ke dikemisik serta populariti penanyi ke bertumbuh hari media rama lalu penau ke bangsa tu megak oleh nyaup ngerembai ke penau sida bak tikas antarabangsa. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita udah tebuk program Randau Begulai Engau Sarawak FM. Siku nembiak ke ngau masuk pekit bintang kecil 2026 Muhammad Rizaril Indra Rizwan madah kedirip berasai kesal dekat nyada ke lagu madah berhelah barenggat ke penudi benar pekitnya kena hari lima tu. Yang madah ke tajapan lagunya bisa tiun ke cukup tinggi tak dekat nguji mic lagunya ngau ati tiarap. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengeram berita udah temuk Randau Begulai Engau Sarawak FM. Yang madah ke Datuk Sri Siti Nurhaliza nyasikok ri penyanyi ternyadi ke peransang ya ba pengawak belagu. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita dibaca baru. Transformation Digital Sarawak ngangkat ke pemanah servis kerayaan. Agih belanja RM216 juta dikena ngagak lorong dua begelih ba enam palan ba jalai Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 pelasar nempak penau. Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesantuk Ari YFM.
8: Jerana, jerita lama Sarawak.
9: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penumbuh Yayasan Tungku Lati Sarawak. Penumbuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikenal ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tungku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekau penyakit Tungku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakit nyadi serta berjalai ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tungku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, nayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpun dari penyakit Tungku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi kunci ke penggelebak yang pu, tinggi tu nginsap, kemudian terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruran nyaga pengerai diri.
8: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Ladies and gentlemen,
11: kita tentu penuh menyertai YFM.

Ya, lagu hari Alex Wan merindang bala peringa kita lemah itu midang belalai lagu kena aku merindang kita kaget terus gulai engkau kami bak sadar lebay kita lemai hari 22 2009 2026 nama pengawak kita lemah itu ne udah makai kini udah bersumai ke pemakai kini lemah itu nanti semua kita nya tadi tumu makai lemah itu yang kajam ke dia tu nya tadi ngenan ke drempu gari-gari yang nganti ke mata kat tindu dah tentu kita yang tadi berpayam ke telefon memang macam hautai ke di pedak kita hanya lai hanya siteri cara kena kita yang tadi merindang hati kita yang pu pihak megak kita ke benuang mendiang ke kami buat YFM lemah itu peningan nak ngira meh anda mau tai ke di kena kita kena channel Astro 871 tau ke kita keninga ke kami kena RTM Click kena radio kereta kita kini terima kasih laban suruhan milih YFM jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ya. Jadi 8:30 malam bakal selama untuk kita mendiang ke main nasal lebih agak dengan kai balai ibu ayah ke ini kita ia kerinduk mendiang ke main nasal 8:30 tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban ya. Jadi sebelumnya kita terus merindang peningat kita itu lagu ke dibaik Sullivan malam tu peningat engkau lagu bakal ni.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026 ke Skalito dekat diatur Bapak Dang.

Ya, jadi jazir di lagu ini standi ya kena aku merindang ya malam peninggal kita ya kaget terus bergulai gaul kami ba YFM ba sadar lemai kita ke lemai tu bayu malam peninggal ke bisik chat aku minta tebah ke lagu aku garap ke lagu-lagu ke bisik di tebah aku tu sun aku lemai tu ba rintai lagu kita sadar lemai lemai redua 22/9/2026 tau ngerindang gati bala kita ke bisik segulai sejalan engkau kami bak sadar lemai kita lemai tu ya nyalai lagi terus merindang kita pegak ke sekali tu Siti lagu ke di baik Ricky Anderson lagu ke di Pinta Antis sama lemai Antis habis itu pegak gulai engkau kami lemai tu menuju ke lagu ngagai balakaban bak grup WhatsApp ku ya harap ke terperindang lagu Bungai Pinang.

0: 97.5 FM.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download bak app smartphone atau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayuah.

mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ya, lagu ke di baik urai malam tu peninggal ngarap ke bisik tedai pengerindu nya ha, lagu kena merindang kita ke bisik begulai engkau kami lemai tu anda ngira nama nak pengawak ke benuang di kerja kita ni nemu jam ke dia tu tu duga-dugau kita tering mata ke bala menyadik bala anak kita ke ngagak kerja sekolah sedak ya jadi ya tadi pulai sekolah lelak mandi lalu tidur jadi muat ke malam tu meh kita yang tadi medak lalu mata ke pengawak sedaya ni nemu bisik kerja sekolah kini diberi pengajar tadi jadi lemai tu malam tu sama tu merasa kantung tau ke biak sekolah bala anak kita bala menyadik kita kini ni nemu sedaya tadi pulai sekolah udah mandi lalu tinduk nak ingat ke derempu bisik munyi ku jaku orang kemaya kemayar itu kerja rumah jadi kita mah sama mengingat ke sedaya jadi nanti jam ke dia tu kita je tadi benuang mata ke sidaya bergagak ke kerja sekolah tapi puji ngagai semua kita ya laban ulih ngelimpang ke derempu begulai ngau anak begulai ngau menyadik kita lebuh sidaya tadi bergagak ke kerja sekolah nya Siti Ari Perangsang hari kita ungkup sidaya ya ngejak ke sidaya nya tadi semangat lagi mah lebuh ke gereja pengawak medak kita ke bisik baptisi sidaya ya jadi udah tu lagi pukul 8:30 malam kita mendiang ke main nasal jadi sebenarnya aku merindang kita dengan Siti lagi lagu lagu ke di baik sebiar banyi ke sekali tu diau ke tegak sayau.

0: lagu ke di baik sebiar banyak ke malam tu dia kita gal sayau nyedengo lagu yang ujung ke jam kita udah pukul 8:30 malam. Jadi malam tu mai kita mendiang ke main asal, lalu malam tu aku mai kita ninga ke Ramban dari Lanyan anak Mambang Rugian anak Muna gau Sabang anak Kula.
1: Ya doa ga kalariu asa gariu awal ka subuh nyerai ka hipo

ก็อาจจะ

beli ya. Ada apa panah punggung penangkan firman malam sampai ko raja hidung kusep kige ahung menuh ke tambang yang tiangga dege arunang ku meduai ku yako.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Dato' Sri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Dato' Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China, melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud mandah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuan bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikenal ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu ianya kena meri penau bekaul penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansia bekaul cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau ngagai raban bangsa kelebagi raban nembiak ke menung belajar ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi dikongsi ke penglebak yang pu tinggi tu nginsap kemudian remak lukisan dari siku nembiak sekolah tingundan jagusan awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Okey Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk, nadai membayar.

Darrell Halinangau Languia Purau Miet LK Sibuga Fenelis Ketai Unkupia ACSJ ke 9 ke dekat diatur di Betung kena ke 3 hari bulan 10 tu ilang ya ok 3 jam di konti Unkupia malam tu pemerindang malam kita 22 hari bulan 9 malam hari 2 Bukulan kau tudah pangan DJMA tau ke tiu di konti 3 jam untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita ke gini dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh dengan kami secara online mega RTM klik tau ke channel Astro 871 lagi bersebun di Kota Semarahan kau di Bandar Kuching. Tebal lagi balik kita ke benung bat luar jam ke itu berjalan ke pengawak ya. Okey, sama berkena ke Sengkabung hidung engkau nyawa anang kurang hangirup air ya, sama nyaga pengerai. Hari lagu Darah Lena perau milik kita nginjau lagu Betty Bawing engkau lagu ya bergetil udahnya kedua lagi Maya Utang lagu kedipinta kita demalam lagu Igu Anthony engkau lagu ya meligai pengerindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Cukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngakai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngakai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngakai 9 pagi, 12 ngakai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngakai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngakai 6 pagi, Radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
2: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ramli Walter sama dengan engkau berpikir bahawa pentas final ACSJ ke-9 lagu yang dirantai pengingat manis mai jam kita 12 minit lagi nyaka pukul 10 malam. Bekas selama pukul 10 malam dulu kami nabur ke berita dan nyak tampung baru pemerindang malam kita jam kedua ya. Malam tu ya, gayari kita untuk ke tumu pagi lagi dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Habis hujan bak sekedandur di Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang, gaya angin di menua kita tungak ke barat engkau utara Sarawak, angin berpupuk dari selatan barat daya engkau pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam, peninggi tasik kita bergelombang antara yang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Ungkep ya 12 jam gaya hari kita berengkar pukul 4 lemai itu tadi ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Silihat tadi pada kita bak portal rasmi met.gov.my. Sedau nabur ke berita malam. Okey, merindu kita engkau lagu di Sada Fadau Stanley, engkau lagu Yadira Elisha, kedua lagi iklim bunga emas. Terus engkau kami pemerindang malam YFM.

terdekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28/9/2026. Payuh perkara dari Ati Bak Agro Fest Tuila. Yang kaum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak

Program Transformation Company Anggi Perintah Negeri tau ke SOE berangkat kedua bisi potensi nyungka penatai permisi tambah manggai 9.62 bilion ringgit manggai bat tahun 2030. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah inisiatif ke udah ditentu kenyak megak visi potensi tahu meri peruntung 1.6 bilion ringgit pengudah cukai ngau urung 1.27 bilion ringgit dividen antara tahun 2027 nyentuk ke tahun 2030. Tajak pihak penyampau tu ianya unjuran serta ukai pemujur ti udah nyata. Transformation mega nda ulih seminak berpanggai bak company besar baka Sarawak Energy Berhad ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tang tiap entiti bisi pangku pengawal ngangkat ke pertasi serta nempak nilai berpelasar ke penegap dirimpu. RM534,638 penyampau projek hari baru agensi pemansang wilayah bersepadu Semarahan, Irusda, sudah tembuk di Kemujur. Bisi 30 projek agi benung di pejalai ke dia tu lalu 67 agi benung barengkat perambu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dibegaknya di Chairman Komiti Pemandu Irusda madah ke seminak 7 projek ajak benung di Perhati ke dia tu. Projek ke benung di pejalai ke nyak mungkur sektor infrastruktur bertanam ekonomi ngau rama. Agensi di pejalai ke nyak nyengkam upis kerja raya Sarawak, upis entaliai ngau parit, upis bertanam ngau raban perintah lokal. Hari sukut status perkara wang sepenyampau 1.264 bilion ringgit, hari penyampau 1.5 bilion ti diungkep ke udah dipelanja. Projek berkawal ngau pengawal nyaga penglikun garis antara menua mesti di Kemarat serta di Kemujur nitih ke timpuh. Menteri Baupis, Menteri Besar Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah perkara itu berguna amat dikena nentu ke kedaulatan menua dijaga kelebih lagi di Sabah ngau Sarawak. Semua projek di dikuasa Komiti Penglikun Menua dekat di Pejalai ke Ngau Jampat. Ia berjaku ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngabang sepalan projek Kompleks Immigration Custom Quarantine Ngau Penglikun ICQS Serikin. Berbangunnya projek ICQS Serikin dia tu udah nyapai urung 11% di Kemujur ke. Datuk Mustafa Nerang pemar ke ditapi berjalai ke projeknya nyengkau menyedia ke jalai alun ngau peringkat guna bakal bekal kuasa karan bekal air ngau telecommunication nyalai atur coordination berguna amat dikena nyiliah ke projek laun ditembuk ke. Ia megat meri terima kasih ngagai kerjasama perintah Sarawak ti cukup manah dalam nyedia ke belanja dikena ngagak jalai nuju ngagai ICQS Serikin. Dulu arinya ia ngabas projek Palan Kawalan Garis Menua PKS Teluk Melano ke dia tu benung dalam proses tender. ICQS Rikin disadang tembuk gagal dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano tau tembuk di Kemujur dalam tempoh 2 tahun. RTM mesti menegap ke pengarap Malaysia Manyuh ngagai media arus perdana. Kepala Direktur Penabur Dato' Ashwat Ismail madah penumbuh media alternatif ngau media ramah bukai. Dia ia madah ke pengarap hati Malaysia Manyuh ngagai media-media arus perdana majak kurang. RTM agak patut ubah cara ngerembai ke penerang ia ngambil ke ulih nitih ke gaya moden nyerungkai cara mansia guna bala influencer. Tajak pihak, agensi penabur itu ndak dekat berkompromi bak berita ngau pengamat penerang ti ditabur ke tajak pen betapi ngau penglaju pengerembai penerang di media rama. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah nguluk Rondau House bak Sarawak FM. Langgan ujung ke berita malam kita yang ungkap ya malam tu malam hari 2, 22 bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arvain, hari bilik berita.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22 ribulan 9 dalam tahun 1995. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud madah ke penubuh Yayasan Tunku Lati Sarawak. Penubuh yayasan tiba pun dari sadang penemu gerempuang bini-bini menteri ngau menteri muda tau ke Sabati dikena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang penyakit Tunku Lati serta merangsang cara hidup berpengerai. Tangku pengawak yayasan tu yang kena meri penau bekau penyakit Tunku Lati ngerembai ke penerang bakani penyakitnya nyadi serta berjalan ke pansiak bekau cara nyeliah ngau merubat penyakit Tunku Lati. Berplasar ke statistik TBC dikeluar ke mayanya, ngayan ke 16% dari kes pemati direkod ke di Sarawak berpuan dari penyakit Tunku Lati. Ngena awaknya megak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib nibar ke Jaku Lalau, ngagai raban bangsa kelebagi raban nembia ke menung belajar, ngambil sidak menyawah ke diri hari ulah nginsap. Kepala Menteri megak bisi berkongsi ke penglebak yang pu, tinggi tu nginsap, kemudian terima lukisan dari siku nembia sekolah, tingundan jagusan, awak kaya seruan nyaga pengerai diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebaran. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kali kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
2: Ya, sejak lagi program ke dekat diatur di Betung. Okey, Sarawakku sayang 25 ngagai 27 hari bulan tu ya. Okey, jam kita 10.19 minit malam. Limpang dulu ngagai fanpage YFM Station pemerintah kita, Winnie Sabai. Bisa nyapa, terima kasih ya. MMN, sama tugas MA minta lagu Achan, aku kai penyangkai, kena merindang dirimu. Engkau semua peninggal kita ke malam tu, ngarap ke terperindang Catherine Robin juga. Habis nyapa, terima kasih Margaret Uncing di Sibu dengan Nuan MA minta lagu Meligai Pengerindu. Sudah berlagu tadi. Kena berindang semua kaban kenala Juni Band begap sinyapa Capu Akira. Ui, nyak ya minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi. Kena berindang di Rimpu meh. Okey, engkau semua bala di Sungai Durian, Durian Kiba engkau kanan, ngarut ke Bisik Ninga MA ke Kekucah bak Lubang Ribut Kekia. Berjimat pula lagi, terima kasih tuan. Tidak jenak boleh mimpi mana makitai malam tu Kekia, terima kasih. Mami Abang, selamat bertugas MA. Richard Unamega di Jalan Simpang Semunjan. Bismillah ke program kita minta lagu Arisa, Hari Tanah Bernyang Band. Kena berindang kabar-kabar FB Ngabala Petunggal. Terima kasih MA Lina Bugis. Mendingke secara online di Kota Masai, Johor. Ujan lemai tu tadi MA Kukia. Suri NT minta lagu Anderson Ngalai, Aduh Melalai. Ellen Umang Entui MA, selamat bertugas. Terima kasih Anita Nawai MBFC Nyapa. Roy Kuang, Sam Jalai ke pengawal MA Hagi Bersebun di Sri Aman. Jam ke dia tu Dumbling ke Bajam ke habis mending ke program kita Nyapa MA. Selamat malam, selamat bertugas ke kia. Terima kasih semua abal kita ke Sinyapa ba fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita. Mendengar lagu Kedisada Stanley Puan, ngal lagi Nuan Nadai Ayan. Kedua lagi mendengar lagu Ari David Akime ngau Suwelin, lagu Nebang Pisang Nebang Lengki. Ya, terus ngal kami di YFM Begulai Sejalai Bandar Kuching, Kota Semarahan, ngena 101.3 FM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyari pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujul, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jako aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Ah, barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak deh ada
0: ramai. Aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biagi. Udah gatal pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.
1: Ha,
0: bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tiga lagi.
3: Ya, lumba asiam ke benong diatur bau Archie Nagoya. Okey, untuk bala kontingen menua kita temaga hati. Biar mega 83 iku pengari kita untuk ya kontingen Malaysia dekat Samang Bibagi ba pekit World Skill Shanghai 2026 enya program ke disediakan dur ngempuru ke penau pengelandi Araban Sedak ke biar umur ari serata dunia kalai pengawal Nur Muka pekit World Skill Shanghai 2026 belak digulu Menteri Besar Menua Kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Senin Diakdar nemuan berjalan ke pemerintah 3 hari udah ia ke lima kangau khas hari perintah Menua China kalai pun menjadi ke pekit World Skill Shanghai 2026 kreatur bapalan main asal Expo Dunia Shanghai udah mujur diatur malam tu tadi ya dipenyadi ke Menteri Besar Menua China Li Qiang. Gau digulut lebih hari 20 ikut pemesai menua luar bukan. All the best ngagai tim kita kontingen menua Malaysia. Siti bak pekit World Skill. Siti lagi bak pekit tau ke Lumba Asia ke Benung diatur. Lagu di pinta pendidik kita bak FB tadi William Awing janji tinggal mimpi ditangkan gau lagu Linkin Park Somewhere I Belong.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi. Kan
2: nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 2026. Mayuh perkara nari ati ba Agro Fest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak padang bilun lama bintulu.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Yang lagi mending ke kami pemerintang malam ungkapiah. Malam tu jam ketiga lagi kita mending ke tandu program Gallery Artis. Okey, program ke hadir keluar ke RB Rogers Booking kita. Nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Luan Sambli. Habis nyapa ke malam tu. Terima kasih engkau semua balik kita ke bisi singgah di fanpage kami ke malam tu ya. Ngarap ke semua kita terperindang ngau lagu-lagu ke bisi disedia ke semua malam engkau. Agar kita ke baru muka radio ninga kami secara online tau ke ngena frekuensi bak kandang dur ke kita diau di matang ninga kami ngena 101.3 FM. Terima kasih ya. Ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita ungkep ya malam tu. Menikah lagu di sada Stella Film ngau lagu ya Kemaya Nuan Netap Ke Janji. Kedua lagi Jonathan Jangan Beri Meh Berita Nuan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, 10.56 minit mai. Minit malam kebenarnya. Terima kasih kita kaki ninga kami yang ke Bedah Tindok Megak. Ngarap ke Tampung Baru. Pengerindu kita ninga kami bak jam ketiga. Engkau program galeri artis yang tengah gai. 12.30 malam mending ke Timang Kerbak Tawas ya. Ngari ke kami sebuah dari YFM Iban Kuching merinyati hati ngagai siku penyampai radio bagi Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 tahun tahu ketinggalan kau nama DJ Zek aku dah nadai malam tu tadi ya pengudah ya ditaban ke ngagai sepital besar di Sarawak ngarap ke niang belelak bak dunia baru ngau hati lantang ok. Kena menikah lagu dari Ada Pusah Apa Indai Endak Setuju dan yang menikah lagu dari Ika Saiful Malam Agi Muda sepeda aku nyerah ke program kita 4 jam ketiga ngau gallery artist penyanyi ke dekat di Kerandau Rajas Booking Enya Joshua Josh. Kita bertemu baru untuk ya pagi lah Y9.12 terus merindang hati diri ninga kami secara online RDM Klik tau ke ngena channel Astro 871 sama-sama kita nyaga pengurai ok malam tu kita bila langgau hati ke cukup ya lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ingat pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

di Ngaga, Galeri Artis, Mintia Hari 2, pukul 11 malam. Wifi sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu dengan aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temui ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nya suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bayar ya pendian dia.
0: Aw, sikit dia di Kuching ne.
1: Sikit dia bawa Kuching.
0: Bukulang dia family di tu ne.
1: Aw, bukulang dia family.
0: Aw, bagaimana ya? Nyonya nuan kita di Kuching. Sikit arimiet atau dia tu dia di Kuching?
1: Sikit arimiet.
0: Sikit arimiet.
1: Aw, sikit arimiet.
0: Nanti sikit arimiet di kumai orang. Sikit orang Kuching.
1: Sikit orang Kuching.
0: Aw, ke orang Sebangan je ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sikit
0: jam. Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penangi Iban kita. Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Aria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan ni.
1: Kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu dia.
1: Boleh ya.
0: Kaga aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu ni.
1: Lagu keterubah ni okey aku ngaganya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi di pansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Di pansut ke nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ni?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ni.
1: Dua-dua boleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh meh.
0: Sigi Joshua Josh. Nyak sigi nama main nuan?
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Oh, ya.
1: Nanti nama ndar ku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi dikangau orang Aris Kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama apa nuan?
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh JOSH deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku ja spellingnya tang na bunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku pikir ne
1: Josh.
0: Oh okey kreatif
1: jual lekat lah yang jadi Joshua Josh ke ya.
0: Ya okey jadi nyam eh Joshua Josh temui aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh
0: begini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Berkini tau bisa pengerindu pengawal belagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Berkini ya segi suah ngara berpikir buat sekolah berkini?
1: Suah ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya ke form 3 nya sobat. Keterubah ku ngara berpikir buat sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku mainnya.
0: Ya.
1: Oh, boleh nombor 3. Mainnya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertanda yang semua.
0: Oh, nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Oh. Nyentuk ke ngerekod lagu.
1: Nyentuk ke
0: lagu.
1: Iya.
0: Ya. Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey, nanti penyanyi Bas Sarawak atau penyanyi Iban bisi duit kau. Bisi duit kau. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gao, antarabangsa ketika benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu yang ne bisi kenya bahasa gua pawut nyap nyidup ya kini bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta tang kunci ke belah dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau sebenarnya jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Nyak
0: lagu terubah ni. Okay, dengarnya.
1: Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansut.
0: Oh, dua lagu
1: aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi.
1: Slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, Anang minah ke Bukai, Anang nukar radio frekuensi radio, Anang nukar radio ne tusan radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tama kali kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya,
1: nama ya tadi.
0: How?
1: Minat ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif ne baru kenemu. Okey, au. Papa ku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nanya Nuan tu.
1: Au.
0: Di Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam pengawak berlagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doan jebu baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berau nak nyebut siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berau.
0: Minta doan kunci bekau ngakan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baruh prabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Leka ya. Pia tiun apa kini
1: tiun sama mega
0: nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni main muzik mu nuan.
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut boleh diajar?
1: Mula-mula belajar sebab segi pediah lah. Tanya nanti belajar segi instrumennya mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Ulih ne, nebo.
1: Ulih ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita ini modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu kalau lebih dalam bagi segi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: gitu lah. Betul. Nya terkulai lagi tempo mana?
1: Ya, terkulai
0: lagi belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya. Nya terkulai lagi tempo mana?
1: Ya terkulai lagi tempo.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu tentu bisi pemar atau kecebaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lo peringnya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kompon lagu itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang lah nanti dalam nyatu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia keuntea
0: ya, betul.
1: Mental kekurangan leban biasalah netizen kan bisik suka bisik ndak kaya
0: betul
1: bisik kaninga bisik ngai kaya jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perancang
0: betul
1: kita ambil jadi perancang pia mega bekanya lah yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya
0: betul
1: anang alu berhenti tekalanya lah bila bisik komen-komen negatif tok ke orang gai medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tok kira ke nya oke serius lah
0: kaya awalnya sekedari pemaria meneh tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau ne menyusunan tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil di gaganuan lagu di gaganuan ne okay nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke naji nyadi nanyi itu nah.
1: Oh betul.
0: Okay. Oh, tadi aku bisa nyebut. Aku bisa ininya lagu nanti tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau kayu lendai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkeni laban bisa. Nanti kita benda Emelina contoh, ya memang dangdut. Nyak arti kaku. Berkeni nuan pu genre tu dah.
1: Genre aku boleh daripada mayu lah kebenaran. Tanda tu aku sigi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Sitinya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemain mayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indahnya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya
1: nyau siku iku anak aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi itu mai balap dengan ke lagu jauh. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawah.
1: Jawah.
0: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi, nyak Siti ada lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey, awak jadi Joshua sudah tahu mayu-mayu dengar ke lagu. Nama lagu itu nih? Lagu Jawah
1: dah lagu Jawah.
0: Lagu Jawah dah tahu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jaku Kota Iban.
1: Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia megak kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia begayak salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Naga kena itu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjungkin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjungkin.
1: Ya,
0: okey, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebenarnya ngarap bekenya
0: agak. Betul. Tahunya ke depan anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan dengan anak kaki dia tu?
1: Nak tu...
0: Ya, boleh ngira dulu, ne?
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8 kerja lah.
0: 8 kerja, ne?
1: ayah 8 ke nya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu pencerotik.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey au. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikutnya terima kasih lebar lagi terus dengan program Galeri Artis. Oke, mulai dengan Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan ngagai industri musik kita bantu. Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, okay. Jadi ingat pengharap hati Nuan dengan industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekerja ke mana ya? Ngarap ke aku lah. Nanti aku pulang ngarap ke aku lah. Berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: Okay. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya ngandur. Okay. Nyame ngarap ke menyikurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia mene.
1: Ngarap ke uliah pokoknya.
0: Okay, nyadinya kira ke pengharap hati Nuan meh dalam industri muzik kita ibantu ya. Okay. Awal, minta nunggu jumpa baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, yang kau belum kita tukar follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Aku kalau kak telanjur.
0: Tiga saya. Ikan telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga leka nuan pun ngaga
1: leka
0: tiun
1: ngena aku mayanya ngena gitar kah ngena gitar dah nya baru ku nganjong demo nya ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala
0: bakanya. Tadi disebut ke kita tekan gemala tu. Nakayamnya.
1: Dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bakanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Afiatnya. Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bakanya.
0: Lagu tu kini nak boleh idea ngaga lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana ganti untuk kau? Kau tadi mana kayak, udahnya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key mainnya, ngigak key dulu. Udah boleh tune apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenarannya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu. Begini start nyau tiwa na dulu punya kalau na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu atau ke penulis lirik yang pula. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebaka bisi orang tadi. Ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang ari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngegak leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ule digak ke lagu tu teh.
1: Digak ke lagu kadang tiun tadi ule dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu urang ka
0: kadang.
1: Tang ukai ari
0: nak kete nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyade nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
0: Tau tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngigak tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
1: teman-teman. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Oke. Jadi nyame tadi tu udah bercerita ngena bekau ngga lagu Baka Tekang Gemala. Oke, jadi kita dengarkan lagu tu. Oke, udahnya tinggal Siti Agi lagu Praja Mata. Lagu ke pemudu baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kemudian baru nda ne.
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru ge. Datang sari tu ne buah main lagu gawai lah. Nyokan ngiling tikai dah.
1: Nyokan tutup dah.
0: Oke. Tu aninya ke lagu dulu. Oke, lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi jam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey, lagu peraja mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru minya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah minya ni.
1: Udah.
0: Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Tengok nang gawai. Gim lala say.
1: Oh.
0: Kependa. Gawai tahun baru ni lah. Minda bahan baru ni.
1: Oh ya. Betul.
0: Okay. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: Minta
1: Mata.
0: Minta Tuan Nusi. Nama cerita lagu Peraja Mata tau.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Yang lagu tu. Tu beromai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tune secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa tadinga bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya aja bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro. Tada.
0: Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Boleh jadi ke ringtone. Iya, nuket telepon lama, pihak telepon culiak
0: dia tau. Bunyi ya, nyokak tu ne.
1: Bunyi ya tada. Mana ke bunyi tu tada. Kuku. Tada dia ke.
0: Kalau lihat nah tu
1: ada mulai dia. Kalau mulai dia terus herenja. Lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya laban aku dah nganggap menentu tadi peraja mata kayaknya
0: kira-kira special
1: special kayaknya laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti
0: wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wae.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tinya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen. Ngayennya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Rumahnya aja. Sama megaga mayaku mayanya sebab bisi show aku lu begawai ngan orang dan bagai sekali banyak sama orang datai ga hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sare semalam tu bertemu sare semalamnya jam
0: ya orangnya nemu kini
1: non mau
0: nah.
1: dalam diam aja.
0: Kira ke crush dalam diam atau
1: dalam diam aja.
0: Okey, nang awak kene. Au. Okey, kira kenya Siti ada lagu ke bisi nyait bab ngidot dalam mana? Nyait. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisi perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisi deh mau minat kan ngado kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Merehin mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ini nih. Okey, aw nyadinya meh. Galau punya nih.
1: Oh galau.
0: Gila kita sama dengannya kia. Okey, begini non mendak sambut bala pendengar tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini non mendak sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini non mendak.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kejanya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kejanya.
0: Okey, jadinya kelimpar ini ke radio, lagu ya baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebedau tindu adingnya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi pada DJ kami main nih. Okay, Al, jadi kira ke nyok kada tai bak mujur andau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tau dukuma Yakubs Jaku nama tu pesan kini ngaga bala nembi ya. Sebagai sida ke bisik pengerindu bak pengap lagu tu tang nak ke dia tu nya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, Jaku nama aku tadi nah Jaku pesan.
1: Jaku pesan aku.
0: Au, dojo mulut kita kebenaran ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pian atau ke no, kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan ngau kita batas tes ya nanti kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga banyak agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu
0: tu ya.
1: Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mic ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ule ngerampas mikrofon.
1: Ule ngerampas saya. Tanya meh Jaku Peransa nuju nembi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia katinya jelas sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita kekaknya di penyanyi itu. Anang kita ngerekod lagu, kita lalu ke bilang tu kau popular dia kita berengkari baru lah lupa niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korannya
1: betul
0: kami disiplin mesti kau jaga
1: yeah, famous bula mada semua orang kau famous nanti aku pun kau famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow kita nikai langsung ke derimpo.
0: Kaya pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita, lagu di pansut kita, tulis lagu ke mana meh?
1: Ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang.
1: Boleh diterima.
0: Okay. Jadi nyak meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ya. Guys, semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik ini walau nampu takut kawan melayan. Jauh semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua.
1: Okay, alright. Aku dekat merai terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke nitiah Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Untuk kerja tau lah. Biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua
0: yeah.
1: Tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah dibaik cooking kia ya kak kerja dahnya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik Jaku Peransang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai
0: betul.
1: Kita amamai berniki bak utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya. Betul. Okay.
1: Ya.
0: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan eh.
1: Lepas Joshua
0: George yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya, lepas boleh datai, tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul, saya ke kumpul. Jam tu, aku 10, aku 9, dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya, Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah datai baru ke studio ni.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita, pemuda baru, berkawan engkau, perjalanan orang dalam industri muzik Teban. Ilah, kan ngangan orang baru.
1: Boleh.
0: Dalam program galeri artis pun boleh ya, hilang ngangau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulain gal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pejam mata tadi nak.
1: Bedau.
0: Bedau kan. Mau mula nyau tadi.
1: Mau nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Peraja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira kenyata mimi tu ne. Kira kelah mimi aja. Okey.
1: Peraja Mata.
0: Heeh.

0: kasih.
1: Ya, yeah, jom lalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benda luar. Yeah. Okay, boleh dengar kita dengan cara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita ke mendapat kita juga terima kasih semua. Okay, jadi tunaikan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: Bangsa Jalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: Pagi rewind.
1: Kena kena betul nek kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau bau rabu kai nak ku nyual berketuk sano ku ya. Semadi nuan kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngah tu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Penyakit tunggal ati, dia dikumai megak penyakit kardiovaskular. Dia tahu kaisminak ditemu bahawa orang tuai aja dan megak bahawa umur orang ti agi biak umur 26 tahun. Penyakit tu berpun hari gaya peniup penyidup nak berat ke pengerai, baka, pemakai, tinggundan mayu lemak, nginsap, nak exercise, tinggi darah, ngau diabetes. Ubah meh gaya hidup ti berpengerai. Badu nginsap, suah exercise, ngau makai pemakai ti kurang ngundan lemak, tak murang ke penyakit tungkul ati. Sinu kedirimpu, pesan saya untuk Ari Bis Pengerai ngau YFM Iban RTM Kuching.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang.

0: awa ke kita itu nitih ke pemana ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku ti munyi itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengiduk. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengiduk. Erti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengiduk. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi, nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brook Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
0: YFM
2: Segulai Sejalai.

Dah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita gerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak tak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Didi berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumbai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir adab ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindu Iban ke bernama Dur, hari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pandu Tuan Awal dah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sung Dadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu di Kuro Soldadu Jipun, Bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah Norian lalai ke not duit Raja Brook, tidak kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ia berbeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat ngadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eady, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eady, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12,
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh, kejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Sarawakku Sayang Betung 2026. Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Keningnya gak pecah itu nih. Abis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adung nyaw?
0: Capi ngelepuh. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepat amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Merengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke depan langit itu, nemu jeluh kecepatan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau, kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya apa deh, begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun diau pun diau kita sekali. Sekapau tadi kagak bakal ditau. Ngipa kagak malimpu kerungan manual tak.
0: Yujab, you don't forget to remember Yujab. Ila dia mudah jap. Itu utai ku tu udah jadi.
1: Yang kata ni repeat. Udah jadi. Cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku merjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ila apa tiba-tiba lah
3: 6 months later 3:28 AM
1: Wih Tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayu orang guda kerungan manu apa tebal aku tu. Pada lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy guda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisa udah portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak daya gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di Safkuan dia kakunya.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di ke baruah, kaki di ke atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: ada sekali-kali mantah tika. Laban ya ndang tebiang. Anda uji sarang burung kanji. Tajak ya tuci kapas bagang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Tajak ya sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: Sarawakku Sayang Betung 2026.
1: Sudah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M, kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat malam 26 hari bulan 9 2026 dekat Begolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
2: Anang na ingat, tinggal ka.
3: Hashtag Nundia Active.
4: Hi Monica.
5: Mayu orang nanya, bagaimana macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu nih. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi Larry. Muji.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag #nempiah aktif.
2: But YFM.

Pat Serah Nyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ko. Hanya di ko ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ko ya. Asa bo pansak tampar. Asa bo pansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif boleh minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dang di Brunei memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Au, udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Yulai sejalai.
0: Yulai sejalai.

0: Sarawakku Sayang Betung 2026. Udah bersedia ke kita orang Betung? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betung. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam untuk pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, rengka hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari.

Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung rejaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat nyempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi rewind.
1: Kena kena betul nek kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Tergaul tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nuang kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemadah gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedai ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Yaudah mandah ngah tua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalan. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengelak Pagi YFM kita bawa Arya 3 Sarito 23 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu apa yang memberi salam Malaysia Madani ngagai kita semua. Terima kasih atumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM ke semak ba alai nur kita diau pagi kita pagi Arya 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas ngarap ke buliah meh kenyap ya ke mana pagi tu. Okey, jadi pagi tu bersama bawa Pengerak Pagi YFM bakandang sejam ya ke terubah tu. Kita dekat Segulai Sejalai engau aku Uncle Stone. Lalu sebelah kita nyingkang ke mua lagi bawa Pengerak Pagi ya kita ke pagi tu. Tentu ya kita dekat dulu Amri. Terima kasih ya gaya petara lawan ke udah nampu ang seput kita ba dunia injau tu sari ada agi lalu

temu kita dalam Sampai Pagi hari 3, kena 23 hari bulan 9 tahun 2026, aku pada kibin hari Mary Dasis ngulu ke Sampai Pagi itu. Bersemayang kita dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latal Apai nu ngirum kanak nuan, nyadi ke penebus, nyadi ke penyelamat ke nuan pu Immanuel. Allah Ta'ala tibisi ngau kami. Terima kasih keberkat nuan ke udah. Lalu pagi tu buka hati kami, lebih kami ningal ke jakut nuan tu lagi, jakut pemendar, kering ke kami, buka hati kami, awak kami boleh ngasi, lalu ngerja penekat nuan, lalu mantuk nuan dalam mission nuan, ngerembai ke berita mana, pasal perintah surga dengan Kristus, Tuhan kami, amin. Kemudian kita ningal ke baca Injil, kita ambil Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Injil Luke bagi 9 ayat 1 hingga 6. Jesus ngasuh 12 ikut murid berjalan. Jesus selalu ngempuruk ke murid ya ke 12. Lalu murid sedak kuasa muru semua antu ngau ngerai ke penyakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala serta ngerai kurang ke sakit. Ku ya berjakuk ngagi sidak. Anak mai utai lebuah kita berjalai. Anak mai tungkat toka kambut, toka pemakai, toka duit. Baju kena bersilih pendak meh tau mai. Sebarang rumah halai kita tamak dia. Datai ke kita mupuak arindurnya. Tersebarang orang nak nerima kita tersai abus ada kaki kita nyadi kesasi kena ngelaban sida lebuah kita angkat arindurnya. Sida murid mupuak lalu berjalan nengah semua genturung pendiau. Nusui berita mana serta ngerai kurang di semua nur. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam Injil Luke pagi itu, bagi 9 ayat 1 hingga 6, Yesus merik kuasa ngagai sida murid ya, ngasuh sida ya berjalan itu ke dalam mission. Ngajar, lalu berpanggai ba Allah Ta'ala ke semua utai. Lalu madah ke sedaya berguna amat. Merita ke perintah Allah Ta'ala. Ukai seminat dengan jakuk atau ke belak dengan jakuk ngau pengawak ke de kerja sedaya. Mission sedak murid tu tadi. Jadi dalam sebagian karang gentaran Injil pagi tu, Jesus ngangau 12 murid ya. Lalu merit sedak kuasa atau ke kuasa muru semua antu ngau ngerai kurang kesakit. Lalu ngasuh sedak madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala setengerai ke sakit. Jadi tumeh maya nanda keberguna amat dalam penghidup sedak murid. Sedak dikandal ke sama berkunci ke mission Tuhan Jesus tu tadi. Jesus bisik medak ngemata ke setajak Jesus ndak ngau sedaya. Jadi di tu Jesus ngajar sedak murid awak kena mai utai lebuh sedak berjalai. Anak mai utai lebuh kita berjalai. Anak mai tungkat, kambut, tukar pemakai, tukar duit, tukar baju kena bersilih. Ndak tahu di baik ko ya. Bah nama reti tu dah. Kata sedak murid tubuh murus, tinitah kerja tu aman. Lalu Jesus madah ke sedaya. Sebarang rumah halai kita tamak, diau dia datai ke kita, mupuak arindurnya. Tentu, rumah kena sedar dia, orang kena terima sedar, tentu sedar ya. Meri pemakai nyaga, ngamata sedar ya. Jadi utanya, udah cukup. Artinya sedar ya, patut ngemuan pengandal, pengharap bertuhan Jesus, Allah Ta'ala, tukar Jesus sempurna dari segi, nyaga ngamata. Jadi sedar ya, berpanggai bak pengharap. Ukai berpanggai berta tengkira dunia tu tadi. Jadi berkeni utai tu boleh diperhati ke kita dalam pejalai pengharap kita ninting hari. Kita ke de, kita ke Arab tu tadi di kangau. Awak ke mendak mission ke tempo. Nama mission aku. Siti hari mission kita di segi amat. Ngerembai tu ke madah ke berita pasal perintah Allah Ta'ala. Sekedar kita, kita boleh nemu kuasa dari empu uliah sama megak dalam mission gereja ministry muru antu. Tukar ministry ngerai kurang kesakit. Bukan kata bersemayang ke hospital, tukar bisik kebombalan kesakit. Nyemah mission kita. Mayu lagi mission kuliah di kerja tang. Semua tetuk berpanggai. Ba Allah Ta'ala.

Allah Ta'ala ke merik kita kuasanya. Jadi serta ngingat ke kita berguna amat. Yakutnya serta ngingat ke kita kuasa ke diberi ngagai orang karab lalu tangguh pengawak ngerja perintah Allah Ta'ala. Berguna dalam komuniti kita lalu berguna benar andal ke Allah Ta'ala uliah. Mari nyaga ngamata kita dalam perjalai mission pengarap kita itu. Mata Maria mega tetap bersemayang ke kita dalam mission kita itu. Tabik Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Hindu lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus yang Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa merkat kita, apai ngawana ngaw Roh Kudus. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ini gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tak bisa lebih pakai dudi hari.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukurang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama te kedekarap ke kita tang ba maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada. Kita tik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak tik nyelai agi ari orang tiba dunia tu ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita tik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita tik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepenuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

putting beli ke pagi itu. Jadi buat menu itu ya ke

Obvious menyerang jauh. Malaysia. 16. Balap kereta. Penuh. Jauh. Buda. Belum. Bakar. Malaysia. India. Brunei. Cipuan. Australia. Norway. Biar muda. Ari. Penuh. Indo. Jadi. Bahan. Baik. Aku. Salam. Balap. For. Brazil. Sister. Aku. Tak betul. Semua. Isu. Berkait. Iklim kau biar megak ya, risiko penuh tegak saya. Ambil foto bakar. Pernyang biar megak dengar kak dalam kau biar megak cara mundur nyaga. Lalu 6, 5 kejaju poster ti BCS ITR dekat di bantah bak. Di

jadinya lembah bulan baru tulang ke ya, dalam minggu tiga programnya diatur bahwa menu betul dua hari bulan tahun kira kita lalu bah program itu tadi 40 kita ngatur this

tinggal pihak enggak mesia mampir rangkai bekabul syarat bapak dua datuk bapak bantu bapak berlupiah biaya kesekolahan pelapai bulu togren kira dekat dia sebab titik tidak membayar menos kembali dia nyata yang to see.

Gaya bala pergi bala pergi di menuang pergi ke orang kawa cuannya menuang dia ke menuang ke di gunung bak program tahu ya mentari program ke kadia pagi pelilih menua betul program jelas kus Sebisa

0: ayah kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Matai ke dengar kita orang kita apa dia biarlah tua ngari menuju melayan yang Audi Pak Nangam tuang ke dalam melayan si buah bunggal nalah di si menjamin baik ike pesan itu tadi madah Benjamin bin William bin William udah ada 21 hari bulan 9 lalu Niang Min bin William Min bin William go tau deko bayi mulai ngagai uma belaga maya nganjuang Niang tau beblaya kul gawa pusah bertanya banombor ku 6 tahu ke warku 1954 isi wah ngari hianya tadi laja double nama ke 2 pesan tu binjam bin Jamin bin William Agung 29 lalu Niang Benjamin bin William Agung Niang Benjamin bin William Agung deka balamayo ba uma bawah lalu maya Niang tu ditetap ngaga kita nyakan yang gagal nomor 014-3161 nomor 0238-954 lalu kita pesan keduanya menuju rumah gua muju nisan umujuang bahas mujuang pawai balia rumah wajau barat balau dia ba fit ngau ya kenal dia bujang jadi ya tadi madah ke markas nah bujang markas nah bujang udah nadai luah bulan kuning bujang yang tu di bala na malam 25 bulan baru masak udah juang 26 hari mila minta kabar belayan di pesan Nusara Batu ya banumber 825 pesan punya pesan payam ujang ujang udah nadai minggu 20 hari lalu Niang Markus anak ujang Niang Markus anak ujang balamai 20 bulan baru mas mulai sudah ke di 6 tu 9 cerita tahu banyak gaya panomor 08852. Lalu pesan mati di room pin jenatin man bilia mengenai jadi pesan kabar dia bawa mahap balingian bayan enggak bayan salah dia man the US niang man jadi pesan tadi madah pesan man tak udah nadai waduh bulan 9 lalu niang terus niang petrus sudah teman dekat di baru mah jepin tamien lan tamien nah malam milan mah 20 bulan milan give cover bo ban nomor 588199 nah itu tau kanu ban nomor 09 5 09 dan baru pin man ungar pilih lalu menjadi Nathan Man udah nadai wah bulan laluan mantap atau dekat balam ba rumah jus batu 30 matamian malam gila 24 bulan 9 sudah ma 25 hari bulan 9 kita nemu bekawal nusaraba oh tahu bertanya ngagai ba nomor 588897 jelika nu ba nomor 09 5489 lalu mati munan nuju pembelian rumah dan kebelian dia pulang basi kebelian dia bertawai liu dalai bala kebelian dia buang simpai rasa kesan sungai nangat belum lupa dup semua baru jauh ngepem gak kebelian nalah dia anak nyambar jadi dia pesan tau madah giduan nyambar nah nyambar nari 1 21 9 yang giduan nyambar tuh dia malam gak di Anjung Fogila 4 24 9 kabar pelayan ngelola ngagai rumah undup mana do baru nah munan dah indah hiduan nah nyambar udah nadai nah resat lalu yang nyambar yang gidun anak nyambar tuh lagi 3 23 bulan 9 pagi 24 hari 9 kabar pesan antara nusara batu sebagai rumah nangesan man lalu pesan matik di pesan tu menuju mah panjang mai pesan bakal bala baru mah join simpan rumah Ali Sisi Agustina sungai Bangkuang rumah misi Etapang rumah rumah bala mah mandang tuan mambu rumah rumah Mateli Uji, rumah Gupi Meruji, baru Rosik, baru Mang Buang Brayang, rumah Turban Gap Balak Diabak, pan dia taik ditut, nak gire yang dipesan, madah gire racok. Nah, gire, binilip, nah, anggar, udah nadai, cari, buar, plasmin, niang, nah, gire, niang, nah, gire, binilip, nah, anggar, dekat, ngai, balamayu, mi, ngu, pokri, 20, dauket, juang pagi, 4, gila, 20, 4 hari bulan 9 enggak mengikuti jadi minta bola di pesan dan ngesah berusaha sana pematik lipo anak anggan pematik bini hanya nagire nagire bini lipo anak anggan udah nada lalu kira nyala ada yes gai balam ayo mi ku ili malam tu lagi 23 blau ke tuang pagi hari gila 24 ke pendam sangat muai Mamat Daya lalu itu nuju ya Juno dikelola apa ini wadi nanga dalai mapai kenawin gabalab nyulau si utat ya kenalah dia rintai maga jadi pesan ngawa Mamat kena kena bulan milan ianya panah lemai bak rumah batu lima bintulu miri tak boleh bertanya gai borkus 198 ban nomor suang 1984 ban nomor suang 1755 dua nanda baru ngetal mamat ngari daya santu tadi lihat niang apa niang niang dekat di atur kena 26 bulan jam baru mamat batu 15 bintulu miri kita tak rasa ban nombor kusung 7745 569 nombor 27552262 lalu pesan ngetas enggak ngupas jadi pesan tu menuju ke dia nangga jaga ngopi balak diaba nang nawiat balak diaba ngai buah binculuah miri betong sikat di magai nas ya jadi pesan madah jabalu gai no bulan baru 4 bulan jam 2:30 pagi mah pai na bukit nangang sungai naui tak tahu Marvin panumbar ku 5 6 wa tak ber 4 6 James Smith JS ba nomor 0409 54 ati just pin 01 tau ke ba nomor 0 67 94 nanu baru pesan ngetas sulit ke dikirim ngawa yang magai dekat di 4 bulan bulan barunya nilah jam baik bukit nangang ngemah kenawian lagi kita tahu bertanya Marvin magai 3 5 5 6 Markus Rua Bana 9 5 6 8 4 6 JS ban nomor 0109 54 pin dola ban nomor 0123 2348 wani nomor 96 0559 4 kita David dari William saat tadi menuju kabupatennya semaya enggak angin maka belayar bawa enggak David dari nah saat itu lihat malam 20 bulan 9 kulihat lalu kulihat di minggu hari bulan 9 bu pengawal muai sebalu lalu kabar belayan pinta datai ngagai pulau nangamat bertanya durias panumber kusung 2 3 tahu

maca nah si tau bertanya Doris nah bini ni aku menumpuk 44 debit dari nomor 4 4 9 7 lu pesan ke 9 menuju mah bala kriya bala ijo pedala ga bala kalau basi merinduan deh jadi pesan madah itu nyambung di terba mah buang lalu asil berkawal apa prison nyambung jadi baru pesan nangis pusat dikiru ninggal kita madah satu saat nyambung dekat di kur ianya ba uang lalu empat kur kena mak kuila 25 bulan 9 jam 9 pagi natai ke pesan ya ke 10 gitu datang ajibu Muya santu nuju maliman ngopiam belayan baru jambu lalang uma tebang belai jalani balaya mahmudu aku William mah mujan dia rumah uang mana pulau murti mani muman kemelayan teman kau dia bang bunuh pergi yang dua mah ngau ti ngelala nuyang nyari pesan pada nuyang udah nadai dua nyalau niang nuyang nyalau dekat balam nah malam bulan mila lalu kita muat Jenny umur 98 tahun teman nomor 19 49 47 Jimbo anak gapai man jadi apa terima dia nyang nuyang bulan lalu niang nuyang nyalau niang nuyang nyalau dekat malam 4 2 bulan banang bat buah bekau kita bertanya ini nomor 0 3 9 6 mana nomor 9 7 pesan lalu ya belalang 7 ya ke dia berarti nyaka dia apa sabu terusan membuang dalai ansur perwan

0: Nabau ke dia berbulan, menuju ke dia rumah. Keliang walau abad di hari punya dia pesan. Isang umpang tahu menggau udah nada 21 hari 9 isang umpang nah umpang dekat di gai malam malam tu lagi sebedau ke juang pagi hari 29 endam Lauren kepelayan ke Nusara Batu ngagai dua man nando baru belalang cari anak umpang isang anak umpang udah nadai hari satu bulan sembilan isang yang isang nah, umpang menggat balam ayo 23 9 24 hari 9 Lawrence kabar bayan pesan kita sam Nusara ngager malang undur
1: lalu pesan ia ke Perdi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM nya pesan ke dikirim Edward Anna Lancap atau ke Dublin nama 2 atau ke Bujang Sawit ya jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau di Stratua bakabala ke diau baru menyalang lubuk empiat Ulu Awi nang atoi pemgabala di Sungai Keruang Ulu Awi nang risau Sungai Lelabi ya kerap tinjar kemudian ke dia rumah Richard Pai Bakas Putih Ruben Cembai semenjadi pemuka nuju Margaret Cembai tau ke Inai Kandau Frank Sayang Lita Adam Jonathan Berdindang pemuka nuju Pengulu Abau Nawiang pengajar Bennett pemuka nuju ke Belayan ia ke dia di Kuching Betuang Seratu Sibu Pintulu Maria Brunei Darussalam ngopi mengga balakaban ti sama gawa ba Syal Halutong Miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ting lala lancap anaguna tau ke apa ya duat jadi pesan tu tadi madah ke lancap anaguna tau ke apa ya duat tau ke Aki Brandon udah nadai kemari hari 22 hari bulan 9 ba Hospital Miri lalu niang lancap anak guna yang lancap anak guna tau kapai dua tau kaki Brandon tau deka di senggai ba Taman Bumiko Miri lalu di anjuang kena pagi area 5 tau ila 25 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri okay? Jadi sila lagi kawan kau pengusara batu kita boleh bertanya ngagai Edward Lancap tau kumnya sawit menumbur kusuang 12-88-92-997 tau ke ngagai Gilbert Baji 26 mau bernumbur 13-807-4325 nanduk baru isi pesan pemati ke dikirim Edward anak lancap tau ke dua tau kenya tadi abunyan sawit yang dipesan tu madah kapaya yang lancap anak guna tau kapai dua tau kaki Brandon udah nadai kemari area 22 hari bulan 9 Hospital Miri lalu yang tahu dekat di Senggai Balamaiwah ba Taman Bumiko Miri sebedau ke di Anjuang pagi area 5 tuilah 25 hari bulan 9 kapal pelayan ia ke dipesan dipinta datai ngesahap nusahara batu lalu nanti kita akan musik lagi tak bertanya ngegaya dua lancap tak kemudian sawit tempuh menombor kusung 12-88-92-997 tak ke ngegaya Gilbert Beji dia boleh nama mau menombor kusung 13-807-4325 nyadakan kami mengenai ke pesawat berat bawa pengerak pagi kita ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Lori Bangkita, Mintian Ngari, bermacam lagu.

0: Kota Nali Hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Woi, sebulan kecolong.
2: Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM.
3: Segulai, sejalai.

Selamat pagi, bilang aku Ken Michael. Meningka berita pagi hari 3, 23 bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Bajet 2027, Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM, Perintah Negeri, numbuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri ke Penudi Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Nyebatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Sarawak ngarap ke pengawak berjalan ke perkara tidak disetuju hari baru sepekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus menerima perhati dalam bajet 2027. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah antara tidak karap kenyak nyengkaun perkara belanja kena nyukung guna pemansang mengerito. Lebih ditanya sekali ke Sarawak di pelabak kebisik penambah bahagian belanja dalam bajetnya, Premier madah pemutusnya dilempai ke ngagai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bajet 2027 dekat dibantai ke bab Parlimen kena 9 hari bulan 10 tu ilah. Kerjasama rat antara Radio Television Malaysia dengan Perintah Negeri jadi kepuguk ngidup ke cara ti konstruktif. Ia temerik penguntung ngagai komuniti serta pemansang Sarawak kelebih lagi kelimpah Malaysia. Direktur Besar UPS Penabur Malaysia Dato' Ashwad Ismail madah aturnya ukai seminak buat sesebengkah program tau ke pengawak ti spesifik aja. Tangnya mungkur pengawak nampak kaul ti lebih dinamik antara RTM ngau Perintah Negeri yang kaul mutar ke pemar napi ubah teknologi ngau isi penerang. Transformation digital antara pemar ti berguna ke kerjasama antara sektor. Laban isunya ndak seminak ditekat ngagai sempadan politik ngau geografi. Kaul antara komuniti di Sarawak ngau Semenanjung Megak mesti ditegap ke agit dengan cara gitu pengelebih serta penegap ti udah entap di tempat. Setipak ngau aspiration ngau pengarabati mensia mayuh ngambik ke terus mansang. Dato' Ashwad maksud ke Jakutu pengguna sesi town hall bergulai ngau ya di RTM Kuching. Awam Konsel Negeri Dun Sarawak tidakkah datai di pelabar dekat dibuka bulan 10 tu. Ianya awam ke penudi penggal ke dia tu. Speaker Tan Sri Muhammad Asfi Awang Nasar madah penerang ke sila agi berkawal ke awamnya. Tinyengkawam rintai rang undang-undang RUU dekat dibantai dekat dipadah kebak awam pengarang berita sari sebedau awamnya berengkah. Dekat ke dia tu, UPS Speaker nandai terima sebarang RUU hari perintah. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belia negeri Sarawak di Kuching. Timpuh Dun Sarawak ke dia tu, dekat habis timpuh dalam bulan 2, 2027. Unit Hal Ehwal Sabah Ngau Sarawak UPS Menteri Besar sudah ngepun ke pengawak libat urus ngau Komiti Pengawak Berpilih SPR berandau ke 7 ngau mekanism berjalan ke Perambu nambah ke penyapau Ahli Dewan Rakyat Ari Sabah Ngau Sarawak. Menteri Bawah UPS Menteri Besar berbagi perkara Sabah Ngau Sarawak Dato' Mustafa Sangmud madah ke perkaranya di Kerandau rambau penemuai basa ngagai Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Randau yang megak ngemerat ke proses ngau atur konstitusyen, undang-undang ngau teknikal, ia kenyengkaum aspek pengawak ngagak garis antara sitak pengawak berpilih, data tidak diguna, ngau gaya atur libat urus antara perintah, SPR ngau raban tiba kawal. Kediatu Sabah ngau Sarawak megai 56 penduduk tau ke 25.3% hari penyampau semua penduduk dalam Dewan Rakyat. Kita lihat benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Boulevard Semarahan disadang jadi palan ngatur program besai perintah Sarawak dalam tempoh 3 tahun tidak datai. Pengawak ngemujur ke projek kebungkus RM127 juta ringgitnya sudah dekat masuk renggat iatik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke projek renggat keterubah bungkus RM25 juta ringgit berjalan ngau lancar. Tender ungkup renggat kedua di pelabak berungkus RM70 juta. Ringgit. Pengawak ngagak Boulevard Semarahan cukup besar reti laban dekat jadi palan alternatif ndur ngatur pengawak besar jemah ilak. Ndur ke dikemisi diatuk bakal padang sentral suah napi isu penyekut jalai alun
tiap kali pengawak tahu ke program bisi diatur. Ia maksud ke perkaranya, rambau awam pengarang berita di Kuching. Berperkara sebakal, Perintah Sarawak dah bersetuju berjalan ke fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat di Asah Jaya. Projeknya di Pelabak berguna ke ukur lebih 100 juta ringgit. Datuk Seri Abdul Karim ia kemegah adun Asah Jaya marah ke fasa kedua dekat mukur selampur genturung Kampung Tambirat, ngawal penyawah 1 km. Pengudah tembuk gagailak, ia diperambu dekat jadi palan gemegah ke hati peranak Kampung Tambirat. Renggat keterubah projeknya ke terjanggal pengudah napik pengerusak 2 tahun keudah yang kadekak debaik ngagai renggat undang-undang tau ke diperunding antara agensi kengemata ngau raban kontraktor. Urung 1,000 ikut peranak bak sekedak rumah panjai di Sepawah dekat ngasai ke penguntung kebesar dari pengawak ngangkat ke pemanah jalai putus nuju ke Nanga Bangkit ia kudah temuk tumu hari timpuh. Andun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Zugambas madah ke projeknya ngembuan 7 dekat ngangkat ke akses penyambung serta nyungka aktiviti sosioekonomi. Projek kebungkus 350,000 hari baru program Transformation Menua Pesisir mungkur pengawak ngagak jalai konkrit sepemanjai 911 meter. Jalainya dekat ngurang ke timpuh pejalai duju ke Pasar Sepawah. Hari urung sejam ngagai seminak 15 minit. Jalai itu megak nyambung beberapa buah rumah panjai bak kandang gendur yatik ngelingi. Tujuh kawam rumah panjai Matup, Beduruk, Sungai Pelandua, Tebruk, Mungguk Gernis, Pelawak, Nanga Bangkit Ulu, Nanga Bangkit Ilik dan rumah panjai putus. 445 ikut penerima hari mukah udah boleh pemain hari bantu ngemanah ke rubah hari baru program ngemanah ke Rumah Serantak Sarawak PPRMS. Kejauhi tahun 2019 nyentuk ke tahun tu. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib bak penerang Facebook ya. Madah keraban komiti PPRMS Mukah dah nyedia kagih belanja sepenyampau 6.49 juta ringgit. Ungkup pengawak nyeruri ngau ngemanah ke rumah ungkup penerima kepatut. PPRMS nyadi sebengkah hari inisiatif Perintah Sarawak yaitu seruran di pejalai kena mantuk raban ti kurang penatai pemisik. Ngau ruang bilik tip berguna ke bantu buat pengawak ngemanah ke rumah sida. Tu nyawab ngelempuang ke tating belanja, seraya ngangkat ketikas pengelikun ngau pengelantang ngendur diau. Ziko pengeluar program buat Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi. Ke umur 47 tahun, ke dikelala ngau nama DJ Zek udah nadai demalam. Pagudah ditemu ndak ngeledah bau piasia di RTM Sarawak. Niang ditetap ke udah nadai, oleh pemesai perubat dari Hospital Besar Sarawak HUS. Siku bakih ke Samagawak tertemu ke Azrani nak ngeledah ke diri bak bilik Agu Pius urung pukul 8.40 minit malam. Ia udahnya ditaban ke ngagai HUS. Pengudah pengawak nyelamat ngau resuscitation dak mujur. Kebuah pemati niang bedau ditemu lalu diatuk benung dipansir. Sama bising ngabas niang buat hospital ianya sapit Direktur Penabur Sarawak Nur Jihad Yahya. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Bajet 2027 Sarawak ngarap ke MA63 terus diberi perhati. Kerjasama RTM Perintah Negeri nubuh katur ti konstruktif. Awam Kaunsel Negeri Kepeduli Dun Sarawak dijangka diatur bulan 10. Tunakah kami nak ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu
8: Ari YFM. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kali kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
9: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.
10: Segulai sejalai.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu, kadiatur bapa.

0: 26. Bayu perkara nari ati ba Agro Fest Tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngau Utai Tumbuh, Ngau Mayuh Agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak padang bilun lama bin culu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

0: Cimit ngujuang ke jam kita pagi itu cimit ke pukul 8.
1: Lalu pihak muka kakak kita yang ke benua nyepot benua nabak gula ke dalam teh tak ke kopi jadi cimit aja hao.
0: Anda mayu.
1: Anda mapak katui kalau benda niti benda kenyawa yang kekal. Tapi apa gerai kita tu patut dijaga.
0: Iya. Selamat pagi kakak semua bala kita pagi itu. Pagi hari 3.
1: 23 hari bulan 9 tahun 2026 tentu ya pagi tu bugle yang aku Uncle Stone.
0: Ku Ken Michael bakal selama ba 2 pagi.
1: Okay, jadi ba pagi tu cak kira ati ku tu bisi tarindo memet aku mesti mendak berita ke keluar ba so kabar kita yang pagi tu. Kalai ba sukan Asia atau ke game ya ke benong diatur ba menua Jepun cak. Kemari akun tijam Malaysia udah boleh emas ya keterubah cak ba acara karate
0: ya. Jadi emasnya di uliah ke tau ke kini padahal di pengi
1: punya dempu ya
0: dempu atlet karate kita Sumenak Sabah
1: ya, ya. Udah ke Sumenak cak lagi biar cak 20 tahun udah pakai emas cak
0: ya.
1: Aku pemandu biar aku megai emas mayaku umur apa meri 3 cak nyapan emas acara berjalan kaki 3
0: oh bayar menggedenya cak engkau emas dah 2 mainnya cak
1: oh saya kira-kira cak
0: emas coklatnya mana tak bisa coklat dah.